Ya teman Produa, tentunya untuk kamu yang mungkin di rumahnya ada anak-anak, entah itu adik kamu ataupun juga kamu sebagai orang tua gitu ya. Kadang-kadang bingung gak sih, kayak aduh 2 minggu nih mereka libur di rumah ya kan. Harus dikasih kegiatan apa nih biar mereka gak gabut ya kan. Terus mereka juga enggak yang main gadget terus gitu ya. Nah mungkin kamu bisa mengajak anak-anak gitu ya di momen liburan sekolah ini ke museum, teman Produa. Di Jogja tuh banyak banget museum gitu ya yang bisa dikunjungi, dan tentunya buat kamu yang mungkin punya kesukaan tertentu gitu ya. Misalnya ada yang suka pesawat gitu. Nah, ada tuh Museum Dirgantara yang dia ini banyak punya koleksi pesawat-pesawat dan juga ngebahas tentang dunia angkatan udara gitu ya di Indonesia. Terus buat yang suka dengan koleksi keraton itu juga ada gitu ya, bisa datang ke keraton ataupun juga ya disesuaikan aja gitu ya sama kesukaan kamu gitu ya. Apalagi sekarang itu sudah ada paspor museum atau museum paspor teman Produa yang bisa kamu dapatkan di toko buku ataupun juga di museum-museum tertentu di Yogyakarta. Diluncurkan dari tanggal 16 Juni 2026, paspor museum ini bisa kita dapatkan gitu ya. Dan tentunya setiap kali kita mengunjungi museum, nanti kita bisa dapet kayak cap gitu ya teman Produa, untuk membuktikan bahwa kita tuh udah pernah berkunjung ke museum tersebut. Dan setiap museum itu biasanya punya cap sendiri gitu ya, yang merupakan cap khas dari museum tersebut. Jadi kayak semacam paspor gitu ya teman Produa. Emang ketika kita datang ke museum, atau misalnya kalau paspor beneran itu ketika kita mau ke negara luar, itu kan dicap gitu ya, oh kita udah pernah ke Malaysia, kita udah pernah ke Cina, kita udah pernah ke Arab Saudi gitu ya kan. Nah ini kalau di paspor museum itu cap-capnya akan membuktikan gitu ya bahwa kita udah pernah ke museum mana aja gitu teman Produa. Untuk kamu yang pengen mempunyai paspor museum, ini kamu bisa membeli paspor museumnya di harga 81 hingga 89 ribu rupiah teman Produa. Tersedia di IHA Shop Museum Nasional Indonesia ataupun juga bisa dibeli secara online melalui gramedia.com teman Produa. Tapi kayaknya di beberapa museum di Yogyakarta ini juga udah ada nih teman Produa. Salah satunya adalah di Museum Benteng Frederik teman Produa. Jadi biar tambah semangat untuk mengunjungi museum gitu ya, jadi ya dibeliin aja nih paspor museumnya.

Tifo l'effet.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: Ini cuacanya cerah banget ya, mataharinya bersinar dengan cerah gitu ya kan. Tapi kita tengok dulu yuk info perakiran cuaca untuk hari ini gimana, apakah nanti ada potensi turun hujan atau mungkin ada gelombang ombak karena kita nggak tahu ya kan. Makanya kita langsung aja nih dengerin info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dari rekan-rekan BMKG yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah berawan. Begitu juga dengan siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah DIY diperkirakan cerah berawan. Malam hari diperkirakan berawan dan dini harinya kondisi di wilayah DIY secara umum diperkirakan cerah berawan kembali. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara untuk ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini, tetap waspadai potensi gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman Pro 2, itu dia informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Bambang Herwanto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info perakiran cuaca dari kami. Berikut info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Jumat 3 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi lengkap seputar info perakiran cuaca untuk hari ini di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi teman Pro 2, karena tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Iya teman Pro 2, kalau pagi-pagi begini kamu biasanya tuh sarapan apa sih? Karena ini aku lagi agak flu, agak pilek gitu ya. Kayaknya pengen makan yang berkuah gitu ya. Terus juga pengen yang pedes gitu ya kan. Kayaknya mau makan soto deh. Rekomendasi dong soto yang enak di sekitaran Pro 2 Jogja tuh yang mana sih teman Pro 2? Kalau aku jujur soto apa aja sih enak ya. Mau itu soto ayam, mau itu soto sapi, ataupun juga kayak coto Makassar ya kan. Terus abis itu soto gaya Boyolali atau Semarangan, itu juga semuanya aku doyan sih teman Pro 2. Gak tahu kenapa kalau soto itu kayak semacam apa ya, menu yang kayaknya tuh gak pernah gagal gitu. Se-gak enak-enaknya soto itu aku tetap doyan dan tetap habis aja kalau makannya. Apalagi kalau misal di warung sotonya itu ada lauk-laukan gitu ya, yang biasanya mendampingi soto gitu ya kan. Misalnya kayak biasanya tuh ada perkedel, ada tempe goreng ya kan. Terus juga ada biasanya kayak kerupuk, terus ada juga kayak semacam tahu bacem dan juga sate-satean. Kalau favorit aku sih sate telur puyuh gitu ya, sama perkedel sih. Kalau kamu, yang biasanya lauk favorit kamu buat mendampingi makan soto apa tuh?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dih, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak, biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang mungkin di pagi hari ini lagi masak ataupun juga mungkin lagi bersih-bersih rumah gitu ya kan. Karena ya emang kayaknya kalau masak itu kan biasanya tiap hari ya, karena kan kita tiap hari makan ya kan. Terus kalau bersih-bersih itu kan juga emang harus dilakuin kalau bisa sih setiap hari ya kan. Tapi kalau aku sih enggak yang setiap hari gitu juga, tapi kadang-kadang kalau misal emang enggak terlalu kotor ataupun juga enggak terlalu butuh, ya udah enggak apa-apa. Buat istirahat aja dulu gitu ya. Apalagi kalau misal abis beraktivitas yang banyak ataupun juga abis beraktivitas yang lama gitu ya. Nah pastinya jadi capek gitu ya. Jadi daripada tambah capek dengan bersih-bersih ataupun juga beberes, karena beberes itu tuh kayak enggak ada habisnya teman Pro2. Ya udah kalau misal kamu emang butuh istirahat, ya udah istirahat aja dulu gitu ya. Jangan memaksakan diri, karena kalau misal kamu udah capek terus kamu tetap memaksakan diri, aduh ya takutnya sih nanti malah jadi sakit teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu di pagi hari ini. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih, 3 di antaranya. Dan untuk pilihan lagunya adalah lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus juga ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Abis itu ada lagunya Real featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Terus ada lagunya BTS yang Come Over, dan juga lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung kasih tahu aja melalui WA di 0811251025. Aku tunggu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Danila featuring Hindia. Jika ini tadi lagunya udah di request sama Ali di Kulon Progo. Terima kasih Ali sudah bergabung pagi hari ini. Gabung jamu juga dong. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih ya. Kamu bisa pilih 3 atau mau milih 1 atau 2 juga boleh. Tapi maksimalnya boleh milih 3 ya kan. Aku nanti mau puterin lagu-lagu yang terpilih gitu ya, yang udah banyak dipilih sama teman Pro 2 yang gabung di pagi hari ini, tentunya di segmen jamu, jamnya lagu kamu nanti di jam 8.45 ya. Dan tentunya teman Pro 2 pagi hari ini, buat kamu yang masih pengen request lagu favoritmu juga masih boleh ya. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu. Takkan kemana-mana. Jamu sang dewi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat kasih tahu kamu gitu ya, pilihan-pilihan dari teman Pro 2 yang tentunya udah masuk ke 0811-251-1025. Ini ada Bayu di Godean yang milih lagunya nomor 153, Pamungkas, Juicy Lucy dan Ariel featuring Raisa ya. Terus juga ada Lara yang pilih lagunya Olivia Rodrigo, Pamungkas dan juga lagu lagunya BTS. Kak Tri di Playen, dia pilih lagunya Olivia Rodrigo, BTS dan juga Juicy Lucy. Aziza di Klaten pilih lagunya Pamungkas, Ariel dan juga Juicy Lucy. Terus juga Under di Purworejo pilih lagunya Pamungkas, Ariel featuring Raisa dan BTS. Terus abis itu ada Theo di Magelang milih lagunya nomor 145, Pamungkas, BTS, Juicy Lucy. Terus juga ada Meisa di Condong Catur pilih lagunya Pamungkas, Ariel, Juicy Lucy. Terus juga ada Fuad yang milih lagunya Pamungkas, Olivia Rodrigo dan BTS. Sebenarnya banyak banget yang milih Pamungkas ya, tapi tadi udah keputer nih lagunya ya. Ini tadi aku udah masukin lagunya Pamungkas, terus malah keputer duluan nih teman Pro 2. Jadi ya udah nggak apa-apa ya. Aku bakalan pilih 3 lagu lainnya yang dapat vote terbanyak gitu ya. Ini ada lagunya Juicy Lucy, lagunya BTS Come Over, dan juga lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Ya udah langsung aja aku puterin lagu-lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya teman Pro 2, itu dia tiga lagu yang udah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan udah aku puterin semuanya ya. Dan tentunya Agak Trisyaca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi nih teman Pro 2. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu untuk seru-seruan bareng di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Buat yang masih pengen request lagu, masih aku tunggu di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
0: kamu. Prodway FM.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Jungkook featuring Lato, Seven. Ini lagunya udah di request sama Katri di Playen, yang katanya pagi hari ini pengen dengerin lagunya Jungkook ya. Dan udah aku puterin teman Pro 2. Dan sesaat lagi aku bakalan ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di program Asta Cita, yang kali ini akan ngebahas tentang lingkungan hidup teman Pro 2. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetep pantengin terus 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan masih ditemenin sama aku, Gatrisha aja, yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, pagi hari ini aku akan ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol seputar lingkungan hidup nih teman Pro 2. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon Profesor Insinyur Anton Yudana, PhD. Beliau adalah Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan membicarakan gitu ya, terkait tema KKN Rekognisi Pengelolaan Sampah di Bantul. Langsung saja aku sapa nih Prof Anton yang sudah dari tadi standby. Halo, selamat pagi Prof Anton.
1: Selamat pagi Mbak Aca.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Prof?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak Aca. Gimana Mbak Aca, sehat semua tim?
0: Alhamdulillah, walaupun agak flu sedikit tapi gak apa-apa, tetap semangat.
1: Iya, musim pediting ya kalau bahasa Jogjanya ya.
0: Betul Prof. Dan terima kasih sekali nih Prof Anton sudah bersedia kembali ya untuk ngobrol-ngobrol lagi di hari Jumat pagi. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Dan untuk tema kita hari ini adalah KKN Rekognisi Pengelolaan Sampah di Bantul. Mungkin Prof Anton bisa jelasin sedikit nih tentang program KKN Rekognisi Pengelolaan Sampah di Bantul ini seperti apa sih Prof?
1: Oke Mbak Aca, jadi KKN Rekognisi ini kelanjutan ya dari program pemerintah yang merupakan tagline-nya khususnya Kementerian Kemendikti ya, Kemendikti Saintek tahun-tahun terakhir ini adalah perguruan tinggi berdampak. Nah UAD tentunya menyambut baik program perguruan tinggi berdampak itu. Apalagi UAD memilih sebagai Community Service University, jadi perguruan tinggi yang mempunyai ciri khas yaitu pengabdian kepada masyarakat dan itu melibatkan mahasiswa. Jadi ada KKN, istilahnya tabungan KKN Mbak Aca, jadi walaupun baru semester 2, mereka sudah bisa ikut kegiatan bersama dengan dosen dalam proyek penelitian maupun pengabdian ke masyarakat. Dan khususnya kalau di Bantul kami arahkan ya dengan tema-tema pengelolaan sampah. Begitu Mbak Aca.
0: Baik, biasanya kalau KKN kan semester 6 ya Prof ya.
1: Iya,
0: ini bisa
1: betul
0: dicicil bahkan dari semester 2. Tapi kenapa sih Prof untuk tema-temanya sendiri itu berkaitan dengan pengelolaan sampah?
1: Ya karena pengelolaan sampah itu setelah kita analisis ya dalam berbagai kegiatan tridharma, terutama penelitian dan pengabdian, itu memang multidisiplin tuh Mbak Aca, multidisiplin. Untuk yang kita terjunkan di bulan April ya, untuk KKN Rekognisi ini hingga April tahun 2027 ini setahun ini, cukup panjang kegiatannya, itu melibatkan dari adik-adik program studi Fakultas Hukum. Kemudian dari Fakultas Teknologi Industri ada dua program studi, yaitu Elektro dan juga dari Teknik Kimia. Kemudian juga melibatkan dari Fakultas Sastra dan Budaya, itu dari Prodi Sastra Inggris. Jadi ternyata pengelolaan sampah itu multidisiplin ya, bukan hanya teman-teman dari Prodi Kesehatan dan Lingkungan.
0: Baik, tapi kalau misalnya untuk contoh programnya sendiri nih Prof, karena kan ini dari beberapa disiplin ilmu gitu ya, yang tentunya juga pendekatan untuk masalah pengelolaan sampah ini kan berbeda-beda gitu. Nah ini contoh programnya seperti apa sih Prof?
1: Contoh programnya untuk yang kita bagi yang terdekat ini dalam 3 unit ya, ada 32 mahasiswa. Satu unit ya antara 9 hingga 12 ya, rata-rata ya 11 ya, 11 mahasiswa. Program unggulannya diantaranya adalah transformative thinking atau merubah mindset ya, mentransformasikan mindset warga di kampung, di dusun itu untuk bagaimana bahwa sampah itu memang harus dimulai dari rumah dan itu memang merubah habit tuh Mbak Aca. Yeah. Nah ini memerlukan teman-teman dari sastra Inggris, dari Fakultas Hukum, bagaimana membuat program-program yang yang membumi, yaitu dengan bahasa-bahasa masyarakat. Kalau regulasi, kemudian aturan pemerintah kan sudah lengkap, sudah komplit ya. Tinggal bagaimana masyarakat itu bisa memahami dan bisa melaksanakan, mempraktekkan dengan ya dengan tidak terpaksa. Nah, itu memerlukan turun tangan dari teman-teman di sastra Inggris dan juga Fakultas Hukum.
0: Baik. Nah, kalau untuk pengelolaan sampahnya sendiri nih, Prof. Ini kan memang kalau merubah mindset masyarakat tuh agak-agak susah dan membutuhkan waktu yang lama gitu. Sementara masalah sampah ini kan menjadi PR besar untuk kita bersama gitu. Nah, kalau dari UAD ataupun juga dari mungkin teman-teman yang terjun ke KKN Rekognisi ini sendiri, untuk masalah pengelolaan sampahnya sendiri ada nggak sih, Prof, program yang memang kemudian mungkin ada bank sampah ataupun juga apa namanya pelatihan membuat kompos dan lain sebagainya gitu?
1: Iya betul Mbak Aca, ada untuk yang nanti dari teknik kimia dan teknik elektro. Khususnya teknik kimia nanti memberikan, melanjutkan ya apa yang sudah diawali di salah satu dusun di Pandak ya, di Caturharjo, namanya Gluntung Kidul. Mereka sudah ada rumah kumpul sampah, jadi pemilahannya sudah cukup baik gitu ya. Dari yang organik, anorganik, kemudian yang mempunyai nilai ekonomis sudah di salurkan ya, hingga memberikan beasiswa, kemudian santunan untuk lansia, bahkan untuk beberapa membangun sarana pendukuhan ya atau pengadaan. Nah, yang anorganik, yang organik nanti ada pengolahan sampahnya, ada sampah diolah menjadi pupuk padat ya, kemudian diolah menjadi pupuk cair. Nah, ini teman-teman teknik kimia. Kemudian diajarkan bagaimana pengemasan yang baik sehingga bisa ada nilai ekonomisnya, selain dipakai sendiri oleh masyarakat juga nanti bisa dijual gitu ya, untuk menambah kas dari perkumpulan atau rumah kumpul sampah tadi itu. Selain itu yang dari teknik elektro informatika itu nanti memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa yang residu yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak ada nilai ekonomisnya, kemudian ditimbun juga enggak boleh, itu nanti akan kita musnahkan dengan model insinerator yang ramah lingkungan. Nah, sisi itulah program unggulan kami, Mbak Aca.
0: Iya. Itu gimana nih, Prof? Karena itu sampah yang memang udah nggak bisa diapa-apain tuh juga jadi dilema juga nih, Prof nih. Langkah
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: dilakukan apa saja?
1: Ini akan kita musnahkan dengan menggunakan insinerator. Saat ini sedang kita buat di workshop ya, portable insinerator. Jadi nanti bisa dipindah-pindahkan dengan mudah gitu ya, dengan kapasitas yang tidak terlalu besar karena fokusnya untuk level dusun yang tingkatnya cukup satu, ada 4 RT ya, total KK-nya nanti cuma sekitar 200 KK gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan, dan nanti kita akan bakar ya dengan suhu hingga 700-800 derajat Celcius. Kemudian asapnya kita usahakan untuk tidak ada yang terbuang ke udara, dan itu akan kita pantau ya, karena melibatkan adik-adik teknik elektro dan juga teknik informatika. Nanti pemantauan suhunya itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang lain, termasuk pihak dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, nanti ke Panewon, kelurahan. Apakah betul bahwa insinerator yang dipasang di Caturharjo itu tidak membuang gas yang membahayakan kesehatan? Nah, itu nanti nilai plusnya di sana itu, Mbak Mbak Aca. Jadi selain pengolahan yang selama ini sudah umum ya, mulai buat pupuk pupuk atau kompos, kemudian membuat pupuk cair, kemudian nanti magot dan sebagainya, kita akan mengenalkan bahwa teknologi digital, teknologi IT ya, Internet of Things, itu nanti kita tempelkan di dalam insinerator yang didesain dari tim UAD. Begitu Mbak Aca.
0: Wah, keren banget nih, Prof. Kayaknya ini bisa menjadi salah satu solusi untuk masalah sampah yang kadang-kadang tuh dibakar kan nggak boleh. Tapi
1: Iya,
0: nanti kalau bisa diangkut ke
1: betul sekali Mbak Aca.
0: TPA juga menuh-menuhin. Nah,
1: Menuh-menuhin,
0: iya
1: betul.
0: betul, Prof. Nah, ini kalau untuk program KKN rekognisinya kan baru di wilayah Bantul nih, Prof. Ada nggak sih, Prof, mungkin
1: Iya, betul.
0: kayak kedepannya itu juga menyasar daerah-daerah lain? Karena kan juga di kabupaten lain ataupun juga di kota itu juga mungkin butuh ya solusi-solusi seperti ini, Prof.
1: Betul Mbak Aca, untuk di kota juga sudah kita kembangkan ya dengan berbagai topik yang minggu-minggu ini kita sedang menginisiasi dengan Kesbangpol kota ya dan juga provinsi terutama di arah Gowongan itu untuk termasuk pariwisata kemudian peningkatan ekonomi UMKM yang tentunya di dalamnya itu nanti ada rekognisi program-program terkait dengan lingkungan gitu ya. Jadi untuk menjadi tempat wisata yang baik, ekonomi yang meningkat, pembinaan UMKM tidak bisa lepas nanti kan dari yang namanya limbah. Nah, adik-adik KKN dari UAD dengan didampingi ada 6 dosen ya pendamping itu, ya tentunya nanti akan kita berikan misi khusus bahwa semua itu pasti ada limbahnya, apapun limbahnya gitu ya. Nah, itu pasti akan mengotori, mencemari lingkungan. Nah, itulah adalah PR mahasiswa. Jadi apa yang ada di Bantul ya di beberapa kapal newon yang kita lakukan itu nanti akan menjadi model gitu Mbak Aca, baik di kota juga di Sleman juga nanti Mbak Aca.
0: Baik, keren banget ini adik-adik dari UAD. Semoga semua program-programnya bisa berjalan dengan lancar ya Prof ya. Dan tentunya
1: amin,
0: bisa
1: amin,
0: bermanfaat
1: amin,
0: nih
1: amin.
0: Untuk warga
1: ya, betul,
0: Bantul.
1: Baca.
0: Dan ditunggu di kabupaten-kabupaten lain ya Prof ya.
1: Siap-siap, ini malah dari provinsi lain sudah mendengar ya dari program yang kita lakukan. Ini dari Jawa Barat di daerah Depok ini juga sudah kontak ke kami LPPM UAD untuk bisa bekerja sama bagaimana mengatasi persoalan sampah di sana yang memang bisa kita bayangkan gitu ya, termasuk kota penyangga Jakarta yang tentunya sangat sangat banyak ya untuk sampah domestiknya yang
0: Berat
1: belum
0: kerjanya ya
1: terkelola
0: Prof.
1: dengan baik. Oh iya, memang harus nampaknya yang model ke depan itu yang bukan yang terpadu dalam satu titik ya Mbak Aja ya, tapi modelnya desentralisasi. Jadi mungkin berbasis RW, berbasis dusun kalau di kabupaten, kalau di kota berbasis RW cukup di situ. Dan tentunya ada transformasi mindset dari warga yang intinya di situ dari hulunya itu adalah di keluarga.
0: Iya. Baik, keren banget deh teman Pro2 ya. Semoga sampai ke Kulon Progo ya Prof ya. Soalnya
1: ya,
0: saya warga Kulon Progo nih Prof.
1: Oh gitu maksudnya. Sudah beberapa waktu yang lalu kita juga sudah diundang Bapeda Kulon Progo. Sudah ada perwakilan dari tim Task Force ya, gugus tugas pengabdian masyarakat dan KKN dari LPPM UAD untuk penyiapan kerjasama dengan Kulon Progo juga. Sama nanti isu besarnya adalah selain UMKM ya ekonomi juga tentunya lingkungan gitu Mbak Aca.
0: Baik, wah terima kasih Prof. Udah gak sabar nih aku. Ditunggu
1: siap,
0: untuk
1: siap, siap,
0: program-program
1: Aca.
0: Selanjutnya dan juga sharing-sharingnya ke depannya Prof ya.
1: Dengan senang hati,
0: pokoknya
1: dengan senang hati.
0: Semangat untuk adik-adik UAD. Semoga semua yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
1: Amin, amin,
0: dan tentunya
1: amin,
0: bisa
1: amin.
0: Memberikan manfaat ya Prof. Terima kasih
1: siap,
0: Prof Anton
1: siap,
0: sudah memberikan inspirasi pagi hari ini dan tentunya sudah meluangkan waktunya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di lain
1: sama-sama
0: kesempatan
1: Mbak
0: Profesor
1: Aca.
0: Anton.
1: Insya Allah siap Mbak Aca Anji.
0: Baik, terima kasih Profesor Anton. Selamat
1: sama-sama
0: pagi.
1: Sama-sama Mbak Aca, selamat pagi.
0: Itu dia Teman Pro 2, obrolan singkat aku barengan sama Profesor Insinyur Anton Yudana PhD. Beliau adalah kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan. Dan tentunya dari penjelasan Prof Anton tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa memang persoalan sampah ataupun juga persoalan lainnya di sekitar kita ataupun juga di lingkungan kita, di negara kita itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak ataupun juga satu orang aja. Jadi kita harus bekerja sama dengan background kita, dengan keahlian kita, dengan pendidikan kita gitu ya, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Buat kamu teman Pro 2, gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Aca masih bakal balik lagi nih, karena kita masih punya waktu buat seru-seruan di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa tahu.
2: Iya deh,

Ya teman Pro 2, kalau misal kamu mau liburan ke Jogja, tentunya banyak banyak tempat wisata yang bisa kamu kunjungi gitu ya. Entah itu yang ada nuansa alam gitu ya, seperti pantai ataupun juga gunung gitu ya. Terus juga banyak kafe-kafe hits yang lagi viral banget di sosial media. Terus juga banyak museum, banyak pasar, banyak acara-acara keren gitu ya, yang bisa kamu kunjungi juga selagi di Jogja. Dan jangan lupa nih teman Pro 2, kalau kamu datang ke Jogja harus banget ya berwisata kuliner, karena di Jogja tuh banyak banget kuliner-kuliner enak yang harus kamu coba. Mulai dari makanan buat sarapan, banyak banget yang harus kamu coba ya kan. Terus yang buat makan siang, yang buat makan malam, terus kopi-kopi enak yang bisa kamu coba dari kafe-kafe, terus abis itu kue-kue ataupun juga makanan-makanan yang viral yang emang enak gitu ya teman Pro 2. Terus juga jajanan pasar. Terus abis itu ada es krim atau gelato gitu ya, yang bisa kamu cemilin juga. Aduh pokoknya banyak banget deh. Kayaknya kalau misal kamu liburan di Jogja 1 minggu gitu ya, itu gak bakalan cukup waktunya untuk melakukan semua aktivitas ataupun juga pergi ke tempat yang kamu pengen dan cicip pin semua makanan yang kamu pengen. Itulah kenapa banyak orang yang tentunya sering banget gitu ya, kayak balik lagi ke Jogja, balik lagi ke Jogja, dan setiap kali balik ke Jogja itu kayak ada aja gitu ya yang bisa dieksplor, yang bisa dicobain gitu. Jadi gak usah khawatir kalau misal kamu tiap liburan itu ke Jogja lagi, ke Jogja lagi, ya gak apa-apa. Apakah semua pantai di Jogja udah kamu kunjungi? Belum kan? Jadi gak apa-apa, mungkin di liburan kali ini kamu mengunjungi di pantai A, terus besok di liburan berikutnya kamu datang ke pantai B, ya siapa tahu ya kan. Dan jangan lupa kalau di Jogja tuh harus banget bawa oleh-oleh ya kan. Dan gak usah khawatir kalau misal kamu nanti khawatir untuk kehabisan duit gitu kan ya, karena banyak opsi oleh-oleh dari Jogja tuh yang harganya juga terjangkau. Jadi aduh gak apa-apa, datang aja ke Jogja dan nikmati Jogja selagi masa liburan.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 10 pagi. Itu artinya aku harus pamit dulu ya. Dari pada selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan pokoknya selamat berlibur untuk kamu yang lagi liburan. Pokoknya hati-hati aja buat yang lagi berkendara. Terus juga kalau misal pergi ke tempat wisata, hati-hati barang-barang bawaannya, tasnya gitu kan ya. Selamat menikmati Jogja, selamat menikmati liburan, tapi jangan lupa untuk tetap dengerin Pro 2 Jogja. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng, so kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit, bye.

Ya teman Pro2, sesaat lagi kita dengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini giat tersebut berhasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin di Sumatera Utara Jumat hari ini. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto mengonfirmasi informasi tersebut saat dikonfirmasi para wartawan. Namun KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Lembaga anti rasuah juga masih belum menyampaikan secara rinci dugaan tindak pidana, kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Syah Afandin diduga terjaring OTT terkait dugaan suap dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Kita beralih ke berita kedua. Polres Metro Bekasi Kota menghimbau warga Kota Bekasi, Jawa Barat untuk menghubungi pihak kepolisian jika takut mengalami aksi begal di jalan raya. Untuk menghubungi kepolisian, warga bisa melakukan panggilan melalui layanan call center 110. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, pihak kepolisian siap memberikan bantuan, sehingga warga tidak perlu was-was saat berkendara di daerah rawan begal atau aksi kejahatan jalanan lainnya. Tak hanya itu, melalui call center 110, warga juga bisa mengadu bila melihat aksi kejahatan di lingkungan masing-masing atau bila melihat aktivitas yang mencurigakan. Kapolres juga menjelaskan bahwa sejumlah daerah dengan fasilitas penerangan kurang memadai merupakan daerah rawan kejahatan jalanan, terutama terjadi pada malam hari. Oleh karena itu, ia menghimbau agar masyarakat bisa lebih berhati-hati saat berkendara melalui wilayah semacam itu, atau bisa menghubungi pihak kepolisian untuk meminta pengawalan untuk menghindari aksi kejahatan jalanan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Banten Andra Sony Andra mengungkapkan bila faktor cuaca menjadi penyebab kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Suhu panas yang lebih panjang karena saat ini memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu, Andra meminta kepada kota atau kabupaten agar menyediakan fasilitas alat pemadam di setiap tempat pemrosesan akhir sampah. Tujuannya sebagai mitigasi terjadinya insiden kebakaran akibat cuaca ekstrim. Ia mengatakan dengan adanya alat pemadam di TPA, maka akan memudahkan petugas dalam membasahi gunungan sampah. Sebab di dalam tumpukan sampah itu ada gas metana yang sewaktu-waktu bisa membuat api membesar.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada Gatri Syaca lagi yang bakal nemenin kamu kali ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aku lupa banget kalau hari ini itu kita ada di 3 depart teman Pro 2. Jadi aku bakal nemenin kamu sampai jam 11 siang di santai siangnya Pro 2 Jogja. Udah pada nungguin ya list 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hit List di siang hari ini. Kalau misal kamu udah nungguin, ya udah sabar. Aku bakal kasih kamu daftar lagunya tapi setelah yang satu ini. So, tetap stay tune.

Ya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu gitu ya, 20 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro 2 Hit List siang hari ini. Karena seperti biasa, santai siangnya Pro 2 Jogja bakal kita awali dengan Pro 2 Hit List, dimana kamu bisa memilih lagu-lagu yang udah aku siapin gitu ya di playlistnya Pro 2 Hit List. Dan untuk daftar lagunya ada 10 lagu Indonesia dan juga ada 10 lagu manca. Untuk lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagunya Dia featuring Indahku, Semalu-malu, Payung Teduh Akad, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Gea Indrawari, Seribu Kali, Sheila on Seven, Sederhana, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Caleb J, Gerilya Cinta, dan lagunya Lyodra, Pura-Pura. Untuk yang lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya Taylor Swift, Style, Bruno Mars, I Just Might, Madison Beer, Bittersweet, terus juga ada lagunya Ray, Where's My Husband, BTS Swim, Olivia Dean, Man I Need, Billie Eilish, White Flower, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga ada Shakira, Dai Dai, Sabrina Carpenter, Espresso. Dari 20 lagu ini, kamu mau pilih yang mana dulu, teman Pro 2? Langsung aja deh kasih tahu ke Aja gitu ya, melalui WA di 08 11251 1025. Dan sambil aku nunggu gitu ya, ini aku mau puterin dulu nih satu lagu dari One Ok Rock ya, teman Pro 2, yang udah di request sama kayaknya sama David ya. Oke deh, langsung aja abis ini aku bakalan puterin lagunya yang udah di request sama David tadi. Aku lupa puterin, jadi aku puterin aja sekarang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman Pro 2, aku mau langsung mulai puterin lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah pada gercep-gercep banget gabung ke 0811251102. Halo Kak Riri di Klaten yang katanya pagi hari ini pengen dengerin lagunya Shakira, Sabrina Carpenter, Ghea Indrawari, dan juga lagunya Enau featuring Ari Lesmana. Udah aku siapin lagu-lagunya, jadi udah langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagu-lagu yang udah dipilih sama Kak Riri di Klaten.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi nih, aku bakalan puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Katanya Kak Tri, aku tuh seringnya gercep loh, soalnya kerjanya emang cuma di depan radio aja. Terima kasih ya Kak Tri udah meluangkan waktu bareng, ya 1 menit lah ya, buat ngetik-ngetik WA untuk dikirim ke nomor WA Pro 2. Dan katanya Kak Tri sih dia pengen dengerin lagunya dia featuring Indah Kus, Caleb J, Taylor Swift, BTS, dan juga lagunya Billie Eilish. Ya udah, abis ini aku langsung puterin ya. Setelah lagu yang tadi udah dipilih sama Riri di Klaten, nanti langsung aku sambung sama lagu yang udah dipilih sama Kak Tri.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Selamat siang teman berdua. Kali ini di 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bareng aku Safira Ajinya, siap menemani kamu tentunya sampai nanti di sore ceria ya teman berdua. Pokoknya jangan bosan-bosan karena suaraku akan menemani kamu. Mbak Rini katanya, loh Mbak Ajeng. Ada apa Mbak Rini? Ada apa gerangan nih kalau aku bersuara nih? Gimana nih? Tenang. Aku cuma sampai nanti sore ya teman berdua. Jadi tenangkan pikirnya. Aku siap menemani kamu di santai siang kali ini. Dan tentunya ada beberapa list lagu yang masih ada dan masih ready, masih anget, belum dipilih oleh kalian. Dan kali ini aku akan bacakan satu persatu yang udah gabung kali ini teman pro 2. Ada siapa sih Jeng? Yang pertama aku bacakan dari Mbak Tri, tadi udah ya Mbak Tri ya. Ada Bayu di Godean. Waduh, Bayu lagi liburan. Aduh. Kok RJJ toh, alias Rajaja. Mas Bayu di Godean, matur nuwun ya. Udah gabung kali ini meskipun ini judulnya menyelakan. Menyelakan liburannya untuk ngisi di Pro 2 Jogja untuk milih listnya. Kali ini baru liburan di pantai nih Kak Aca. Oh ya, Kak Ajeng. Saya udah ganti nih ya. Alhamdulillah lagunya dia Shakira sama Bruno dan juga Sheila on Seven. Oke, thank you. Hati-hati ya. Ini kan di pantai ya, renang jauh-jauh ya, Payo. Habis itu ada Kak Fuad, semangat pagi. Milih lagunya Sheila on Seven yang sederhana. Makasih, ditunggu ya. Siap, siap 86 pokoknya ya. Ada Aziza di Klaten minta lagunya Payung Teduh, kemudian Sheila on Seven, sama yang terakhir adalah tadi ya, ada juga lagunya Gea Raisa. Oke, siap. Kalau gitu teman pro 2, udah aku siapkan pilihannya kalian nih tentunya, yang sudah dipilih oleh Aziza, Kak Fuad dan juga Kak Bayu, yang tentunya akan aku puterin nih setelah ini. So buat kalian jangan lupa bergabung ya, yang pingin request lagunya ataupun yang minta lagunya yang masih ada listnya, langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku kirim pokoknya ya, jangan ragu. So stay tune, bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

0: Hit Music Pro 2 Indo Hits Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: istriku.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Tiga lagu yang udah aku puterin kali ini ada Payung Teduh Akad, kemudian Bruno Mars dan juga tadi Shalom Seven ya, requestan dari kalian yang ada di Klaten, Mbak Azizah, kemudian ada Fuad, ada juga Kak Bayu Digodean yang udah gabung kali ini. Ini disambi ini ya, liburan ya kali ini ya Kak Bayu Digodean. Thank you. Meskipun lagi liburan di pantai, tetap nyelake lo ini ya. Dan just tenang kok ya Mas Bayu kali ini. Ada juga Kak Fuad tadi yang minta lagunya Shalom Seven, sama juga Kak Liodra yang udah minta lagunya Sabrina ya. Thank you Mantun Luwon. Habis itu ada Kak Natalia yang ada di Jakal, minta lagunya Liodra. Kemudian juga Kak Lara minta lagunya Liodra juga, sama ya, sama Olivia Dean yang Man I Need. Okay. Habis itu Kak Lara minta lagunya Gia Indrawari, tadi udah diputer Kak. Kemudian yang Sabrina tadi juga udah, jadi tinggal yang Shakira juga udah. Berarti udah semua dong yang tempat Kak Lara ini ya. Kemudian Kak Natalia yang ada di Jakal, Annyeong, oke, meong. Mat hari Jumat, mat juga. Gimana sih jawabnya, mat hari Jumat, mat juga gitu kali ya. Mau minta lagunya yang BTS, Billy, Liodra, sama Caleb. Caleb ya, Caleb J gitu ya, bener ya. Sama Kak Andar di Purworejo minta lagunya 4625. 4625, 464-nya yang masih sisa. Kemudian sama nomor 6, Olivia Dean, Man I Need. Okay, spesial buat kalian yang udah gabung kali ini. Ada Mas Andar di Purworejo, ada Natalia di Jakal, kemudian Kak Lara Purnama Sari. Siapa aku puterin kali ini, ada Olivia Dean, kemudian Liodra, buat kalian spesial yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Yang sudah dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Safira Ajeng, yang saya menemani kamu di santai siang kali ini, teman Pro 2. Sudah aku puterin lagunya Raisa featuring Roni Parulin, ya, yang tetap bukan kamu. Kemudian ada Leodra, tadi yang pura-pura bahagia. Enggak ya, pura-pura aja ya, enggak usah pura-pura bahagia ya. Habis itu tadi juga ada Payung Teduh Akat, teman Pro 2. Meskipun agak panas ya, teduhnya pakai payung lainnya ya. Ada Mbak Rini yang udah gabung kali ini dari Pakem. Mbak Rini, halo Mbak Rini. Katanya Mbak Rini, oh ya Mbak, mumpung Mbak Ajeng siaran, aku tuh mau nanyain deh, yang Rabu malam itu dapat buku apa ya? Nanti bakal dihubungi lagi kak. Oh iya, kemarin itu dapat buku, tapi bukunya belum sampai Jogja Mbak Rini. Sabar ya Mbak Rini ya. Nanti kalau sudah sampai Jogja aku hubungi lagi nih Mbak Rini ya. Kemarin ketemu temanku ya di Boyolali. Oh iya, bener banget. Iya, nggak sengaja ketemu di Boyolali kemarin pas lagi renang di waduk. Nggak ya pastinya ya. Pas lagi acara bareng tuh di Boyolali terus ketemu terus ngobrol-ngobrol. Ternyata kenal Mbak Rini gara-gara kita buat story terus di komen. Sama Mbak Rini ya. Thank you Mbak Rini yang ada di Pakem yang udah join dan minta ngeborong lagu nih katanya. Pingin tak lari si kabeh Mbak. Kali ini semua lagu udah mau diborong nih sama Mbak Rini yang kebetulan masih sisa nih. Kurang lebih ada sekitar 5 ya. Ada Nadif Basalamah featuring Andik Arianto, Kota Ini Tak Sama Tamarmu, kemudian ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, kemudian ada Sobi Ellis ya yang Bittersweet, dan juga kali ini masih ada 2 lagi. Aku juga mau menyapa ada David AR yang kali ini udah, oh ini apa nih? Oh tadi ya Mbak Aca yang udah pamitan. Ke susu itu tadi ya. Enggak. Ini ada Mbak Meisha di Condong Catur minta lagunya Gendrawari, Nadiba Selama Paling Teduh. Oke, tadi udah aku puterin ya. Kemudian Kalavernia minta lagunya BTS yang Swim, Bruno Mars sama Sabrina Carpenter. Oke, kali ini aku puterin dulu lagunya Lomba Sihir sama Nadiba Selama dan juga Sophie Ellis yang kali ini udah di request sama Mbak Rini di Pakem. Maturun Mbak Rini, sudah disapu habis semuanya ya. Tinggal 2 lagi nanti di sesi berikutnya. So, teman Pro 2, buat kalian yang nantinya mau request lagu setelah jam 12 nanti bisa join aja di 08112511025. Kali ini masih bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oke, kali ini 3 lagunya juga udah aku puterin spesial buat kakakku yang udah gabung kali ini, David AR, apa nih? Arasyad. Arrofi'i ya. Atau siapa nih Kak David nih? Kalau Mesya di Canung Catur juga udah request tadi, udah semuanya aku puterin ya. Dan Mbak Rini yang sudah menyapu bersih kali ini. Sisa 2 nih Mbak Rini kali ini ya. Where is my husband? Ini harusnya aku sih yang tanya nih. Where is my husband? Belum dapat juga sama saat ini ya. Oke, kali ini Mbak Rini aku puterin tuh Mbak Rini yang udah gabung kali ini. Salam ya untuk temennya yang kemarin udah ketemu tuh. Mbak siapa ya namanya kemarin? Di Boyolali. Oke. Thank you Mbak Rini di Bakem yang udah gabung dan menyapu bersih. Kali ini akan aku sapu bersihkan buat Mbak Rini spesial yang udah minta lagunya yang Where is my husband sama Ariana Grande ya. Spesial di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Safi Rajeng masih menemani kamu teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Selamat siang ya, kali ini aku kembali menyapa kamu. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar teman Pro 2 dan juga tetap penuh semangat. Dan buat kamu yang lagi di kantor ataupun di kampus ataupun yang lagi nongki untuk nyelesain skripsi kamu, lagi di jalan atau mungkin sedang istirahat ya teman Pro 2. Pokoknya terima kasih masih memilih untuk tetap bersama kami di 102,5 FM tentunya. Siang hari ini memang waktunya yang pas untuk mengisi ulang energi ya, atau recharge energi lagi teman Pro 2. Jangan lupa makan, makannya tepat waktu, perbanyak minum air putih nih teman Pro 2. Karena pas banget siang hari ini cukup panas. Akhir-akhir ini emang panas banget teman Pro 2. Siangnya panas, malamnya dingin banget ya kan. Kalau kita biasanya namainnya bediding. Dinginnya bukan main gitu kan. Tiba-tiba berapa derajat, 16, 18 gitu kan ya. Dan teman Pro 2, kalau sudah terlalu lama juga menatap layar, sempatkan istirahat sejenak agar tubuh juga tetap segar. Jangan lupa nih pagi-pagi lihat kanan kiri yang hijau-hijau, nampaknya pas banget teman Pro 2. Besok pas ya, hari Sabtu di weekend, kalian jangan lupa untuk merefresh matanya dengan mungkin lari pagi, jogging pagi sambil menikmati hijau-hijau yang ada di kanan kiri. Dan di siang hari ini teman Pro 2, aku akan nemenin kamu untuk di jam istirahat santai siang dengan berbagai lagu pilihan dan tentunya juga informasi yang menarik serta obrolan ringan teman Pro 2 yang kali ini kamu bisa kasih sesuatu deh, info-info yang menarik juga di nomor WA kita di 0811-2511-025. Juga kalian yang pingin request lagu boleh loh ya, yang pingin request lagu langsung join aja di 0811-2511-025. Tentunya ada aku Safi Rajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, sering gak sih kamu melihat pohon peneduh yang ditanam di pinggir jalan raya? Nah, pohon peneduh ini berfungsi untuk memberikan keteduhan serta menahan silau cahaya matahari yang terpancar. Selain itu, juga sebagai paru-paru kota karena tumbuhan tersebut menghasilkan kadar oksigen yang cukup banyak, penyerap gas CO2 atau karbon dioksida yang ada di udara. Selain sebagai peredam kebisingan dari suara kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan raya, sebagai habitat alami dari burung-burung, pohon peneduh yang ditanam di pinggir jalan juga berguna untuk menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari polusi udara yang buruk, sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan dari pencemaran udara, karena kualitas udara yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru kita.

Teman-teman Perdua, buat yang sedang merencanakan liburan singkat, gak ada salahnya ya menjelajahi destinasi wisata yang deket-deket rumah dulu. Sekiranya ada tempat wisata ataupun tempat makan yang enak tuh buat diincip, boleh ya. Misalkan kalau kamu suka suasana alam, kalau tadi pagi aku ngerasain salah satu soto tuh teman Perdua yang habis lari, rutenya lari, kemudian ada tuh soto yang bisa makan sambil terapi. Jadi dua dapet ya. Habis itu habis makan soto, anget-anget, pas banget siangnya, agak jam-jam 10-an lah tadi ya, kakinya diterapi ikan. Jadi makan soto sambil terapi ikan itu keren banget, daerah Ngemplak gitu kalau nggak salah, di Cokro Kembang teman Perdua. Nanti bolehlah bisa kesana habis lari barangkali ya. Dan buat kalian kalau punya rekomendasi lo bisa di share juga di 0811-2511-025, juga bisa di mention di Instagramnya kita di @rriperdua_jogja. Barangkali nanti kita bisa kesana bareng ya kan. Kali ini ada satu lagu teman Perdua yang spesial akan aku puterin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia punya benteng paling luas di Indonesia. Lokasinya ada di Desa Wisata Limbowoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Namanya Benteng Keraton Buton dengan luas hingga 23.385 hektar dan pernah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia di tahun 2006. Benteng yang terbuat dari tumpukan batu kapur yang mengelilingi kompleks istana ini dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III, Lhasangaji dengan gelar Sultan Kaimuddin. Benteng Keraton Buton dibangun tidak hanya untuk pertahanan. Benteng yang terdiri dari meriam, batu, pintu gerbang, dan bastion yang sudah berusia ratusan tahun ini dibuat untuk membatasi area dengan perkampungan masyarakat.
2: Ini Indonesia.

Teman Pro 2, biar makan siang kamu itu lebih nikmat dan juga tubuh tetap ada energinya, ada beberapa tips sederhana yang bisa dicoba nih teman Pro 2. Yang pertama, usahakan kamu pilih menu yang seimbang, ada karbohidratnya, itu untuk sumber energi seperti protein ya, seperti ayam, ikan, telur, ataupun tahu tempe. Tambahannya nih sayur segar agar kebutuhan kalian itu tetap bisa terpenuhi gitu ya teman Pro 2. Kalau cuacanya panas nih kayak siang hari ini teman Pro 2, kalau kata orang mah hot potato-potato. Panasnya ngentang-ngentang gitu kan ya. Menu berkuah kayak misalkan soto ataupun sup gitu bisa jadi pilihan kamu ya teman berdua. Kalau misalkan hujan ya kan, tapi ya udah jarang sih hujannya, itu bakso emang cocok banget sih teman berdua, jadi menu favorit. Buat kamu yang sedang menjaga pola makan, gak perlu takut makan siang ya teman berdua, cukup pilih porsi yang pas. Jangan pingin diet habis itu gak makan sama sekali. Aduh, jangan ya dek ya. Kurangi makanan yang terlalu berminyak dan juga lengkap dengan buah ataupun air putih, terutama air putih teman berdua. Jangan lupa siang-siang kayak ini panasnya minta ampun ya, jangan lupa air putihnya, jangan sampai kurang. Dan kalau udah kayak gitu teman berdua, tubuh kamu bisa dapat energi tanpa ngerasa kenyang gitu teman berdua. Buat kalian yang pengen request lagu, boleh ya join di 0811-2511-025. Kali ini ada Kak Ninda yang udah bergabung melalui live-nya Kak Abi. Minta lagunya Sumpah Mati. Spesial kali ini akan aku puterin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Anji, Kekasih Terhebat, udah aku puterin buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung di Santai Siang kali ini. By the way, kali ini aku sampai jam 12.45 dulu ya teman Pro 2. Nanti di jam 1 kita akan bergabung dengan Vina Muviana dan akan ada MLZ teman Pro 2. Kira-kira siapakah yang akan hadir ke studio Pro 2 Jogja? So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Ada aku Vina Mufiana yang nemenin kamu di Music Live Chat. Selama 1 jam aku bakalan jadi teman terbaik kamu yang menemani kamu lagi santai di hari ini. Sambil nyantai, gimana kalau dengerin lagu-lagu enak? Yes, dan barusan kamu dengerin salah satu lagu yang enak. Lagu yang menurut aku ini kayak cocok buat kamu yang lagi ngerasa kayaknya sama seseorang tuh hubungannya baik-baik aja. Tapi ternyata enggak, teman Pro 2. Dan barusan kamu dengerin lagu dari Dinda Gania Bad Connection, yang kayak ngerasa kayaknya aku juga lagi bad connection sama seseorang deh. Gimana kalau kita ngebahas lebih detailnya barengan sama penyanyinya langsung yang udah datang di studio Pro 2 Jogja. Selamat datang Dinda.
1: Halo, halo kakak. Halo semua.
0: Aduh, cantik banget. Dinda, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, kakak sehat?
0: Alhamdulillah sehat, lihat kamu aku makin sehat Din.
1: Waduh, gombal.
0: Gimana rasanya udah ngerilis lagu baru Bad Connection yang ini tuh lagu, bisa dibilang lagu patah hati gak sih Din?
1: Iya bisa, walaupun musiknya upbeat gitu, tapi ini sebenarnya patah hati loh, lagunya sedih.
0: Yes, karena kalau dengerin lagunya tuh kayak nyantai aja gitu.
1: Tapi kalau baca liriknya,
0: ini relate. Ini relate sama siapa Din?
1: Sama aku, sama kakak juga.
0: Seriusan?
1: Iya.
0: Dulu kenapa akhirnya kamu bikin lagu Bad Connection ini, Din?
1: Karena aku waktu itu kayak lagi kepikiran aja. Aku kan bingung mau nulis tentang apa ya. Terus kayak mikir kejadian yang baru-baru banget. Atau sebenarnya udah agak lama sih, tapi kayak tiba-tiba kayak it crossed my mind aja. Terus kayak akhirnya aku tulis lagunya.
0: Oke, emang kalau lagi suasana hatinya gak nyaman tuh nulis sesuatu jadi gampang ya Din?
1: Betul kak.
0: Bener gak sih?
1: Bener.
0: Anyway teman Pro 2, ini Dinda Gania yang baru aja yang rilis lagu baru. Dan mungkin kamu ngerasa kayaknya lagunya relate banget ya. Tadi Dinda juga bilang, emang ini juga rilis sama Dinda teman Pro 2 ya. Tapi sebelum ngobrolin seputar Bad Connection lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu sama Dinda teman Pro 2 yang udah memulai nyanyi tuh dari zaman SMP gak sih Din? Atau lebih dari SMP?
1: Kayaknya sebelum SMP itu aku masih cover-cover lagu sih.
0: Okay.
1: Baru mulai kayak punya single gitu-gitunya SMP.
0: Oh, okay. Jadi apa yang bikin kamu tertarik buat aku pengen nih di dunia nyanyi gitu?
1: Sebenarnya karena emang hobi aku aja sih. Terus kayak pengen kembangin hobi aku.
0: Okay. Dari hobi terus pengen diseriusin ya? Okay. Dan berarti baru punya lagunya tuh di SMP?
1: Kalau nggak salah ya kak, aduh lupa aku. Tapi kalau misalnya lagu yang baru-baru aku tulis sendiri dan emang aku yang compose gitu, aku mulai dari 2024 kemarin. Aku itu lagu-lagu bahasa Inggris semua tuh yang aku tulis. Dan akhirnya 2025 rilis. Dan yang kemarin baru Bad Connection rilis juga.
0: Okay. Ini kamu juga yang nulis berarti Bad Connection ya?
1: Iya, sama ada. Itu kan collab sama produser dari LA kan?
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi ada kontribusi dia juga, sama ada yang namanya Gaston juga. Gaston Pong yang kayak bantu compose the song.
0: Yes,
1: jadi,
0: Gaston Pong itu dari Amerika, Malaysia ya?
1: Iya, dari Malaysia.
0: Ketemuannya gimana awalnya?
1: Aduh itu lucu sih, kita kan awalnya mutualan kan?
0: Yes.
1: Terus akhirnya kayak ada orang yang kenal sama aku, tapi kenal sama mereka juga. Terus kayak ngerasa kita cocok. Dan akhirnya kita akhirnya ketemuan.

0: Dan langsung kayak I think we should make a song together gitu. Terus aku juga ini kan lagu buat album aku nih, Bad Connection. Aku lagi bikin album tahun ini. Terus kayak pengen warna baru gitu. Dan aku rasa cocok kalau aku sama produser LA ini, namanya Josh.
1: Okay. Josh ini juga jadi salah satu produser yang bikin karya-karya dari Chris Brown juga ya.
0: Iya.
1: Chris Brown, terus Olivia Rodrigo,
0: Sabrina juga.
1: Sabrina juga. Waktu rekaman sempat ketemu sama mereka nggak?
0: Nggak, aduh. Pengennya sih gitu.
1: Tapi kayak
0: Kita di Jakarta, Kak.
1: Oh iya.
0: Mereka ke Jakarta.
1: Oh serius? Aku pikir kamu yang ke LA-nya.
0: Enggak, aku nggak pernah. Pengen sih.
1: Jadi aku pikir bayanganku adalah Dinda ke LA terus berharap sambil rekaman, ih mana tahu ya kan kita Sabrina datang gitu. Oke, berarti kamu memboyong Josh langsung ke Indonesia berarti ya. Berapa lama berarti untuk bikin lagunya, aransemennya sama segala macam?
0: Jujur ya, itu bikin 2 hari. Dan 2 hari itu bukan Bad Connection doang, ada 2 lagu lagi.
1: Serius?
0: Kita kejar dari pagi sampai malam. Soalnya itu kan aku lagi ceritanya ini, aku lagi syuting kan, syuting film juga di Jogja nih, sebulan lebih. Terus kayak pas aku dapat hari libur, sebenarnya bukan libur, itu izin. aku izin 2 hari balik Jakarta bikin lagu sama Josh, karena schedule dia juga cuma bisa pas hari tanggal itu. Bikin, terus abis aku balik lagi ke Jogja. Jadi emang harus bisa 2 hari doang itu.
1: Berarti benar-benar dipadetin ya, bikin film juga, syuting film juga iya, bikin lagu juga iya gitu.
0: Iya.
1: Terus berarti lagu ini sebenarnya udah ada atau ya datangnya mendadak dan diproduce bareng sama Josh gitu?
0: Sebenarnya tuh lagu ini aku bikin versi lain dulu sendiri. Itu judulnya beda, terus kayak liriknya beda. Tapi konsepnya tuh hampir sama gitulah. Terus kita rombak gitu dari awal sama Josh, sama Gaston juga.
1: Dan apa yang dirombaknya tuh, dari liriknya kah atau dari si aransemen musiknya ini?
0: Secara aransemen musik, point of view ceritanya. Kalau liriknya kita baru bikin hari itu juga. Aku sebenarnya lirik yang aku tulis tuh beda banget sama yang Bad Connection ini.
1: Kalau yang kamu tulis gimana berarti liriknya?
0: Yang aku tulis itu justru ceritanya tuh tentang hampir sama sih, cuman lebih kayak bucin aja. Dan aku liriknya lebih ke yang fokus ke semesta gitu sih. Judulnya kan Falling Satellites awalnya.
1: Sebelum dari, akhirnya Bad Connection
0: Dari Falling Satellites ke Bad Connection jujur jauh juga, tapi ya udahlah.
1: Dan akhirnya kamu mengiyakan, iya udah deh gitu.
0: Ya udah deh, soalnya emang aku rasa kayak lebih nyambung juga. Lebih realistis untuk dikemas, lebih relate juga sama orang. Kalau Falling Satellites tuh awalnya tuh ceritanya aku mau ikut ke sama kamu mau kemanapun itu. Jadi kayak lebih
1: kayak
0: klise
1: bucin,
0: aja
1: ya,
0: jadi
1: kayak
0: kurang.
1: Gitu. Yes, jadi akhirnya yaudahlah dirombak semuanya dengan ya tadi dengan fase denial, penyangkalan di dalam hubungan dan akhirnya yaudah deh mau nggak mau gitu.
0: Iya.
1: Terus gimana kamu ngerasa puas sama hasilnya?
0: Puas banget, soalnya ini I want one of my songs to sound like this. Jadi kayak persis apa yang aku bayangin. Dan referensinya tuh juga nyambung banget. Aku ngasih referensi lagu Charlie XCX, tau gak kak?
1: Yes, tau.
0: Judulnya yang Chains of Love. Dia bikin album khusus buat film kemarin yang Wuthering Heights itu. Aku referensinya dari situ dan emang bener kayak wah gila Josh, gila nyambung banget. Kayak ini persis apa yang aku bayangin.
1: Yes. Berarti Josh tuh secara gak langsung cenayang ya?
0: Cenayang, dia wah hebat banget ya.
1: Jadi awalnya berarti waktu sama Josh tuh kayak ngomongin kamu pengennya kayak gini. Terus sama Josh akhirnya direalisasikan dengan lagunya yaudah Bad Connection itu tadi.
0: Iya, soalnya dia sebelum aku ketemuan kayak untuk langsung bikin, kita kan ada kayak online meeting gitu kan, untuk bahas kayak kamu lagunya mau kayak gimana. Terus dia minta aku kasih references, terus aku kasih yang Charlie XCX itu. Baru kita kemas pas bikin.
1: Oh baiklah, berarti sebelum akhirnya ketemu di Jakarta udah ada obrolan dulu by online gitu ya?
0: Iya.
1: Berarti cukup intens dong ngobrol sama Josh-nya?
0: Cukup sih, kayak surprisingly juga kita langsung kayak nyambung. Kita bahkan udah gak kayak kerja, tapi kayak kita ngobrol, saling curhat, apalah itu.
1: Yes, dan kayak tadi yang Dinda bilang ya, ini tuh lagunya sebenarnya nyesek tapi di aransemen kayak dance pop gitu yang bikin orang tuh kayak ngerasa patah hati tapi jogetin aja ya, say.
0: Iya.
1: Kenapa? Apa yang bikin Dinda pengen merayakan patah hati tapi ya gak sampai bikin orang tuh sedih banget gitu? Walaupun sebenarnya liriknya juga menyayat hati ya.
0: Sebenarnya tuh aku pengen fokus ke genre-nya aja. Okay. Aku rasa aku belum balance nih. Aku dari kemarin kan bikin lagunya ballad pop yang kayak galau banget, slow banget. Terus kayak aku rasa kayaknya lebih enak kalau kita bikin upbeat juga biar bisa balance. Oh, Dinda ada lagu upbeat, Dinda ada lagu pelan. Jadi kayak biar kayak saling bisa relate, masih nyambung tapi cuman beda genre aja.
1: Yes. Jadi biar Dindanya tuh ada banget di sana gitu ya. Baiklah kalau gitu. Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen tanya sama Dinda seputar lagunya Bad Connection, boleh banget kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. Anyway, Bad Connection ini juga udah ada video musiknya ya.
0: Udah ada di YouTube channel aku.
1: Ini tuh emang namanya kalau udah aktris tuh mau nyanyi iya, main film juga iya, di video musik pun ada Dinda di sana teman-teman.
0: Kita bahas ya, itu keren banget pokoknya.
1: Habis ini kita bahas sama Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih ada Dinda Gania teman Pro 2. Ternyata kita seumuran tahu teman Pro 2 ya.
1: Tapi harus dikali dulu.
0: Ya betul, dikali 2. Tolong jangan diperjelas ya Din. Anyway teman Pro 2, tadi sempat ngobrol sama Dinda kalau kemarin bulan Juni kan dia ngerilis Bad Connection. Nah sebelum banget Bad Connection itu ada Backseat Memories ya. Jadi memang kayaknya emang Dinda lagi concernnya bikin lagu dengan berbahasa Inggris ya Din?
1: Iya, Backseat Memories tapi udah tahun lalu.
0: Oh 2025?
1: Iya.
0: Oke, kenapa kamu lebih concern ke lagu berbahasa Inggris?
1: Karena all this time kan aku singlenya kalau kalian pernah dengar itu yang lama-lama kan bahasa Indonesia dan aku ngerasa itu bukan aku banget. Kayak kan aku ada collab sama Tante Meli, Kak Anmesh gitu-gitu kan. Terus kayak ya aku juga bingung kan itu kan aku ditawarin karena waktu itu aku selebel sama Kak Anmesh. Terus habis itu Tante Meli sempat ngelihat aku cover-cover terus kayak aku diajak nyanyi bareng kan kayak kamu mau gak nyanyiin lagu yang aku ciptain? Terus masa aku bilang gak mau kak ini kan kayak one of my opportunities juga untuk kayak explore gitu.
0: Jadi batu akhirnya, loncatan juga ya.
1: Ya jadinya aku akhirnya iya Tan aku mau. Tapi setelah aku ini bukannya aku gak suka tapi aku ngerasa kayak kayaknya bukan genre aku, bukan aku banget. Jadi aku juga bingung kayak gimana ya aku biar bisa cari suara aku sendiri. Akhirnya aku bikin lagu yang aku tulis sendiri, aku ciptain sendiri dan aku baru ngerasa masuk dan aku sengaja pengen pakai bahasa Inggris karena aku mau cita-cita aku kan go international.
0: Amin.
1: Ya Allah. Lagu aku terkenal di luar kayak Nicki gitu. Yes. Aku suka banget Nicki, dia jadi kayak kiblat aku gitu. Yes. Jadi ya aku pengen kayak Nicki aja sih makanya aku bahasa Inggris.
0: Yes, makanya kalau misalnya kamu tadi teman berdua dengerin Bad Connection tuh kok kayak ada rasa Nicki-nya berarti emang bener karena si Dinda tuh nge-influence-nya Nicki gitu ya.
1: Iya, dan lagu-lagu Inggris aku yang lain juga rata-rata reference songs-nya tuh dari Nicki. Pokoknya aku pengen ada Nicki-Nickinya lah.
0: Amin, mana tau nanti jadi sebuah rezeki Dinda bisa collab sama Nicki ya.
1: Amin.
0: Apalagi di Prambanan Jazz kan kemarin ya.
1: Besok dia juga tampil tau ntar day 2 sama iya beda berapa jam doang.
0: Yes, benar.
1: Pengen kayak gak sengaja kayak Nicki ya gitu.
0: Nicki join yuk gitu. Oke kita doain lah ya nanti semoga ada rezekinya Dinda bisa collab bareng sama Nicki atau mungkin collab sama musisi luar negeri lainnya gitu. Tapi selain Nicki siapa yang nge-influence kamu?
1: Jujur ya Nicki doang sih. Jujur
0: gitu.
1: Nicki doang.
0: Kenapa? Karena Nicki juga kalau bikin lagu patah hati itu benar-benar nyeseknya bisa sampai ke hati
1: kak,
0: tuh gimana?
1: Galau banget kak kalau udah denger lagu dia tuh kita yang gak sedih pun udah bisa ikut sedih.
0: Nah,
1: jadi kayak aku pengen bikin lagu yang bisa bikin orang sedih juga walaupun dia lagi gak sedih.
0: Wah itu agak.
1: Terus dia liriknya emang dalam-dalam banget.
0: Benar, setuju. Yang favorit kamu yang mana?
1: Aku suka banget Oceans and Engines.
0: Iya.
1: Itu 5 menit terbaik, itu lagu 5 menit terbaik. Itu enak banget, kayak build up dynamics-nya itu kayak dari pelan sampai beat drop. Betul. Gitu-gitu. Dan liriknya itu loh dalam banget, unik.
0: Berapa tisu yang kamu habiskan ketika dengerin lagu itu?
1: Sebox abis. Kakak suka yang mana?
0: Kalau aku, yang tadi itu aku juga suka sama...
1: Aduh, aku mau tebak, aku mau tebak.
0: Boleh.
1: Pelan gak? Slow?
0: Enggak
1: ya?
0: Aku tuh kalau Nicki lebih seneng tuh kalau dengerin dia yang upbeat gitu kayak Every Summertime. Itu aku kayak dengerin itu tuh bisa diputar berulang-ulang ya kan. Back Burner itu juga.
1: Kakak terus, suka pasti suka Take a Chance with Me.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Karena itu dia agak ngebeat dikit kan. Nah,
1: aku
0: itu
1: udah kayak wah, pasti.
0: Yes, anaknya memang Dinda tuh punya kelebihannya adalah Cenayang teman Pro 2 ya.
1: Emang bener ini?
0: Iya bener.
1: Wow.
0: Bener aku suka karena gak tau ya kayak dia nyanyi High School in Jakarta. Itu tuh kan karena lagu Nicki yang upbeat tuh aku suka.
1: Ada
0: gitu.
1: Kak satu lagu Nicki yang upbeat tapi underrated banget, jarang ada yang tahu. Judulnya Keeping Tabs. Itu beneran upbeat banget dan suaranya tuh gak kayak Nicki. Gak kayak Nicki, ntar kakak denger deh.
0: Boleh, habis ini aku bakalan cari deh. Yes, jadi kalau misalnya kamu juga termasuk salah satu yang suka sama Nicki teman Pro 2, mungkin kamu juga akan suka sama karya dari Dinda Gania Bad Connection. Yang menurut aku ini Ah, ini Nicki versi Indonesia, guys.
1: Nicki Indonesia gak sih?
0: Iya, Nicki Indonesia. Oh iya, bener sih, emang Nicki Indonesia sih, guys. Sorry. Tapi yang menariknya adalah lagu ini tuh kan satu bulan dirilis, habis itu Dinda udah kejar tayang bikin video musiknya Teman Bro 2. Yang tadi Dinda sempat bilang, dia ngerjainnya tuh bener-bener 24 hour. 24 jam yeah, nonstop tanpa istirahat Teman Bro 2.
1: Itu dari jam 5 subuh sampai 5 subuh besoknya.
0: Gak 5 penting. Subuh hari apa sampai hari apa berarti?
1: 5 subuh tanggal 26 sampai 27.
0: Bulan Mei?
1: Bulan Mei.
0: Wow, the best. Itu siapa yang bertanggung jawab untuk bikin ceritanya dan ya bikin sebegitu apa ya, kena lah.
1: Kayaknya 25-26 tapi udahlah lupa. Tapi ya udah.
0: Tapi kalau story-nya dari siapa, Din?
1: Itu dari direkturnya namanya Joni. Kak Joni Astin. Dia amazing banget. Dia storyline-nya apa-apa tuh unik banget, makanya aku mau sama dia. Dia juga bikin MV aku yang Here's to Us.
0: Oh,
1: kalau kakak pernah denger lagu aku yang itu. Dan short movie juga waktu itu yang Here's to Us dia yang bikin. Nah kalau dia tuh awalnya tuh ngasih konsepnya kayak emang perampokan bank gitu. Cuman ceritanya tuh yang jadi perampok banknya tuh cowok. Kalau Kak Joni yang bikin tuh jadi intinya cowok ini manipulasi aku sebagai teller bank. Kayak kasih duitnya ntar aku sayang kamu gitu-gitu.
0: Yes, sesuai tapi, ya.
1: Tapi karena aku ngerasa dari kemarin MV aku udah kayak cinta-cinta sama cowok, mending aku kayak fokus sama diri sendiri. Jadi akhirnya yang jadi perampok banknya aku ganti jadi aku sendiri. Dan gara-gara itu menurut aku jadi lebih unik ceritanya, karena bisa dapat point of view beda-beda dari orang yang nonton MV-nya. Kalau konsep dari aku tuh, aku pengen orang nangkepnya, kan ceritanya ini kan bad connection. Kalau kalian nonton Doctor Strange atau Spider-Man, kan mereka dari multiverse lain, ada versi diri mereka yang beda-beda. Nah aku pengen kayak nge-glitch gitu, multiverse ini tuh nge-glitch dan akhirnya bawa aku yang versi jahat ke dunia ini, yang jadi perampok bank itu. Nah itu ketemu teller bank yang aku di universe ini,
0: yang diculik,
1: makanya kayak
0: ya,
1: bingung dan plot twist gitu kan akhirnya. Kan awalnya kan gak kelihatan kalau itu aku. Nah itu aku bikinnya kayak gitu, bad connection. Jadi gak harus relate sama percintaan di lagunya.
0: Yes, bener, kayaknya sekarang memang gitu gak sih ketika kita bikin lagunya apa tapi video musiknya kadang gak sesuai sama itu gitu ya kan.
1: Tapi masih ada garis.
0: Okay. Dan kamu gimana dengan hasil video musiknya?
1: Itu puas banget aku kak, pas aku first time online previewnya. Kayak wah gila, ini sesuai bayangan aku banget. Dan emang hard worknya pay off gitu. Karena kan kita 24 jam. Kan hasilnya pasti bagus banget. Dan emang iya.
0: Gimana 24 jam tuh non-stop istirahat, tanpa istirahat berarti ya?
1: Paling break yang kayak makan doang. Bukan yang sampai bisa tidur gitu, enggak. Soalnya kita kejar scene kan. Itu kita di Museum Mandiri itu benar-benar 24 jam enggak pindah lokasi. Dan itu, kita yang udah hampir subuh gitu, kita masuk ke vaultnya kan, yang tanah.
0: Yang di bawah tanah,
1: iya. Jujur serem, tapi
0: jujur ngeliat apa aja.
1: Jujur aku enggak, tapi salah satu krunya kayaknya iya. Dan dan hairdo aku, hairdo aku dia tiba-tiba kayak bengong gitu dan dia langsung kayak sakit, dia langsung kayak ke toilet muntah-muntah gitu. Padahal dia sehat dari pagi, sehat, enggak lagi sakit. Makannya juga teratur. Tapi tiba-tiba muka dia pucet, dia bengong, terus kayak gak tau dia kemana. Aku lagi syuting, kayaknya dia pulang duluan. Soalnya emang udah selesaikan hairdo-nya gitu. Jadi kayak ya udah pulang aja kak.
0: Kamu diceritainnya berarti pas sudah semuanya selesai?
1: Iya, aku tuh pas di lokasi syuting dia bilangnya dia kan ada yang asistennya juga kan. Asisten dia tuh bilang kayak gak enak badan. Terus aku bilang oh ya udah kak, nggak apa, pulang aja, ini nggak perlu, kayaknya rambutnya aman lah, kayaknya sampai nanti. Aku awalnya ngira dia gak enak badan doang. Ternyata pas besoknya aku diceritain dia gimana-gimana, aku kayak langsung untung gak tahu aku kemarin. Kalau tahu aku ikut pulang.
0: Tapi kamu orangnya parnoan gak, Din?
1: Aku parno enggak, tapi aku penakut. Aku tapi kayak ngerasa takutnya tuh kalau soal yang mistis-mistis, setan gitu sih takutnya. Kalau yang apa ya, yang kayak monster atau hantu orang luar gitu enggak sih.
0: Tapi by the way aku lebih takut sama zombie.
1: Aku suka banget main game zombie tau kak.
0: Aku kalau nonton film zombie kayak enggak dulu makasih. Kayak nonton Train to Busan aja kayak geli tuh gak sih?
1: Itu mah emang geli zombinya. Iya. Ada sih yang koloni kemarin nonton gak? Harus enggak. Itu enggak. Tau gak kak zombinya muter.
0: Hah? Terus?
1: Ya kayak ngejarnya tuh yang kayak muter gerombolan zombie gitu.
0: Oh. Untung
1: Korea aku nonton. Juga itu.
0: Kamu nonton?
1: Enggak sih. Enggak sih. Pengen nonton cuman enggak sempet kemarin
0: yes, di bioskop. Karena saking sibuknya Dinda. Ya. Amin deh. Karena abis ini Dinda juga bakalan rilis lagu lagi nanti teman Bro 2 ya, dan juga rencananya tahun ini tuh Dinda bakalan ngerilis album baru. Ini akan jadi first albumnya Dinda ya?
1: Iya, first album.
0: Yes. Bulan apa, Din?
1: Rencananya aku rilis the whole albumnya November, tapi kita usahain sebelum November, dan aku rilisnya per bulan gitu lagunya. Jadi tracknya available-nya tuh per bulan.
0: Jadi kayak ngasih denger dulu ya, ini loh lagu-lagu yang nanti akan masuk di albumnya Dinda. Deh, nanti kita lanjutin lagi sama Bro 2 ya. Dan nanti aku juga bakalan ajakin Dinda buat main games. Aku udah siapin beberapa kartu. Yes, nanti kita akan kulik Dinda lebih detail sama Bro 2 ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Dinda Gania Bad Connection, spesial buat teman Bro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo,
3: Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
2: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
3: Berapa orang nih?
2: Iya dong, nama Tin Tong Tong Cek Cek Cek. Seru tau, nanggung tinggal 3 episode lagi.
3: Ntar telat lo.
2: Gak bakal, udah deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
3: Dek,
2: hah?
3: Jadi job interview gak?
2: Iya jadi.
3: Ini udah jam 1 loh.
2: Hah? Ah, aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat deh. Ah, handphone mana handphone? Dompet, ah telat nih kak.
3: Kan, kasihkan drakoran.

0: Vina Muviana masih nemenin kamu di Music Live Chat Teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Dinda Gania yang masih stay di sini barengan sama aku sama Teman Pro 2 Jogja juga yang baru aja gabung. Mungkin tadi kamu juga udah dengerin beberapa lagu dari Dinda Teman Pro 2, ada Bad Connection dan juga Never True, yang ini tuh juga lagu yang ditulis sendiri sama Dinda ya?
1: Iya, ini juga.
0: Ini semua kamu yang tulis?
1: Aku, kalau Never True aku sendiri semua yang tulis.
0: Kalau yang Never True tentang apa, Din?
1: Never True tentang dua orang yang kayak bilangnya, ah kita udahan aja lah. Tapi kayak selalu balik ke satu sama lain. Jadi kayak, udahan apa nih? Denial banget nih. Gitu.
0: Berarti cocok ya sama Bad?
1: Cocok, masih Bad
0: Connection ya? Masih
1: sama-sama
0: nyambung.
1: Denial.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Nah, kalau yang ini apakah masih bisa denial atau tidak? Kita akan coba Teman Pro 2, karena aku akan ajakin Dinda main games. Jadi kita punya kartu. Di dalam kartu ini banyak banget pertanyaan. Nanti kamu tinggal ambil mau baca yang mana, oke?
1: Oke.
0: Oke, aku ini dulu ya. Apa sih namanya? Kasut. Ya elah, ya. Kasut. Silakan Din, mau ambil yang mana? Satu dulu.
1: Satu ya.
0: Oke, bebas atas bawah.
1: Tengah, tengah deh.
0: Oke. Yes, silakan dibaca.
1: Bicara dengan bahasa formal selama 5 menit dan lanjutkan permainan.
0: Oke. Kamu berarti ya?
1: Ya.
0: Oke, kita lanjut kalau gitu. Ambil satu kartu lagi, aku kocok lagi deh.
1: Ini udah mulai kan yang ini?
0: Udah. Oke. Silakan ya, 5 menit ya.
1: Saya ambil.
0: Silakan. Ambil, mau yang mana? Apa? Why? Berarti harus pakai bahasa formal ya?
1: Ya ini aku mikir bacanya ini harus pakai bahasa formal berarti.
0: Emang tulisannya apa di situ? Coba aku bacain. Apa yang kau miliki sekarang tetapi di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya? Aku yang bacain deh, kamu apa?
1: Saya...
0: Ya. Kita ada waktu panjang kok, Din.
1: Sebentar dahulu.
0: Oke. Okay. Ini karena kebiasa dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia formal langsung kaku ya, say.
1: Nilai bahasa Indonesia saya bagus sekali.
0: Oh,
1: tenang
0: gitu
1: saja.
0: Baik. Jadi,
1: satu hal yang saya miliki sekarang ada, saya punya mobil. Saya waktu itu beli pas saya sudah rilis lagu ke berapa saya lupa, pokoknya semua duit itu saya pakai untuk membeli mobil.
0: Oke. Duit ya guys, duit.
1: Emang duit?
0: Uang, say.
1: Uang ya?
0: Uang.
1: Sorry.
0: It's okay. Oke. Okay. Kayaknya kan menyusahkan Dinda, mari kita berbahasa normal ya, Din.
1: Boleh.
0: Ya udah, ini aku ambil boleh ya?
1: Boleh,
0: aku
1: boleh.
0: Yang ambil ya, kamu mau bilang stop boleh.
1: Kok kakak gak ikut main?
0: Enggak, kamu aja, ini spesial buat kamu.
1: Ya.
0: Ya. Karena ini emang spesial guestnya kan Dinda ya. Ntar kalau sama aku di belakang aja, Din. Oke.
1: Oke, udah.
0: Oke, stop. Silakan, mau yang mana?
1: Hal apa dalam diri kamu yang sangat kamu suka?
0: Apa?
1: Aku suka sama keasbunan aku sih, jujur.
0: Waduh.
1: Jujur aku kalau asbun tuh kocak.
0: Asbunnya misalnya yang, apa gara?
1: Kayak apa ya? Kayak apapun yang aku pikirin tuh aku pasti langsung ngomong. Dan aku suka, tapi bukan asbun yang kasar ya, bukan yang kayak nyeleneh gitu, enggak. Yes. Cuman kayak ngelawak aja.
0: Oke. Okay. Berarti Dinda tuh walaupun anaknya kalem tapi kocak ya?
1: Menurut kakak gimana dari tadi?
0: Kocak.
1: Iya, betul.
0: Dia tuh kayak dengan hal-hal aneh gitu tuh dia bisa ketawa tuh Pro 2. Jadi
1: receh.
0: Kayak ayo bener receh. Jadi walaupun kelihatannya tuh first impression kayak ketemu dia tuh ini anaknya cool gitu kan, tapi ternyata enggak, dia receh, dia sule banget, guys.
1: Oke. Kak Andre.
0: Oh ya, aku enggak sih, kalau aku lebih ke Nunung ya. Kan pakai kacamata.
1: Oh iya.
0: Nah, selanjutnya Dinda, silakan. Mau ambil yang mana? Yes. Ya dong, kartu dengan pertanyaan yang kocak lagi dong. Atau yang serius?
1: Wah, aku suka ini.
0: Wah, apa
1: aku
0: tuh?
1: Suka ini udah
0: ini gongnya ya.
1: Oke. Okay. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan pacaran yang melakukan split bill? Menurut aku ini ideal.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku juga waktu itu sama mantan aku.
0: Yes. Ya tadi tadi kita sempat ngobrol gitu, itu teman berdua anyway.
1: Aku sama mantan-mantan aku. Mm-hmm. Anjay.
0: Aku sama mantan-mantan emang berapa, Din?
1: Adalah Kak.
0: Aduh. Oke. Okay.
1: Aku justru lebih suka kalau kita split bill. Mm-hmm. Bukan karena aku ngerasa dia enggak mampu atau aku gak enakan sama dia, mm-hmm. tapi kayak aku ngerasa kayak ideal aja buat kita. Karena kan relationship goes to both of us kan.
0: Betul.
1: Dua orang yang jalanin hubungan itu. Kalau misalnya satu yang harus ngeluarin duit terus, kayak gimana gitu ya, kan kita juga belum nikah.
0: Betul.
1: Jadi gak ada tanggung jawab untuk itu. Mm-hmm. Dan menurut aku lebih seruan gitu. Atau kalau gak split bill, misalnya kita mau nonton nih, kita makan aku yang bayar, yes. deh ntar nonton kamu yang bayar, mm-hmm. gitu. Jadi kayak masing-masing tuh harus saling ngeluarin lah.
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: Effort satu sama lain.
0: Kayak kalau udah nikah pun juga masih kayak gitu kok.
1: Masih ya?
0: Iya, kalau aku sih gitu ya. Jadi nggak semua-semua tuh pasangan kita. Jadi ya barengan tadi, kayak aku yang bagian makan, kamu bagian yang apa.
1: Iya, itu
0: gitu.
1: Juga sih. Soalnya rata-rata kalau di film kan cowok yang bayar, yes, apa yes, gitu, yes. Atau istilahnya standar TikTok atau apapun, yes. itu kan harus kayak lalu kan cowok lu yang bayar, tapi menurut aku nggak setuju itu, yeah. apalagi first date nggak
0: nah,
1: banget
0: ya,
1: kalau cowok
0: first date dulu
1: bayar,
0: gimana Din?
1: First date dulu split bill, walaupun cowok aku waktu itu maksa buat kayak nggak apa aku yang bayar, dia juga suka maksa tuh, mm-hmm. bukan yang dia nggak mau nyoba untuk nggak bayar, tapi dia selalu maksa juga, tapi aku selalu bilang nggak, jangan kayak gitu dong, apalagi kita baru first date gitu. Dan itu bikin dia lebih jatuh cinta sama aku katanya.
0: Katanya putus. Tapi ya kandas di tengah ombak ya guys. Oke, the last card buat Dinda kan.
1: Ini harus aneh sih.
0: Haruslah yang weird sih. Gitu dong, please.
1: Yuk. Atau mau kakak aja nggak yang terakhir yang pilih?
0: Oke deh,
1: kakak
0: aku
1: yang
0: deh.
1: Pilih.
0: Oh ini aja deh, kayak aku dapet nih. Nih aku langsung deh. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu sekarang, atau berbeda?
1: Itu trick question banget. Aku pernah nanyain hal kayak gitu ke diri aku juga. Hmm. Aku pengen jalanin kehidupan yang berbeda tapi masih nyambung sama yang sekarang gitu loh, kalau ngerti gak sih, kayak make sense gak sih, kayak
0: misalnya apa, kamu tetap nyanyi tapi kamu bisa berkolaborasi sama musisi luar negeri favorit kamu gitu.
1: Ya aku pengen nanti aku kalau di kehidupan selanjutnya aku jadi orang bule. Aku jadi bule sebenarnya, nggak aku jadi orang Indo tapi aku blasteran. Aku pengen jadi blasteran.
0: Kamu bayangannya blasteran mana,
1: kayak Amerika?
0: Why?
1: I don't know, I feel like it would be cool. Enggak, ulang.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya yang enggak ideal, tapi kalau ideal, aku pengen aku dari kecil tuh udah besar di luar. Terus aku start karirnya juga di luar. Okay. As an Indonesian juga. Jadi bukan yang kayak aku mau ganti
0: warga
1: negara atau kayak jadi brand new person, enggak. Aku cuman pengen sesimpelnya aku pengen mulai karir aku dari luar aja gitu sih.
0: Okay.
1: Kayak ibaratnya Nicki kan, Nicki, ATT Rising.
0: Ya kayak misalnya Rich Brian juga.
1: In another life aku jadi artis ATT Rising gitu.
0: Amin. Semua kata-kata itu harus diaminin, karena kan setiap kita tuh pasti ada malaikatnya dan bisa aja mengaminin gitu ya kan.
1: Amin.
0: Jadi mari teman berdua kita aminkan segala harapannya Dinda, semoga bisa terrealisasi di tahun ini.
1: Aku
0: gitu kan.
1: Tetap Dinda Gania, tetap Dinda Gania kocak dan enggak blasteran dan enggak bule, tetap aku. Tapi emang based on di luar aja gitu loh, Kak.
0: Yes,
1: ya,
0: I know.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Kita doakan teman berdua ya. Oke, amin. Okay, amin. Anyway, itu tadi gamesnya buat Dinda. Semoga kita bisa tahu sisi lain dari Dinda dari lagu Bad Connection teman berdua ya. Oke. Okay? Nanti kita lanjutin lagi teman berdua. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Life Chat masih dengan kamu, barengan sama aku Vina Mufiana, teman pro 2, dan juga masih barengan sama Dinda Gania. Yes, yang sebentar lagi bakalan ngerilis album baru di tahun ini. First albumnya Dinda yang rencananya bakalan rilis di bulan November. Kalau aku boleh jadi cenayang, rilisnya bakalan di tanggal 10 November, teman bro 2, tepatan sama ulang tahun Dinda.
1: Kayaknya
0: enggak.
1: Surprise.
0: Oh, surprise. Oke. Okay. Dan ini tuh akan jadi first albumnya Dinda di usia Dinda 17 tahun, teman bro 2. Sudah menyiapkan party? Enggak.
1: Enggak party sih. Kayak normal celebration sweet 17 aja.
0: Dia lebih tertarik untuk menunggu yang namanya SIM dan juga KTP, teman bro.
1: Iya, mau nyetir, mau racing. Enggak sana-sana.
0: Mana tahu ya kan, habis itu setelah Dinda rilis album, dia langsung bikin road trip, teman bro 2, ya kan.
1: Kemana tuh?
0: Ke misalnya Jogja, Bali gitu.
1: Boleh.
0: Jawa Bali deh.
1: Boleh.
0: Aman ya selama udah ada SIM-nya ya.
1: Aman.
0: Oke, okay, baiklah. Dinda, jadi apa next-nya? Setelah ini, apa yang akan dilakukan sama Dinda di tahun 2026?
1: Tahun ini aku, kayak yang kakak bilang, mau fokus ke album aku. Sebenarnya udah jadi sih, tinggal rilis-rilis aja, sama MV-nya, belum syuting MV. Jadi paling rilis per bulan nanti, per track-nya. Dan aku juga, tahun ini film aku rilis, yang syuting kemarin di Jogja ini. Judulnya Emmy, guys. Dia based on true story juga, tentang romance and war. Nanti tayang November juga rencananya. Aku jadi sahabatnya, adek-adean sahabatnya. Ntar kalian lihat aja di bioskop.
0: Oke, berarti bulan November tuh jadi bulan yang padat buat Dinda ya?
1: Lumayan kak.
0: Lumayan, semoga rezekinya juga sepadat
1: amin.
0: Agendanya Dinda, amin.
1: Kakak juga.
0: Amin, amin, amin. Anyway Dinda, jadi kalau teman pro 2 pengen dengerin lagu-lagu kamu, udah bisa di mana aja Din?
1: Jangan lupa stream, harus banget stream Bad Connection. Dan lagu-lagu lain aku ada di Spotify, namanya Dinda Gania. Sama di platform music kesukaan kalian juga ada. YouTube channel aku buat MVs, dan Instagram aku tempat aku upload. TikTok jujur gak aktif, tapi bolehlah kalian lihat aja. Semuanya namanya Dinda Gania.
0: Dinda sama. Gania, oke. Kenapa gak aktif TikTok?
1: Apa ya, aku kadang tuh bingung lagi, aku tuh bukan yang kayak TikTokers, yang content creator gitu. Justru bingung banget mau ngepost apa. Dan aku kayak lebih suka nontonin daripada bikin. Jadi aku berani upload TikTok jarang banget. Aku upload kalau trailer, teaser, MV dong.
0: Jadi untuk yaudah untuk masalah pekerjaan aja gitu ya.
1: Mungkin nanti aku planning bikin dump account buat boleh. Main-main kayak second TikTok atau second IG untuk so you guys know me better gitu. Kan Niki ada tau, dia ada Finsta. Niki punya Finsta yang khusus yang bukan dia pekerjaan, yang emang dia kalau kemana-mana suka ngepost makan ini.
0: Oh I see, gitu. Ya jadi memang kadang kita butuh dua ini ya, dua akun, yang satu buat branding diri sendiri, yang satu buat ngasih lihat behindnya kita tuh seperti apa gitu ya.
1: Sama, oh satu lagi.
0: Apa tuh?
1: I hope this year aku banyak manggung juga.
0: Amin.
1: Aku nanti manggung di Lala Fest juga guys.
0: Okay.
1: Agustus day 1.
0: Yes.
1: Tanggal 22. Soalnya aku submission kan, dia kan open submission gitu. Aku submit, masuk top 10, terus voting lagi, terima aku. Jadi insya Allah ntar Lala Fest aku juga tampil bawain lagu yang dari album beberapa. Sama I hope this year bisa terkait sama Niki. Kayak apa sih, pokoknya foto bareng pun aku mau. Foto bareng atau kayak agak sengaja ketemu, atau kayak bahkan dia dengerin lagu aku. Or opening singer.
0: Amin, perhaps. Amin, amin, amin. Pokoknya kalau teman pro 2 udah mengaminkan, insya Allah bisa diijabah ya. Karena kalau udah ada 40 lebih orang yang mendoakan.
1: Oh iya, aku tahu.
0: Yes,
1: tahu,
0: bisa terrealisasi. Kita doakan ya teman pro 2, semoga segala mimpinya Dinda tahun ini ataupun tahun depan bisa terrealisasi. Dan kita bisa lihat Dinda collab bareng sama Niki. Oke. So, thank you so much Dinda.
1: Thank you juga Kak. Thank you teman-teman pro 2
0: udah
1: dengar.
0: Ya, sudah datang ke studio pro 2 Jogja. Selamat menikmati Yogyakarta Dinda. Selamat kulineran.
1: Pasti.
0: Dan kita tunggu nanti album terbarunya. Jangan lupa mampir lagi ke Jogja ya.
1: Oke,
0: Kak. Thank
1: Jangan
0: you,
1: lupa
0: Dinda.
1: Dengerin aku juga nonton besok di Prambanan Jazz, guys.
0: Yes.
1: Aku di itu jam 5.55.
0: Nah, habis habis perform Dinda bakalan stay di situ sampai jam 11 ya.
1: Iya, buat nonton Niki. Baru pulang.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dinda.
1: Terima kasih,
0: sehat selalu.
1: Sehat selalu juga, Kak.
0: Bye Dinda.
1: Bye.
0: Dan thank you juga buat kamu teman Produa yang udah dengerin Music Live Chat hari ini ya. Semoga kamu suka sama karya-karyanya Dinda. Dan jangan lupa pantengin semua media sosialnya Dinda dan dengerin lagunya Dinda di Produa Kota kamu, oke? Okay? So, kalau gitu Vina pamitan dulu di Music Live Chat teman Produa. Kita ketemuan di next time ya. Kalau gitu Vina pamit, jangan lupa dengerin terus Music Live Chat. Bye!

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Somber, resmi ngerilis lagu terbarunya My Body Is Not Ready. Lagu ini ditulis dan diproduseri sendiri oleh Somber. My Body Is Not Ready menyoroti refleksi mendalam sang penyanyi terhadap persepsi dirinya sendiri yang digambarkan melalui sejumlah adegan di depan cermin. Berbeda dengan dua karya terdahulunya, Potential dan Homewrecker, yang mengusung nuansa lebih groovy, lagu baru ini tampil dengan konsep yang lebih mentah dan rapuh.
2: Prodway Weekly Hits.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, yeah, teman Pro 2, selamat siang. Kali ini balik lagi nih bareng aku Safira Ajeng. Tentunya setelah kalian udah bergabung di MLC ya, teman Pro 2, bareng Vina Muviana tadi. Dan seru banget kayaknya perolahannya, teman Pro 2. Kalian juga kali ini siap tentunya untuk request-request lagu ya. Setelah tadi udah dengerin narsum kita di MLC, kamu bisa join lagi di Santai Siang teman berdua, dan bisa langsung join di 0811-2511-025. Nanti requestan kalian akan aku puterin di Santai Siang kali ini. By the way, kali ini aku akan bacakan dari Mbak Tri di Playen nih yang udah gabung. Mbak Ajeng, lagu favoritku sebagian masih diputar ini. Ayo, ada beberapa nih, It's The Way, kemudian Who I Am, kemudian Here's Your Perfect, Perfectly Your You Were There For Me, Kekasih Hebat. Just pingit Mbak Ajeng, mantep pol. Kok bisa dengar suara hatiku ya? Iyalah, suara hatinya buanter kok ya. Kalau katanya apa namanya orang Jawa Timur, buanter pol gitu kan. Matur nuwun ya Mbak Tri yang udah gabung kali ini. Oke, aku cariin ya. Nanti request baru lagi nih. Aku mau request lagi, boleh. Mintanya yang Demi Lovato, oke, okay? Featuring Joe Jonas. Oke, okay, siap. Buat teman Pro 2 boleh lo ya, langsung join aja. Nanti bisa aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025. Ada juga Kak Nana di Gamping. Apa nih? Minta lagunya Mario G, Kalau gitu ya, yang Semata Karenamu. Oke, okay, spesial buat Karana juga aku carikan lagi. Dan Kak Bayu, gimana nih Kak Bayu? Oh, belum ada kata-kata laginya. Udah dapat, udah ini kehilangan sinyal kah? Karena lagi di pantai nih si Kak Babai, katanya namanya Bay Tobing katanya kemarin. Narsumnya Bay Tobing, kemudian dia bilang, "Namaku juga sama kok, Bay Tobing." Iso ae lo ya. Oke, okay, aku carikan ya Mbak Tri. Pokoknya siang hari ini menemani Mbak Tri yang mungkin lagi mulungi gombal. Kalau di Jawa itu kan kalau misalkan ngambilin baju dari panas itu kita nyebutnya mulungi, teman berdua. Atau apa lagi ya selain mulungi? Kalau bahasa pelayannya apa Mbak Tri? Boleh loh, mulungi baju, mulungi kelambi ya kan. Mulungi kok ya, lucu ya namanya ya, mulungi ya. Oke, okay, kali ini Mbak Tri di pelayan, aku carikan dulu lagunya. Dan aku lagi nyiapin nih lagu buat kalian yang udah gabung di Santai Siang kali ini. Ada Tiara Andini menjadi dia untuk menemani kamu, dan kalian bisa gabung dan juga stay tune ya teman Pro 2. Jangan lupa bisa didengarkan dimanapun pakai aplikasi RR Digital. Jangan lupa diunduh teman Pro 2, karena dimanapun tempat, kapanpun kalian bisa dengerin Pro 2 Jogja. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hah?

ini. Sony Z kali ini udah aku puterin buat kamu teman pro 2 tentunya yang udah gabung di Santai Siang kali ini. Very very easy kan, kalau mau gabung ya easy banget, easy busy teman pro 2. Tinggal WhatsApp ke nomor kita di 0811 2511 025. It's so simple kan teman pro 2. Nanti kalian WhatsApp kemudian requestnya lagu apa ya, nanti akan aku puterin tentunya. Dan kalian bisa request lagu sesuai apa yang ingin kalian putarkan teman pro 2. Dengerinnya juga gampang, cukup pakai aplikasi RRI Digital ataupun juga kalian bisa mendengarkan di 102,5 FM tentunya teman pro 2 yang lagi perjalanan ya kan, lagi naik mobil lalu dari perjalanan dari kantor ke tempat makan Maxi ya kan, masih Maxi nggak sih jam segini? Ya kan jam 2.30 barangkali Maxinya molor, nggak ada ya, biasanya jam segini udah. Kalau Jumat cepet ya, biasanya Jumat tuh jam 2 kemudian prepare mau badminton ataupun mau tenis ya kan, siang-siang bas banget nih, pas panas-panasnya, pas ini ya, agak mateng gitu kan ya kulit gitu. Teman pro 2 kali ini ada materi di belakang yang tadi udah join dan minta lagunya Demi Lovato yang Heart Attack ya. Oke. Aku puterin habis ini Mbak Tri. Habis itu ada Kak Nana yang udah gabung siang pro 2. Pro 2 FM dong, bukan pro 2. Oh, bukan gitu ya bacanya. Siang pro 2. Paling gitu ya. Dan biasanya kan pro 2 FM, di sini siang pro 2. Gitu. Atau paling gitu ya. Mbak Nana, ini dari Gamping mau request lagunya Mario Galau. Oh bukan, Mario G. Klau, Semata Karenamu. Terima kasih Kak Ajeng, terima kasih juga Kak Nana. Semoga masih mantau kali ini ya Kak Nana. Ataupun Kak Nana juga bisa spill ya, Kak Nana dari mana, barangkali nanti tetangganya lagi dengerin kan. Ya pas banget nih. Thank you Kak Nana yang udah request lagunya Semata Karena Kamu. Karena aku mau puterin dulu requestnya Mbak Tri dan juga Kak Nana yang udah gabung kali ini. Dan udah ada Kak Niken juga yang gabung dari Klaten. Waduh hip ya. Kali ini dua lagu requestan kalian akan aku puterin teman pro 2. Jadi stay tune bareng aku Safira aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang, dibakar aja.
2: Tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajeng yang kali ini menemani kamu di Santai Siang. Dan udah aku puterin spesial di siang kali ini teman Pro 2. Ada requestannya dari Mbak Tri di Playen, ada Heart Attack, dan juga Kak Nana yang ada di mana. Nana di mana? Ada di mana? Kak Nana boleh dong spill dari mana nih Kak Nana nih? Tadi minta ya, oh di Gamping ya. Oke, siap, Kak Nana yang ada di Gamping. Tadi request Gamping apa Gamping ya, Gamping. Kalau di Jawa biasanya nyebutnya Gamping gitu kan. Mau request tadi ya, lagunya Mary J. Clow, Semata Karena Kamu. Udah aku puterin, spesial buat Kak Nana yang udah request kali ini di 08112511025. Thank you Kak Nana yang udah request. Dan teman Pro 2, juga buat kamu yang mau request lagu bisa join aja di 08112511025. Oh iya Mbak, ini tadi ya, kalau di apa namanya di Playen itu bahasa Jawanya mana tadi nih? Apa Mbak tadi bahasa Jawanya? Gak nemu tadi ya. Oh, Beethoven juga bukan baik. Bukan baik tabung dong Kak Tri di Playen. Ini ngentasi gombal tadi Mbak. Oh iya benar-benar. Bahasa Jawanya mengambil pakaian di siang hari kali ini itu ataupun habis dijemur itu namanya ngentasi gombal. Kalau ala-ala di Gunung Kidul juga ngentasi berarti ya. Ada ngentasi, ada mulungi, ada juga apalagi ya pokoknya. Tapi kalau bahasa Indonesia apa? Kalau ngentasi kan bahasa Jawa nih. Ngentasi bahasa Jawa, kemudian mulungi juga bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Mbak Tri PR lagi ya Mbak Tri ya. Pokoknya oh angkat jemuran. Kalau angkat mah ini ya berarti kayak umum enggak sih Mbak Tri angkat jemuran, angkat kursi gitu. Tapi yang khusus nih, bahasa khusus ngangkat jemuran tuh apa dalam bahasa Indonesia coba? Tuh kan, ben mumet trapopo. Oke, kali ini Mbak Tri matur nuwun sangat ya udah gabung di 08112511025. Katanya Mbak Tri jian marai mumet ya penyiar iki. Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin Jogja emang ya rasanya memang enggak pernah lepas dari kuliner yang beragam, teman Pro 2. Ada makan-makanan unik, bahkan sehari itu bisa tambah aja kuliner itu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Jogja, emang khasnya sih gudeg dengan rasa yang manis, khas gitu kan. Ada paduan ayamnya, telur. Kalau kita kemarin ngebahas tentang gudeg tuh ada basah, ada kering ya kan, teman Pro 2. Ada yang tim basah, ada yang tim kering. Nah, kali ini kalau misalkan kamu penggemar nasi kucing, nah ini nih. Nasi kucing, kemudian ada sate usus, sate telur puyuh, gorengan juga, segelas kopi, teh anget. Nah itu suasananya makan emang makin

terasa lebih akrab ya teman-teman dua, bahkan harganya juga cukup ramah di kantong. Tapi ada nggak sih angkringan yang buka jam segini tapi yang memang punya view cakep, boleh ya di info aja di 0811 2511 025. Dan buat teman-teman dua yang pecinta mie ya kan, emang Jogja ini terkenal dengan bakmi Jawa teman-teman dua yang biasanya dimasak pakai areng ya kan, dan juga menghasilkan aroma yang khas. Emang beda ya teman-teman dua kalau misalkan pakai dibakar sama enggak, itu emang beda banget. Kadang kalau aku sendiri ngerasain emang lebih mantep yang dibakar gitu kan, pakai areng. So teman-teman dua, nanti akan aku kasih info-info seputar apa ya, olahraga gitu kan, buat kalian yang lagi dengerin Pro 2 Jogja ataupun punya event-event seru, boleh langsung aja di info, karena besok minggu juga ada event running yang seru teman-teman dua. Kira-kira apa? Pokoknya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: just pick up the phone. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dun. Dun. Ih, Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok, makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Safira Ajeng. Info Pro 2. Teman Pro 2, setiap tanggal 3 Juli masyarakat dunia memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dan juga beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan juga dampak plastik terhadap lingkungan dan juga ekosistem di berbagai negara. Dan tentunya acara ini merupakan peringatan yang diisi dengan kampanye edukasi, aksi bersih-bersih lingkungan hingga ajakan penggunaan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Pemerintah akan meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK pada tanggal 9 Juli 2026. Sistem ini disiapkan sebagai fondasi perdagangan karbon nasional yang nantinya terhubung dengan pasar internasional. Dan pada tahap awal, perdagangan offset karbon akan difokuskan pada sektor kehutanan. Pemerintah menargetkan sistem ini mampu mendorong investasi hijau sekaligus memperkuat ekonomi rendah karbon di Indonesia. Memasuki awal Juli, wilayah daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan dominasi kondisi cerah berawan. Meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir selatan tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang laut yang diperkirakan mencapai antara 2,5 hingga 4 meter. Menurut Stasiun Meteorologi Yogyakarta, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin timuran yang masih mendominasi wilayah Pulau Jawa. Nelayan, wisatawan maupun pelaku aktivitas di laut diimbau selalu memperhatikan informasi dan juga peringatan resmi dari BMKG sebelum beraktivitas.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yeay, selamat sore teman Pro 2. Kali ini aku balik lagi di sore ceria teman Pro 2. Setelah tadi di santai siang separuh jalan ya kan, gak separuh sih, 3/4 jalan, aku akan melanjutkan perjalananku untuk mencari mencari kebahagiaan bersama kalian teman Pro 2. Dan aku akan mendampingi kalian di sore ceria kali ini sampai nanti di jam 18. So buat kamu yang mau request lagu, apapun lagunya, langsung join aja di 0811 2511 025. Nanti akan aku puterin teman Pro 2, pokoknya spesial buat kalian yang udah menemani aku di sore ceria. So kali ini sebelum kita masuk ke sore ceria, sebelum masuk lagi, udah masuk kali ya, aku mau puterin buat kalian beberapa lagu tentunya yang udah aku list nih teman Pro 2. Dan tentunya buat kalian lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Wow, ini udah ada yang ini aja ngirim video nih. Thank you katanya, thank you Mbak Ajang, playlist membuat aku semakin semangat. Kukuk kukuknya enggak sore dong Mbak Tri. Kukuk-kukuknya pagi dong. Kalau sore apa ya? Kik. Ku jadi kik ya. Oke, tentunya teman Pro 2, jangan lupa join ya bareng kita nih nanti. Kalau kamu mau request lagu, pokoknya aku tunggu, aku nantikan, dan nanti akan aku puterin dari jam 15 sampai nanti di jam 18. Enggak usah lama-lama ya biar enggak bosan. Mbak Tri katanya hampir bosan nanti ya. Katanya gini, "Bajeng terus kok ya suaranya gini." Pokoknya jangan ini ya, jangan bosan sama medokku ya Mbak ya. Kadang kala ini loh, medoknya merindukan loh.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tambah semangat gak teman berdua? Satu lagu kali ini dari dia. Ini berkesan banget sih lagu ini, karena waktu itu Mbak Tri minta kan. Mbak Tri minta lagunya dia yang AI ini kan. Aku muternya lagunya yang Kamu Buat Aku Tersipu. Salah server ya Mbak Tri ya. Katanya Mbak Tri ini, rapo Mbak lanjut ke wae nih katanya. Pokoknya gak bosen. Oke, siap, gak bosen sayang. Lanjut, lanjut. Mbak Tri juga semangat ya untuk ngentasi gombalnya tadi. Katanya lagi ngentasi gombal tadi ya. Wes rampung dong Mbak. Semoga lancar pokoknya ya. Semangat buat Mbak Tri. Jangan lupa boyoknya pijet, jangan lupa ya. Kali ini ada yang request lagu nih dari kakakku yang ada di mana nih ya, Kak Tommy. Halo Kak Tommy. Ih seru banget loh ini PP-nya. Aku Salfok nih, PP-nya lagi run nih, running bareng ini, running dead sih, bukan dead ya, kalau sama anak juga aduh nih emang seseru itu sih, running dead. Habis itu sama dedek bayinya yang umur kayaknya 3 tahun ya ini ya, ikut lari juga. Aduh emang cita-citaku juga gitu tuh, ikut event lari sama suami. Eventnya udah, suaminya yang belum datang. Nah teman berdua, ngomongin tentang lari nih, aku jadi ingat besok minggu tuh pagi tanggal 5 Juli ya, 5 Juli itu adalah hari, ya hari Minggu, betul banget. Itu ada event lari namanya Run for Fun, itu di daerah Kulon Progo. Akhir-akhir ini banyak sih event-event lari di Kulon Progo, aku juga ngikutin. Wah emang kayak pingin banget, tapi emang kadang jaraknya ya teman berdua. Tapi aku senang banget karena di sana juga kita bisa menikmati view yang cakep banget, heritage kalau di Jogja. Kalau di sana lebih ke trail run teman berdua, mungkin lari-lari sekitar 5 meter, 5 kilometer ataupun 10 kilometer. Trail run itu emang cukup menguras tenaga teman berdua ya. Dan kalau kamu mau join juga bisa tuh, ada di Morazan Yogyakarta start finishnya, dan kalian bisa pakai kalau dari Jogja ya cukup gampang pakai ini apa namanya, kereta. Nah kereta ke YIA ya teman berdua, dari Tugu Jogja. Habis itu nanti kalian bisa naik kereta, cari yang paling pagi ya. Ya semoga aja kalian yang lagi ngejar event-event running bisa berhasil ya war tiketnya. Ada juga yang lagi dengerin kali ini, namanya Gebet namanya. Namanya Mas Gebet nih. Mas Gilang Betty namanya, yang udah gabung kali ini. Yang ketawa ke TV sukanya sendiri, kadang suka ngejek juga ini orang nih. Ada Mas di sampingnya juga lagi bareng sama Kak Pai nih namanya. Kak Pai Susu namanya, Kak Pai Su. Oke. Okay. Thank you ya Kak Gebet dan juga Kak Pai yang udah join kali ini, semoga perjalanannya lancar. Habis dari mana nih? Kok kayaknya ada sesuatu project, projekan ya kayaknya yang udah gabung kali ini. Thank you. Ada juga Kak, siapa nih? 82 nih. Oh, iya. Pokoknya ikut nyimak ya, ikut nyimak aja deh request. Pokoknya dengerin pakai RRI digital. Siap. So, kali ini teman-teman berdua yang lagi perjalanan ada Kak Tommy. Kak Tommy hati-hati di jalan ya Kak Tommy, dan juga siapa nih yang di sampingnya Kak Tommy ini, pokoknya semangat perjalanannya. Dan kali ini Kak Tommy request lagunya Olivia Rodrigo yang sore hari ini aku siapkan. Oke, semangat perjalanannya Kak Tommy, hati-hati di jalan pokoknya. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan semoga perjalanannya lancar. Jangan lupa tunggu ya event-event lari berikutnya. Aku seneng banget tuh foto profilnya. Ini pasti boleh difotoin ya. Oke, drop this post special buat Kak Tommy yang lagi perjalanan. Pokoknya hati-hati, lancar di jalannya ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Tentunya teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di sore ceria nih teman Pro 2. Ya gimana sore kamu kali ini, masih semangat ya teman Pro 2? Ya emang itu sih yang harusnya terjadi. Harus tetap semangat di hari Jumat, apalagi ini udah menuju ke gerbangnya weekend nih teman Pro 2. Meskipun ya mungkin ada beberapa sih yang liburan, semester kali ini gak libur, pokoknya tetap semangat, yang penting ojo sambat. By the way teman Pro 2, untuk mengisi liburan kalian ya, ada beberapa loh event yang ada di Jogja yang mungkin bisa kalian kunjungi, bisa kalian nikmatin juga. Yang sempat aku spill-spill di beberapa pertemuan sebelumnya teman Pro 2, ada di Arjok 2026. Nah itu ada suatu pameran yang rencananya akan berlangsung sampai akhir Agustus teman Pro 2 di Jogja National Museum teman Pro 2. Dan pameran ini juga menampilkan karya seniman Indonesia juga internasional dengan berbagai medium seni kontemporer nih teman Pro 2. Jadi siapa yang udah kesana, ayo, karena beberapa story teman-temanku udah pada kesana ya kan. Ada juga teman Pro 2 yang udah kesana bahkan membuat konten-konten, pas banget buat kalian yang suka konten-konten ala-ala Instagramable. Nah di Arjok tuh pas banget sih. Kemudian di Juli Transformation Series teman Pro 2 di 2026 ini digelar pada 3-4 Juli di acaranya di Taman Budaya Yogyakarta, dan ini menghadirkan berbagai pertunjukan nih dan juga ruang kreatif yang tentunya terbuka untuk masyarakat. Kalau kamu ingin kesana, jangan lupa ajak teman kamu, ajak saudara-saudara kamu supaya tambah ramai teman Pro 2. Ada lagi yang di Jogja City Mall juga masih berlangsung acara Juniverse teman Pro 2. Juniverse. Kenapa Juniverse? Karena after Juni. Ya pokoknya Juniverse 2026, dan itu juga menghadirkan beragam aktivitas kayak kompetisi, pameran, hiburan keluarga, kemudian hingga ruang komunitas. Kemarin juga di UNY pameran pendidikan, aku lihat tuh banyak banget yang hadir, keren banget, ramai, dan juga sangat-sangat memberikan edukasi terkait dengan bagaimana mungkin alat peraga edukasi, kemudian pokoknya cakep-cakep dah cara-cara kayak gitu. Ada beberapa juga model pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang ditampilkan di pameran pendidikan. Siapa yang kemarin ke UNY, ayo, itu cocok banget lo buat kamu calon-calon guru ataupun mahasiswa yang ambil fakultas keguruan, pas banget untuk hadir di festival ataupun di pameran pendidikan. Kemarin kebetulan hampir saudara-saudaraku juga pada kesana, dan aku lihat betapa ramenya dan juga gayengnya teman berdua, bahkan ibuku aja kesana. Penasaran dengan bagaimana cara pendidikan-pendidikan yang di Indonesia yang unik-unik, mulai dari pakai APE yang unik dan juga tampilan-tampilan yang kreatif. Jadi teman Pro 2, kali ini aku juga masih nyiapin list lagu buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM dan juga udah wawa ke nomor kita 0811-2511-025. Kali ini aku puterin lagu spesial buat kalian yang udah aku siapkan nih, dan tentunya masih ada info dan juga beragam obrolan seru yang nanti kita akan simak di sore ceria.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, sudah di jam 16.07 teman Pro 2, dan nanti di jam 16.04 ataupun 16.15 kita akan berbincang nih di dialog sore ceria kali ini, dan nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber yang akan hadir yang konon katanya namanya sama kayak aku nih. Sama-sama Ajeng. Kira-kira siapa yang akan hadir di studio Pro 2 Jogja? Pokoknya kita akan membahas tentang Himki di series kedua teman Pro 2. Mungkin kemarin juga Mbak Ajeng juga kali ya yang udah kesini. Kita akan ngobrol lagi di series kedua kali ini, spesial di edisi Juli, juga Juli 2026. So stay tune teman berdua, bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bareng aku Safira Ajeng kali ini di sore ceria teman Pro 2. Dan seneng banget ya rasanya kita bisa jumpa lagi nih teman Pro 2, nemenin kamu di sore ceria kali ini. Sebuah ruang inspirasi yang akan hadir dengan menghadirkan cerita, pengalaman, sekaligus wawasan dari generasi muda yang sedang berkarya di dunia profesional. Dan sore kali ini teman Pro 2, kita kedatangan tamu nih dari Himki, yang kali ini akan ngebahas tentang satu Himki series kedua ya teman Pro 2, karena tahun lalu juga pernah kesini di 2025 kayaknya ya. Kali ini series keduanya 2026 yang akan berbagi pengalaman seputar dunia marketing, tantangan pekerjaan, dan juga di industri kreatif, pokoknya terutama kreatif dan juga properti, dan bagaimana cara membangun karir sejak usia muda. Udah hadir nih di studio Pro 2 Jogja ada Kak Nabila dan juga Kak Marta. Halo Kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore. Oke. Ini di perjalanan dari mana nih? Jeker dah.
2: Aku kebetulan dari Jalan Wates.
0: Oh, Jalan Wates is so far ya.
1: Pretty far kalau saya, jadi Prambanan.
0: Oh, Prambanan. Asik-asik. Wates dan juga Prambanan. Ketemunya di Gejayan. Ya, tapi di... sering ketemu enggak sih berdua?
1: Lumayan sih kalau ada rapat, kalau ada event gitu ya.
0: Oke, enggak online berarti ya.
1: Mostly kita offline ya, untuk menjalin solidaritas dan kebersamaan satu sama lain.
0: Asik, boleh. Berarti sering offline juga, ketemuan bareng gitu kan ya. Nah ini ada Kak Nabila, bener kan? Panggilannya Kak Nabila sama Kak Kirana. Bukan, Kak Nabila Kirana jadi satu ya?
2: Satu orang Kak.
1: Hanya sendiri Kak Nabila Kirana.
0: Berarti Kak Nabila Kirana gitu yeah. Kan ya. Sama Kak Marta Ajeng. Ya ilah, namanya sama lagi. G Ajeng, aku Safira Ajeng.
2: Saya Marta Ajeng.
0: Iya, kita berdua Ajeng. Ini keduanya dari marketing Amarta Furniture.
2: Bukan? Kita basicnya perusahaan sendiri.
0: Oh gitu ya, ya. Benar-benar. Berarti beda perusahaan nih berduanya.
2: Yes, gitu. Okay. Aku dari CV Amarta Furniture, bagian marketingnya.
1: Saya the marketing assistant di CV Kirana Mas Home.
0: Oke, saya dari Pro 2 Jogja.
1: Terima kasih informasinya.
2: Kita bisa terhubung melalui Himki Series.
0: Ya, oke, Himki Series ya. Oke, kali ini Pro 2 kita akan ngebahas nih tentang Himki. BTW, kalau kita mungkin secara umum nih, sebenarnya Himki itu apa sih? Mungkin Kak Ajeng dulu. Kak Marta aja ya. Biar kayak enggak ngerasa manggil namanya sendiri gitu. Silakan Kak Marta.
2: Jadi Himki sendiri itu sebenarnya sebuah asosiasi, Kak. Asosiasi Himpunan Industri Mebel. Dan juga kerajinan gitu. Sebenarnya basicnya Himki ini ada secara nasional.
0: Okay.
2: Jadi di Indonesia skala besarnya ada, dan juga di sini kita fokusnya di Yogyakarta. Jadi kita DPD Himki DIY gitu. Kita secara regionalnya secara provinsi se-Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, semuanya kota Jogja kita di bawah kita gitu.
0: Oke, berarti ada total berapa tuh perusahaan? Berarti di bawahnya ada banyak perusahaan tentunya ya?
2: Ada banyak perusahaan. Untuk perusahaan yang sudah tergabung di Himki ini kurang lebih udah ada 114 atau lebih.
0: 114, itu yang paling banyak yang mana itu?
2: Kalau dilihat dari peta wilayah sih paling banyak perusahaan furnitur tuh ada di Bantul.
0: Bantul, ya. BTW kenapa sih Kak, kok mungkin Bantul ya yang paling tertinggi gitu ya? Kenapa itu kalau boleh tahu?
2: Sebenarnya kurang paham juga sih Mbak. Cuman kalau bisa kita lihat aja dari kayak Kasongan sendiri itu kan dulu sektor gerabahnya kita ya. Itu mungkin bisa dilihat dari situ kayak banyak pengrajin-pengrajinnya. Mungkin jadi masyarakat Bantul sendiri lebih kreatif-kreatif kali ya. Makanya di situ banyak pengusaha-pengusaha yang muncul di area Bantul. Kalau kota sendiri kita tahu ya, kota itu bagiannya kecil. Jadi mungkin lebih banyak pengusaha-pengusaha yang lain.
0: Kuliner kali ya, kuliner. Kalau kota apalagi kita yang suka makan ya kan. Nyarinya lebih ke kota. Kalau Kak Nabila untuk kegiatan Himki sendiri, Himki ya benar ya, Himki itu apa aja sih kegiatannya kalau boleh tahu?
1: Himki itu kegiatannya sangat berbagai macam, karena fokus dari kegiatan Himki itu untuk mengembangkan potensi dari masing-masing perusahaan kami. Terakhir kami punya acara itu ada kami visitasi ke pameran alat furniture di Indowood Surabaya.
0: Wow.
1: Itu acara secara nasional.
0: Kapan itu?
1: Itu awal Juni sekitar tanggal 4 sampai tanggal 5 Juni.
0: Belum ada satu bulan yang lalu ya?
1: Iya, sudah sebulan yang lalu.
0: Sebulan lalu, yang sebulan berapa hari? Sekarang tanggal 3 nih.
1: Iya, betul.
0: Sebulan yang lalu ya.
1: Betul.
0: Itu apa yang mungkin prospeknya apa tuh?
1: Prospeknya Himki itu sebenarnya kan sangat luas sekali ya. Kalau kemarin kami terakhir ke Indowood itu dalam rangka untuk ekspansi produksi. Jadi di Indowood ini ada berbagai macam pabrik yang menjual alat produksi seperti kayak carving kayu, terus untuk penipisan kayu, penggabungan kayu, pengeringan kayu, dan memang fokusnya di furniture. Tapi mungkin kalau acara Himki yang banyak teman-teman tahu, terakhir itu kami mengadakan IFEX.
0: Apa itu IFEX?
1: IFEX itu kayak Indonesian Furniture Expo.
0: Jadi itu tiap tahun kak?
1: Tiap tahun, ya. Itu kami berkolaborasi dengan Diandra, ya waktu itu.
0: Diandra itu berarti apa, perusahaan atau apa?
1: Diandra itu EO. Kayak EO, iya. Kalau konser-konser SM di sini kan biasanya megang Diandra.
0: Barangkali kan ada nama lainnya ya kan. Diandra apa namanya, mungkin tim apa gitu kan. Ini berarti EO-nya ya, kerjasama. Terus untuk kegiatannya berapa hari tadi?
1: Yang mana? Yang Indowood apa IFEX?
0: Yang IFEX dong.
1: IFEX itu
2: biasanya satu minggu.
0: Oh, satu minggu, sepekan ya?
2: Iya, sepekan. Karena IFEX sendiri itu merupakan salah satu pameran terbesar furnitur di Indonesia. Gitu. Jadi emang
0: di Indonesia. Berarti tingkatnya nasional dong IFEX nih.
2: Tingkatnya internasional, karena
0: bahkan
2: kan
0: internasional.
2: Emang pasar kita tuh ekspor ya, Kak. Jadi furnitur-furnitur. Jadi di sini untuk IFEX sendiri merupakan salah satu wadah dari Himki untuk menaungi para membernya, para perusahaan-perusahaan lain, tidak hanya member Himki, untuk melakukan promosi secara langsung. Jadi karena furnitur itu biasanya orang tuh ngelihat, harus lihat barangnya untuk dapat bayar dan lain-lain. Jadi di IFEX itu sebagai wadah kita pameran, nanti tinggal buyer-buyer dari seluruh dunia, luar negeri itu datang ke IFEX itu untuk lihat barang-barang kita.
0: Gitu. Ya pokoknya saling bersinergi ya. Ada yang penyelenggara, kemudian kita mungkin kalau gabung gak gitu syaratnya apa sih?
2: Gabung di Himki sendiri.
0: Mungkin kalau untuk ini dulu, untuk kegiatan itu tadi ya, mungkin itu gimana itu?
2: Kalau untuk gabung dari IFEX sendiri, otomatis harus sudah sebagai perusahaan yang memiliki legalitas ya kak. Itu minimalnya seperti itu sih.
0: Jadi sebelum itu berarti join ke Himki dulu pasti ya?
2: Nggak harus. Jadi memang IFEX ini yang mengadakan itu memang Himki, Himki nasional. Tapi untuk yang boleh bergabung itu tidak hanya anggota Himki aja, tapi terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum dan juga tentunya di luar Himki juga bisa ya.
2: Benar sekali.
0: Tapi alangkah baiknya nanti bisa gabung Himki.
2: Karena sebagai anggota Himki tentu aja kita mendapatkan fasilitas ataupun maybe price yang sedikit berbeda ya.
0: Ada diskon.
1: Privilege kalau bahasa anak Gen Z ya.
0: Gitu kan.
2: Banyak privilege-nya kalau kita masuk ke Himki.
0: Apa tuh? Nah, kalau kita boleh tahu nih ya kan, kita penasaran juga gimana caranya untuk apa sih syarat untuk menjadi anggota Himki dan apa saja yang sekiranya bisa didapatkan nih kalau misalkan kita gabung di Himki gitu.
2: Sama kayak tadi sih kak, untuk syarat masuk ke Himki tentu aja merupakan sebuah perusahaan yang sudah memiliki legalitas. Itu syarat minimalnya ya, minimal udah punya NIB lah untuk bisa gabung ke Himki. Seperti itu. Itu aja sih kalau untuk syaratnya, cuman tinggal nanti akan dikurasi oleh dari tim kuratornya Himki sendiri, apakah memang perusahaan ini ada atau cuman legalitasnya mungkin manipulasi atau gimana. Intinya itu nanti akan disortir lah gitu. Nanti setelah gabung itu untuk banyak akan mendapatkan maybe fasilitas-fasilitas atau kegiatan-kegiatan yang diadakan Himki itu sendiri gitu, baik Himki nasional ataupun kita di daerah DPD Himki DIY ini. Salah satunya mungkin yang secara nasional yang tadi udah kita bahas ada IFEX, pameran internasional. Kalau yang di daerah, salah satunya yang sedang kita kembangkan atau menjadi rutinitas kita ini ada Himki Series.
0: Himki Series?
2: Iya.
0: Udah kayak film aja ya, berseri-seri ya. Gimana itu Himki Series itu?
2: Jadi Himki Series ini sebenarnya formatnya kita workshop kak. Jadi lebih kepada kita meningkatkan soft skill kita sebagai pengusaha. Seperti itu.
0: Berarti ada mungkin pengisinya, semacam yang ngisi gitu kan ya. Setiap apa itu untuk seriesnya?
2: Nah, kalau untuk seriesnya kita berharap ini kita bisa adakan setiap tahun, karena ini baru tahun kedua yang kita adakan. Sebelumnya tahun pertama di kemarin workshop Himki Series 1 di 2025. Itu juga sama, di 2025 kita ada 7 edisi. Itu, dan di sekarang di workshop Himki Series kedua 2026 ini kita juga ada 7 edisi workshopnya.
0: Wow, banyak juga ya. Berarti sekitar hampir 2 bulan sekali ya, benar gak sih?
2: 7 kali.
0: 7 kali. Oke, oke. Keren. Jadi satu serisnya berarti 1 bulan gitu ya. Sorry. Ya kan?
2: Enggak. Jadi di sini kita laksanainnya sih selama 5 bulan dari Juli sampai
0: hitungannya.
2: November.
0: Oke.
2: Nanti di series pertama ini ada di kita besok Juli ini.
0: Tanggal berapa tuh?
2: Tanggal 15 besok kita ada pembukaannya.
0: Lokasi di mana, Kak?
2: Kita di Hotel Burza.
1: Burza Hotel.
0: Oke, di Burza Hotel.
1: Selatannya Prawiro Taman.
0: Ya, dekat lah ya, berarti kan ya. Wow, keren banget ya. Tapi selama ini Mbak Nabila, mungkin Mbak Nabila jadi salah satu anggota dari HIMKI, kira-kira apa sih yang dirasain setelah, ya ini loh impact ketika kita itu punya komunitas ataupun punya andil di orang-orang yang sama nih, tujuannya, visi-misinya sama, itu gimana, Kak Nabila?
1: Oh, kalau dari saya sendiri mungkin melihatnya dari sisi personal development dan networking ya. Karena personal development ini saya rasa berkembang secara baik dan secara signifikan ketika saya bergabung dalam HIMKI series itu sendiri. Jadi kan saya tahun lalu ikut HIMKI series yang pertama, full ikut 7-7 gitu, dan saya merasa oh ternyata kalau orang lain secara teori bekerjanya seperti ini, di pabrik saya sudah seperti ini. Nah, dari insight dari series itu saya aplikasikan ke dalam perusahaan tempat saya kerja sebagai saran kepada teman-teman saya. Kurang lebih gitu.
0: Wow, seru banget ya kalau misalkan memang punya se-circle yang satu tujuan, satu visi, satu misi ya.
1: Betul.
0: Apalagi targetnya tadi punya relasi yang lebih luas ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Cocok banget buat teman produk yang ternyata punya usaha ya. Apa tadi, di bidang kerajinan gitu kan, furniture. Bisa lah ya collab-collab nih sama Kak Ajeng dan juga Kak Nabila di HIMKI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita juga menantikan teman produk untuk bergabung nantinya, bisa di segmen kedua kita. Bisa join di 0811-2511-025. Tentunya kita akan nantikan. Dan pertanyaan kalian nanti kita akan tanyakan juga ke dua narasumber kita, mumpung nih masih ada di Yogyakarta dan juga stay kali ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, di segmen kedua jangan lupa bergabung, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya cinta, mana buktinya? Ngelirik aja gak pernah, payah ah. Kalau beneran cinta, beli dong, pake, promosiin, biar yang lain juga ikutan.
3: Ini ngomongin apaan sih? Cinta-cintaan segala.
2: Yuk ah, mulai sekarang kita cintai dan pakai produk buatan Indonesia.
3: Oh, iklan cinta produk buatan Indonesia toh. Ya.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng dan juga dua narasumberku kali ini ada Kak Nabila dan juga Kak Marta Ajeng. Masih semangat ya, Kak?
4: Semangat dong.
5: Yoi,
2: semangat. Semangat dong. Kalau dari bahasanya ternyata tadi nganu ya, sempat ngobrol-ngobrol Kak Nabila ini pendengar Pro 2 Jogja setia nih.
5: Betul banget.
2: Kak Marta juga pendengar radio nih ternyata ya.
4: Iya, kalau di mobil aja.
2: Oke, oke. Kali ini teman Pro 2 kita masih ngebahas nih salah satu bahasan kita di Sore Ceria kali ini ada Hemki series kedua ya di 2026 nih, karena memang tahun lalu sempat juga di Pro 2 Jogja ngebahas tentang Hemki juga nih teman Pro 2. Mungkin tadi bisa di-spill lagi Kak untuk ini pertanyaan kita akan buka ya. Oh, yang udah gabung kali ini ada Kak Atta Halilintar. Oh bukan, Kak Atta dari Jogja yang request dulu nih. Requestnya nanti ya ke segmen berikutnya, karena kita masih ke Sore Ceria kali ini. By the way Kak, ini mau tanya nih sebelumnya, karena kan ini memang rata-rata pendengarnya juga mahasiswa nih. Barangkali ada mahasiswa yang tertarik ke bidang kreatif ya kan, mau membuat inovasi ataupun usaha yang kaitannya sama kerajinan. Gimana caranya supaya bisa gabung nih? Harusnya gimana? Mungkin dari Kak Nabila atau Kak Arta nih. Kok pada lirik-lirikan nih?
5: Gabung ke Himki apa? Gabung mencoba terjun ke dalam dunia kerajinannya?
2: Mungkin terjun dulu ya kan, secara umum dulu gimana nih? Karena mungkin banyak yang penasaran ya. Namanya anak muda kan takut, ya pasti ada rasa takut gagalnya, karena mengingat kan baru awal nih startnya nih. Gimana nih Kak Nabila, silakan.
5: Oke, jadi kalau misalnya mau bergabung dalam industri kerajinan, punya kreativitas dan ingin dikontribusikan, hal yang paling mudah dan bisa dilakukan mahasiswa adalah dengan magang mandiri.
2: Oh gitu, ya.
5: Betul, ya. Kan biasanya kalau kuliah itu kan dalam pergantian tahun kan ada interval libur 2 bulan ya. Daripada gak ngapa-ngapain di rumah, misalnya mau magang, boleh. Nanti mungkin bisa menyambangi kantor Himki, nanti tinggal ada perusahaan yang open magang enggak, saya minatnya di bidang ini. Nah, biasanya kami open untuk yang mau magang.
2: Oke.
5: Begitu.
2: Jadi memang bisa ini ya, istilahnya open buka anak-anak mahasiswa yang antusias dengan kerajinan gitu ya.
5: Betul.
2: Tapi keren loh kalau ada mahasiswa magang mandiri. Ada tuh temanku namanya Sandi, dia juga rajin ini ikut magang mandiri gitu.
5: Betul.
2: Agak jauh tapi rumahnya dari sini. Iya. Oh. Jarang ketemu juga sih.
5: Baik.
2: Oke, ya, semoga dia betah ya di tempat magangnya.
5: Mari kita doakan yang terbaik saja ya.
2: Betul banget. Kalau dari mahasiswa misalkan ini ternyata ada yang udah punya usaha tapi pingin gabung join di Himki, gimana caranya? Apakah harus memang yang besar banget tadi kan katanya harus punya apa tadi Mbak?
4: Legalitas
2: atau gimana nih kalau misalkan memang benar-benar lagi memulai mainnya di TikTok gitu kan, ataupun konten-konten itu gimana Mbak Marta?
4: Sebenarnya untuk memiliki legalitas itu nggak harus besar Mbak, karena Himki sendiri memang kita memadai perusahaan-perusahaan yang masih UMKM.
2: Oh gitu.
4: Jadi kita memang wadah bagi perusahaan-perusahaan mikro maupun menengah. Yang penting itu punya legalitas tadi. Dimana legalitas itu sekarang kan bikin NIB itu mudah Mbak. Kita bikin online aja itu bisa.
2: Gratis
4: gitu,
2: lagi.
4: Gratis
2: ya.
4: Lagi. Jadi itu sebagai syarat emang ini perusahaan ada aja gitu. Okay. Jadi formalitasnya itu memang ada legalitasnya itu.
2: Yang
4: gitu.
2: Penting kita tahu keberadaannya ada aja.
4: Yes,
2: kalau
4: benar.
2: Tadi kita
4: ada
2: ya.
4: Memang ada legalitasnya dan memang ada produknya.
2: Oke. Okay.
4: Seperti itu. Jadi kalau memang mahasiswa-mahasiswa yang kreatif nih, mereka bisa produksi ini, mungkin udah punya legalitasnya, udah masuk Himki. Nah, nanti dari situ Himki sendiri akan mewadahi tadi, bisa dari kita bisa meningkatkan soft skillnya lewat workshop Himki series ini.
2: Okay.
4: Bisa juga nanti di pemasarannya, nanti langsung di IFX.
2: Oke. Okay.
4: Seperti itu. Gitu jadi ya. Memang Himki ini jadi motor penggerak transformasi usaha gitu. Jadi meningkatkan kapasitas sama daya saing anggotanya supaya bisa berkelanjutan gitu.
2: Okay.
4: Baik dari domestik maupun internasional.
2: Jadi gitu teman berdua yang mungkin masih mahasiswa pingin bergabung ataupun penasaran nih bagaimana kesempatan belajar melalui Himki, bisa langsung aja ya untuk belajar di Himki, bahkan ada magangnya juga tadi kan ya. Tapi kalau ngomongin tentang suatu pekerjaan itu kan pasti ada tantangan. Nah gimana nih selaku dari marketing dan juga tadi di bidang apa Kak Nabila?
5: Saya juga sama
2: marketing
5: dan kerajinan tangan.
2: Tapi di marketing juga dong pastinya.
5: Iya betul.
2: Itu gimana sih tantangannya?
4: Aduh, kalau marketing kalau aku sendiri ya kak, karena kita di bidang furnitur dan furnitur aku tuh besar-besar.
2: Yoi.
4: Jadi kalau dulu sebelum maraknya online, maraknya website dan lain-lain, aku marketing pemasarannya cuma bisa lewat satu, yaitu lewat pameran itu sendiri. Okay. Jadi emang karena buyer datang cuma waktu itu gitu loh. Jadi emang waktu dulu tantangan marketingnya di situ. Tapi kalau sekarang dengan sudah IT sudah semakin berkembang, jadi marketing kita semakin mudah. Banyak platform-platform yang bisa kita manfaatkan, baik itu website, Instagram ataupun toko oren lainnya gitu. Cuman ya balik lagi, semakin banyak wadah semakin banyak pesaingnya.
2: Betul
4: gitu.
2: Sih, ya benar banget sih. Ya semua ada challenging-nya masing-masing sih ya kak ya. Tapi mungkin bisa dong di-spill sama Kak Nabila nih, gimana sih cara supaya meningkatkan apa ya, semacam kepercayaan diri gitu kan, supaya ini loh, kita tuh sebenarnya bisa kok ngejual barang ini, kita bisa kok masarin barang ini gitu. Gimana Kak Nabila?
5: Kalau menurut saya pribadi, mungkin kuncinya di konsistensi dan mengetahui value barang perusahaan kita sendiri itu. Jadi konsistensi itu bahasanya kalau misalnya kita sudah berusaha mengikuti satu pameran ini, kita ikuti terus pameran itu, karena kita harus meningkatkan awareness biar orang tuh tahu, oh ini baik, oh ini perusahaan ini suka pameran di sini. Kalau misalnya kan tiap tahun kan kami juga produknya selalu berkembang dan berganti-ganti ya. Jadi awareness itu akan berkonversi menjadi sebuah, bisa bayarnya kan bisa menghubungi kami ke depannya, menjadi PO, menjadi order gitu kan. Pertama kan memang bayar itu harus tahu kita dan harus tahu barang kita. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya pribadi, value barang kita tuh apa. Indonesia tuh kaya akan produk kayunya, terutama kayu jati, yang menurut saya untuk negara-negara lain belum tentu bisa mengikuti produk itu. Kayu kita kan kayu organik, jati-jatinya itu kan jati-jati tua yang kita pakai. Seperti Mbak Marta kan juga ada jati-jati dekoratif juga, apa furniture-furniture gede itu kan dari jati semua rata-rata. Dan itu kan produknya long lasting, dan sisi seni organik value-nya itu loh, bagian-bagian organiknya itu dari satu barang dan satu barang lain itu pasti berbeda, dan itu value yang kami jual.
2: Oke, jadi memang harus menguasai dong isinya.
5: Betul.
2: Dari apa yang kita jual gitu kan ya. Mungkin salah satu hal yang ketika kita ketemu klien gitu kan, mungkin misalkan kita gak tahu sesuatu, malah justru jadi tambah tahu ya kan, karena nanti kita akan explore lagi barang yang kita punya gitu kan ya.
5: Betul.
2: Tapi pernah gak sih punya pengalaman yang unik ataupun berkesan ketika menjadi seorang marketing dari suatu perusahaan, terutama perusahaan properti gitu kan ya. Eko properti apa namanya, furniture gitu. Gimana Mbak Mata?
4: Yang menarik lebih ke kita menghadapi buyer-buyer itu sendiri sih Mbak, karena memang segmen kita ekspor. Jadi kita menghadapi banyak buyer dari banyak negara dan banyak budaya yang berbeda-beda.
2: Oh, iya benar.
4: Gitu. Jadi emang kita harus tahu budayanya si A kalau dari negara Jerman itu seperti apa, kalau si B dari Italia seperti apa, nah, dari Amerika seperti
2: sih?
4: Apa gitu.
2: Finisirin aku, finisirin. Kayak gimana gitu, apalagi yang dibahaskan tentang furniture ya, kayak gimana sih kalau misalkan dari luar tuh kayak gimana biasanya?
4: Misalnya nih Mbak, kalau secara produk ya, kalau misalnya dari bayarku sendiri yang dia di Amerika. Amerika itu sangat concern terhadap MC, measure meter itu. Jadi daya apa, kadar air di dalam furnitur itu sendiri, dalam kayu. Jadi dia sangat concern terhadap MC gitu. MC itu harus rendah supaya tidak menimbulkan jamur, karena kan kita kirimnya by laut, perjalanan maybe 1-3 bulan ya. Itu. Jadi kalau Amerika dia concern ke MC, kalau misalnya buyerku yang ke Eropa MC enggak masalah, tapi dia mau barang itu tuh bagus, nggak boleh ada apa tambalan, nggak boleh ada ini, cuman dia nggak peduli soal MC gitu.
2: Iya. Jadi dia yang requestnya masing-masing lah ya. Tapi kalau sama kadar air gitu terus gimana? Apakah terus dicarikan kayu yang sesuai, atau bahkan kayunya ya udah yang ada tapi kita kasih barangkali semacam cairan apa gitu nggak?
4: Bisa kita pakai oven, jadi clean dry, jadi untuk menyerap kadar air itu, menguapkan kadar air itu gitu.
2: Gitu,
4: jadi emang lebih lama aja ovennya. Gitu.
2: Oh,
4: kita nge-bake lah.
2: Tapi hampir setiap kayu pasti di oven ya kak gitu?
4: Pasti harus, kalau emang standar ekspor itu pasti setiap kayu harus di oven kak.
2: Habis itu ada pilihan coklat sama keju gitu enggak sih?
4: Ada, itu nanti definisinya mau pakai topping coklat, topping coklat putih,
5: dikit lagi jadi roti bakar tuh ekspor.
2: Roti bakar makanya ya kan. Oh, tapi menarik loh ini ya. Ternyata ada yang minta terkait dengan apa namanya kadar air ya. Repot juga ya kalau gitu ya. Tapi kayak gitu nambah biaya enggak sih, Mbak?
4: Oh tentu, jelas Kak, karena kan oven gak murah. Kalau kita udah punya oven sendiri pasti biaya listrik besar.
2: Oh iya benar.
4: Kalau misalnya kita belum oven, otomatis kita harus ngejasain di luar, biayanya juga besar gitu.
2: Oh gitu ya. Kalau Mbak Nabila ada gak sih kesan tersendiri sebagai seorang marketing?
5: Kalau kesan tersendiri sebagai marketing, dopamin saya itu ketika saya meeting sama buyer, deal confirm items, kemudian jadi PO, dan barang itu dikirim. Itu kalau personal opinion saya itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Oh ternyata saya bisa jual barang ini. Saya bisa meningkatkan devisa Indonesia melalui penjualan barang ini.
2: Wih, gitu. Juga
5: jadi
2: ya.
5: Kan kontribusi ke dalam negaranya kan juga tinggi ya. Karena memang ekspor itu adalah salah satu bentuk usaha yang meningkatkan devisa negara juga. Karena kami kan jualnya juga pakai dolar ya. Terus ya itu sih dopamin bisa menjual barang itu.
2: Wow, tapi keren ya. Maksudnya anak-anak muda yang sudah eksplor di dunia marketing, terutama bahkan internasional ya kan. Tapi dalam ada gak sih target sendiri, misalkan dalam satu bulan tuh berapa yang harus laku gitu kan? Ada gak?
5: Ada sih, kalau target kami pakainya target amount gitu biasanya. Misalnya kuartal. Jadi kalau di perusahaan saya sendiri, perusahaan saya tuh punya target, kalau dari marketing punya target per semester. Jadi semester 1 itu dari Januari sampai Juni, kemudian semester 2 dari Juli sampai Desember. Nanti tiap akhir semester kami ada meeting per semester dan meeting tahunan. Itu ada targetnya. Targetnya tentu dalam bentuk amount USD ya. Jadi kita harus jual kira-kira jumlah uangnya berapa gitu.
2: Diuangkan lah totalnya ya, seberapa US dollar ya kan.
5: Iya betul.
2: Lagi cocok banget nih kalau lagi naik-naiknya nih.
4: Seneng-seneng susah sih.
2: Seneng-seneng susah ya,
5: seneng terima duit. Tapi begitu untuk pengolahan harga, untuk jadi kan barang itu kan barang datang ke kami kan barang setengah jadi. Untuk pengolahan kan seperti yang sudah Mbak Marta jelaskan tadi, itu kan di kiln dry dulu. Di kiln dry untuk menurunkan kadar airnya. Ketika kadar airnya sudah rendah, baru kita olah. Di kalau proses kayu itu biasanya digrinda itu, jadi kayunya dihaluskan,
4: dibasah
5: kemudian disanding, dikunci pori-pori kayunya, lalu direvisi ketika ada tambalan tidak diinginkan, patah atau crack, itu baru tambal dulu, baru di finishing itu jadi kelihatan warnanya, warna natural atau warna macam-macam, bisa warna hijau, bisa warna putih, hitam, abu-abu, tergantung selera buyernya. Tapi memang rata-rata buyer itu sukanya warnanya natural dan organik.
2: Iya sih, aku juga kalau suruh milih yang organik sih, kelihatan kayunya kan kayak cakep gitu loh ya.
5: Betul.
2: Ya lebih ke elegan ya sih, kalau misalkan langsung warna apa namanya natural kayak.
5: Betul,
2: apalagi
5: betul.
2: Sekarang kan orang buat rumah back to nature banget ya.
4: Iya, back to nature. Mulai naik nih back to nature.
5: Melibatkan pohon-pohon dan tamannya itu.
2: Bener-bener, lama-lama orang bukan buat rumah, buat pohon kasih gendeng. Karena emang saking pinginnya yang kayak, karena orang kan mungkin bosan ya dengan yang dihadapi terus, mungkin setiap hari laptop dan lainnya, kayak pingin melihat alam gitu kan ya. Tapi kalau dari furniture sendiri, yang paling banyak sekarang orang request tuh apa sih?
4: Kalau aku kebetulan mainnya kan di furniture natural akar jati ya Kak. Jadi emang tadi back to nature itu sangat sesuai dengan produk kita. Jadi kalau dari aku sendiri memang sampai saat ini masih banyak itu yang coffee table atau konsol atau sofa yang memang natural dari pohon atau akar jati itu sendiri. Jadi kan kalau pohon ditebang, yang diambil batangnya aja, akarnya ditinggal tuh. Nah di situ akarnya kita ambil dengan bentuk yang seperti itu, utuh dengan akar-akar dan serat-seratnya. Cuman tinggal kita potong aja sesuai ukuran yang diminta buyer. Jadi memang benar-benar memberi kesan natural gitu loh. Jadi kayak ada akar pohon jadi meja, ada akar pohon jadi kursi, jadi konsol. Jadi memang benar-benar memberikan kesan natural itu sendiri di setiap furnitur kita. Dan memang sampai saat ini hal itu masih ramai sih Kak. Cuman pergantiannya lebih ke maybe bentuk atau ukurannya aja.
2: Oke, gitu. Sejauh ini pesanan apa yang paling unik nyeleneh gitu? Apa Mbak Nabila? Ada gak?
5: Pesanan paling unik dan nyeleneh, saya nggak anggap ini unik dan nyeleneh sih.
2: Cuman?
5: Jadi upselling value itu kita sebagai marketing itu harus selalu inovasikan barang kita. Karena tiap tahun barang itu pasti berbeda dan marketnya itu fluktuatif, tergantung interestnya kan beda-beda. Kalau dari saya yang paling nyeleneh mungkin yang nggak biasa itu kombinasi coffee table, kakinya itu pakai anyaman pelepah pisang, banana bar, jadi pisang.
2: Pelepah pisang kuat tuh berarti ya?
5: Oh iya, tapi pakai rangka besi. Jadi pelepah pisang di anyam di rangka besi.
2: Oh,
5: gitu. Habis itu atasnya dikasih top kayu. Gitu. Jadi namanya mix material zamannya sekarang.
2: Mix material.
5: Yes.
2: Apapun itu, misalkan apa namanya, mungkin rotan campur apa gitu tuh.
5: Iya, rotan mix sama kayu, rotan sama anyaman. Anyaman di Jogja ini kan sebenarnya banyak banget kak. Ada pelepah pisang, terus seagrass, enceng gondok, itu juga bisa.
2: Tapi ada anyaman yang enak kok.
5: Apa tuh?
2: Anyam goreng.
4: Aduh, lapar nih kak tiba-tiba.
5: Ayam geprek, soalnya
4: jam-jam sore balik kerja tuh lapar.
2: Betul. Kalau Mbak Marta sendiri apa yang paling unik nih?
4: Sebenarnya karena barangku semuanya unik ya kak.
2: Harus unik dong, kalau gak unik siapa yang beli
4: karena
2: ya?
4: Karena barangku tidak mungkin ada yang sama satu antar lain Han, karena semuanya emang natural dari akar itu sendiri ya.
2: Oh, berarti repro susah dong?
4: Apa?
2: Kalau repro?
4: Ya memang seperti itu, jadi emang bukan buatan mesin, jadi memang semuanya itu beda-beda.
2: Kalau kita misalkan nih, aku mau nih dibuatin kayak temanku persis kayak gini, bisa?
4: Nggak bisa.
2: Oh, nggak bisa.
4: Nggak bisa itu.
2: Pupus jadi, kau ya harapannya. Pupus,
4: nggak bisa kau mencontek-contek barangku, no. Okay. Jadi mungkin secara model aja sama, tapi benar-benar secara karakteristik berbeda. Yang unik itu mungkin lebih ke permintaan dekorasi-dekorasi yang besar banget kak. Itu jadi ada memang ukuran deko, dia ukurannya 250x250 tuh akar jati. Ukuran segitu ya udah benar-benar senatural itu, dia nggak mau minta dia apa-apain, udah dia maunya beli kayak gitu aja.
2: Oke. Okay.
4: Jadi benar-benar kita pungut itu dari hutan, kita bersihin, cuman kita potong sesuai ukurannya, udah kita kirim. Seperti itu. Memang yang dibeli keunikannya itu tadi value dari tiap masing-masing barang ya.
2: Tapi kan Kak Marta tadi menyampaikan bahwa kalau barangnya ini juga dijual di online. Ya berarti kalau ketika dijual di online itu nanti cuma tersedia satu stok dong. Karena kan barangnya enggak ini ya, enggak, maksudnya enggak yang ada dua model gitu kan.
4: Ya, cuman kan mungkin modelnya itu enggak bisa sama persis, tapi kita bisa misalnya coffee table. Oh iya, dah bentuknya coffee table itu, cuman secara detailnya itu tidak sama. Terus kalau aku sendiri, aku untuk lokal enggak main di toko online. Jadi lebih ke kita mainnya di internasional kayak Alibaba.
2: Oke,
4: gitu. Jadi memang ya mungkin nanti kedepannya akan ordernya nanti one container atau full gitu sih.
2: Jadi lebih ke apa ya, langsung ke skala besar ya?
4: Yes, karena prinsipnya memang mayoritas lebih ke B2B aja sih kita.
2: Oke, wow, keren juga ya ternyata. Jadi emang produk-produk Indonesia ini emang cocok banget sih kalau misalkan kita lagi senang sama yang back to nature, apalagi yang terutama sama yang alam-alam ya kan, organik ya tadi ya.
4: Yes. Kita organik banget barangnya.
2: Oke, boleh dong dikasih pesan dan juga apa ya istilahnya, penyemangat untuk teman Pro 2 yang kali ini mungkin lagi memulai nih, lagi memulai usaha di bidang kerajinan ataupun furniture ya, yang tadi Kak Marta dan juga Kak Nabila sampaikan. Boleh dari Kak Nabila dulu mungkin ya, silakan Kak Nabila.
5: Kalau motivasi mungkin tetap konsisten, jangan pernah patah semangat. Karena industri kerajinan tangan itu selalu berkembang. Tuanglah inovasimu di situ dan carilah buyer yang mengikuti inovasimu.
2: Oke, gitu. Jangan patah semangat. Patah hati boleh, tapi kasih tambahan patah semangatnya ya.
5: Disclaimer dulu ya kalau patah hati berarti.
2: Boleh. Ini Kak Bayu mau kasih pertanyaan boleh, tapi kita tunggu 2 menit ya. Jangan panjang-panjang katanya ini. Keren banget Kak Ajeng, boleh tanya enggak nih? Boleh. Bye, mau tanya apa nih? Karena jam 5 kita udah selesai nih Bay. Yuk langsung aja. Boleh Kak Marta, sembari kita menunggu Bayu yang mau menyampaikan pertanyaannya.
4: Mungkin kalau aku, jangan jadikan kegagalan itu sebagai jangan jadikan kesalahan itu sebagai kegagalan. Tapi jadikan kesalahan dan kegagalan itu sebagai motivasimu untuk berkembang lebih baik lagi, untuk menjadi pelajaran supaya kita tidak jatuh di hal yang sama.
2: Tuh kan. Kalau udah tahu jatuh, jangan jatuh lagi. Udah tahu ada lubang, jatuh lagi ya kan.
5: Prinsip.
2: Siap. Terima kasih matur nuwun Kak Marta dan juga Kak Nabila. Ini aku tunggu Kak Bayu kok belum ngirim ya. Oh ini kirimnya. Oke, gimana Mbak cara menyeimbangkan antara nilai estetika, keindahan dan juga fungsionalitas, kegunaan agar produk lebih diminati pembeli? Gimana nih dari Bayu di Godean?
4: Kalau untuk menyeimbangkan, balik lagi karena kita basicnya adalah furnitur, jadi yang harus kita pertahankan dulu pertama fungsinya dulu, fungsinya dulu dari fungsi dari akar ini untuk jadi fungsi kita harus gimana, untuk jadi meja otomatis harus rata, kita ratakan itu. Setelah memang fungsinya udah tahu seperti apa akan melihat fungsi, baru di situ kita tingkatkan nilai estetikanya gitu. Jadi memang prinsip dasarnya adalah kita harus tahu fungsinya ini.
2: Jadi ini nih harus tahu gimana sih kebutuhan pasar tuh apa. Karena misalnya butuhnya untuk ini, untuk itu ya kan, baru nanti estetikanya. Benar. Ada Mbak Tri di belakang yang kali ini tanya nih. Tanya Mbak Jeng, bahan bakunya ngambil dari mana saja? Gimana Mbak Nabila, dari mana aja nih?
5: Kalau untuk akar jati, kami banyaknya ngambilnya di Jawa Timuran.
2: Oh, Jawa Timuran, iya. Gitu kan ya.
5: Jadi kalau seperti yang Mbak Marta tadi udah bilang, jadi orang itu rata kalau perusahaan-perusahaan besar itu ngambilnya batangnya. Jadi mereka ngambil batangnya, nggak mau akarnya. Nah, kami perusahaan-perusahaan kecil ini ngambil akarnya, terus baru diproduksi.
2: Oke. Okay.
5: Iya, kalau Mbak Marta kan furniture-furniture besar, kalau saya small furniture dan dekoratif kalau dari kayu.
2: Oke. Okay. Ya. Akarnya, betul. Yang ini batangnya tadi ya.
5: Ya kan? Sama-sama akar.
2: Iya,
5: kalau batang mahal ya, Bu.
2: Iya. Kalau ada sisa daunnya boleh ke aku?
5: Boleh.
2: Gitu ya Mbak Tri di Playen. Tadi Mbak Nabila menjelaskan bahwa pengambilannya rata-rata di Jawa Timur. Bukan rata-rata, malah semua ya?
4: Sebagian besar.
2: Kalau yang di Jogja ada nggak sih?
4: Di Jogja ada, cuman biasanya bukan akar gitu. Kayak misalnya ranting atau apa gitu. Lebih ke hal-hal yang kecilnya aja sih, Kak.
2: Oke. Gitu ya teman pro 2. Jadi memang ada beberapa yang diambil di Jogja, tapi gak sebesar itu, yang lebih besarnya ke Jawa Timur. Jawa Timur di bagian mana?
4: Di Blora, Ngawi.
5: Ya sekitar Blora, Ngawi, Bojonegoro ya. Gitu.
4: Jogja sendiri juga
2: tapi
4: sudah.
2: Tapi langsung ke sana atau gimana?
4: Pasti awal-awal kita cari suppliernya langsung ke sana untuk cek kualitas dan lain-lain.
2: Oh, sekarang tinggal call aja ya. Yes, juga sih. Kalau ke sana terus ya repot ya kan. Baik, teman berdua. Seru banget ya perbincangan kali ini. Kita ngobrolin sebenarnya topiknya itu agak berat loh, terkait bisnis ya kan. Tapi yang diajak ngobrol seru juga nih kali ini. Seru ceria kali ini. Ada Kak Nabila dan juga Kak Marta Ajeng. Yang sama-sama kita Ajeng ya. Bersatu kita Ajeng.
5: Dua Ajeng.
2: Thank you teman-teman dua yang udah gabung di sore ceria kali ini ya. Kita belajar ya bahwa dunia marketing itu bukan hanya tentang menjual sebuah produk, tapi juga membangun komunikasi, kepercayaan, kreativitas, serta kemampuan kita untuk memahami kebutuhan pelanggan. Kayak tadi Kak Marta menyampaikan, cari manfaatnya dulu baru nanti estetikanya, gitu kan ya Kak ya. Dan selain itu kita juga belajar tentang pengalaman kerja, kemampuan untuk terus belajar, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan juga sikap pantang menyerah. Kalau Kak Nabila bilang tadi, jangan sampai kegagalan satu kemudian menyerah, gitu kan ya. Ya semoga ini bisa menjadi bekal penting ya bagi siapapun yang ingin sukses di dunia profesional. Dan semoga obrolan ini teman Pro2 bisa menambah wawasan sekaligus memberikan semangat lagi buat teman Pro2 yang udah gabung kali ini di 102.5 FM. Dan saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu, tapi aku mau kasih pantun untuk dua narasumberku kali ini.
5: Cakep.
2: Belum dong. Jalan-jalan ke kota Jogja.
5: Cakep.
2: Jangan lupa membeli bakpia.
5: Cakep.
2: Sore ceria kita bersama.
5: Cakep.
2: Semoga menginspirasi semuanya. Safira Ajeng dan juga dua narasumber pamit undur.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: we lit it, we turn to the spot close.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Safi Rajung masih menemani kamu teman Pro 2 di Story Ceria kali ini. Gimana nih pengunjung hari ini teman Pro 2? Semoga aktivitasnya semakin lancar ya untuk memasuki gerbang weekend kali ini dan pekerjaan kalian bisa terselesaikan dengan baik teman Pro 2. Dan bagi yang sedang perjalanan pulang, semoga selalu diberikan keselamatan sampai tujuan karena sore hari ini memang terlihat cukup padat mengingat ini udah mau masuk weekend, apalagi nih sudah di pertengahan ini ya liburan sekolah. Ada yang lagi di Jogja, coba deh spill-spill yang lagi di Jogja, langsung join aja di 0811-2511-025. Kali ini ada juga yang lagi mantai Kababai di Godean, yang lagi mantai dan pulang belum nikah, bye. Wow, tadi pantainya pantai mana nih? Coba aku besarin ya, ini kok pantainya mandi bola dan tulisannya. Oh, mandi dilarang. Oh iya iya iya iya. Ini kalau gak salah di Pantai Baru kali ya, Pantai Baru di daerah Bantul. Oke, thank you Kak Bay yang udah join tadi bareng obrolan kita dengan Mbak Ajeng dan juga Mbak Nabila ya. Seru banget ngomongin tentang sesuatu yang lagi hits nih, tentang picture nature, furniture yang ada di apa namanya rumah-rumah yang sekarang lagi kembali ke alam. So, kali ini teman Pro 2 masih aku siapin buat kalian. Ada beberapa list lagu yang akan aku puterin spesial di Sore Ceria kali ini. So, stay tune bareng aku Safi Rajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mana nih suaranya teman Pro 2 yang udah mulai lobet? Jangan ya dek ya, pokoknya jangan lemes dulu nih, karena Pro 2 Jogja bakal nemenin kamu, bakal suntik semangat kamu nih lewat musik-musik yang bikin mood kamu auto naik atau cenggirat lagi nih kayak Mbak Tri. Kali ini aku Safira Ajeng tentunya siap nemenin kamu sampai nanti di jam 6 aja ya teman Pro 2, gak usah sampai jam 7. Lama banget ya kan, karena udah dari tadi siang ya teman Pro 2. So buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, yang lagi perjalanan ataupun yang lagi baru aja masuk ke Yogyakarta, selamat datang ya. Pokoknya selamat menikmati Jogja dengan penuh keindahannya. Terutama udah di senja-senja kayak gini, cakep banget lampu-lampu Jogja udah mulai pada hidup ya kan. Kata Mbak Tri pelayan, ya serampungan Mbak, lemes kubahannya kayak tadi ya. Semangat Mbak Tri ya. Alhamdulillah kan tadi cukup panas, jadi ya cepet garingnya ya kan, bajunya cepat kering dan juga pekerjaan cepat selesai. Semua serba disyukuri aja ya kan Mbak Tri. Saya ukali teman Pro 2, masih ada beberapa menit sebelum kita akan menuju ke kumandang azan maghrib. Jadi buat teman Pro 2 yang masih di jalan, ingat hati-hati di perjalanan dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita ya, tersendiri tentunya. Dan di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi suara azan maghrib akan berkumandang menemani syahdunya sore Yogyakarta. Dan mari kita simak bersama panggilan sholat untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية. Teman berdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang berbentuk kesehatan dan juga rezeki yang berupa harta sehingga kita bisa gunakan rezeki itu untuk beribadah kepadanya. Teman Pro2 Jogja yang dirahmati Allah, Allah seringkali menyebut di dalam Al-Quran perintah berzakat diiringi dengan perintah sholat, atau dalam kata lain perintah sholat setelah itu diiringi dengan perintah zakat. Tentu ini menjadi bukti bahwa zakat di dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara, kontribusi Islam terhadap bangsa dan negara. Hari ini kita bisa melihat gerakan filantropi Islam mengalami kebangkitan. Tentu sebagai orang Islam kita merasa senang, merasa bangga karena dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, Islam mampu memberi solusi dari masalah-masalah kebangsaan hari ini, masalah-masalah kenegaraan hari ini, masalah-masalah tengah masyarakat hari ini, yaitu kemiskinan. Maka gerakan filantropi Islam ini haruslah kita dukung secara berjamaah dan berjamiah sebagai umat Islam. Selain itu juga kita harus mendorong bagaimana gerakan filantropi Islam ini termanajemen dengan baik, tersistem dengan baik sehingga gerakan ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi kita bersama. Akhirul kalam, semoga kita berharap dan semua umat Islam berharap gerakan filantropi Islam mengalami dan menemukan momentumnya untuk membawa kemaslahatan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menunaikan untuk ibadah maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankannya tentunya. Baik, yang teman Pro 2 yang lagi di jalan juga tetap hati-hati. Pastikan keselamatan adalah yang utama, karena ada keluarga yang menantikan di rumah ya teman Pro 2. Thank you matur nuwun yang udah menemani aku dari tadi jam 11 teman Pro 2. Saatnya nih udah di jam 18 ya, 18 kurang 5 menit teman Pro 2. Aku juga mau pamit dulu, dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi yang akan menemani sampai dijaga malam nanti. So, matur nuwun, terima kasih yang udah gabung juga di 0811-2511-025. Pokoknya stay tune ya teman Pro 2, bisa dengerin pakai RRI digital juga, dan juga dengerin di 102,5 FM Pro 2 Jogja. So, stay tune dan bye-bye teman Pro 2.

0: on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongtong Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat lo.
3: Gak, gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
2: Kan, kasihkan drakor.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jadwal terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, Ariana Grande. Kali ini menemani kita teman Pro 2 dengan hitsnya One Last Time. Tapi ini adalah lagu-lagu pertama aku untuk menemani kamu di sore ceria kali ini ya. Sampai jam 7 nanti lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Lanjut lagi sampai dengan jam 12 malam. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits tadi teman Pro 2 sudah kita dengerin ya. Yang udah menemani kamu bersama Ardito Pramono di 20 menit dari jam 6 sore. Aku ingetin lagi teman Pro 2 kalau kamu bisa bantuin aku nyusun playlist di sore ceria kali ini. Karena memang sekarang kita ada di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Jadi tugas kamu adalah request lagu. Tidak satu lagu, tapi tiga lagu sekaligus. Ya, lagu Indonesia boleh, lagu manca boleh, all hits kamu bisa request yang, tapi tahunnya yang baru-baru teman Pro 2 ya. Kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 FM sekali lagi di 0811-251-1025 untuk gabung di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi, jamu pink venom, jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

Selamat sore semuanya, siapapun kamu yang lagi liburan di Yogyakarta, yang sudah bersiap tadi, udah bersih-bersih, sudah persiapan makan malam ini apa ya menunya ya. Dan mungkin salah satu destinasi kuliner sudah menjadi tujuan kamu teman berdua setelah kamu scroll beberapa media sosial yang akhirnya kamu putuskan untuk menang pitching ya. Jadi kamu sudah diskusi nih dengan teman-teman kamu, kayaknya kita enak di sini aja. Setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya ditemukan satu tujuan yang malam hari ini akan kamu tuju. Semoga sesuai dengan ekspektasi tentunya. Dan yang pasti mudah-mudahan liburan kali ini menyenangkan. Biar bukan hanya kali ini aja kamu datang ke Yogyakarta, namun setiap kali kamu dengar kata Jogja, kamu selalu mengingat di mana pojok-pojok kota Yogyakarta yang memiliki kenangan terindah di liburan kamu kali ini. Menyapa kali ini teman berdua yang udah bergabung di 0811-251-1025. Untuk satu hits miliknya Lomba Sihir Ribuan Memori, ada Ayu di Jalan Magelang udah request lagu ini, kita dengerin bareng.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: 102 FM Jogja, teman terbaik kamu. Kita buat menyenangkan, katanya Katri. Masih dead young alias tanggal muda, teman Pro 2 ya. Biar awet katanya dikasih skincare Abi. Bener juga ya. Oke, malam hari ini persiapan kita untuk menuju ke jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Karena selainnya aku akan temani kamu, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sayup terdengar Heaven Knows kali ini. Salah satu lagu yang di request di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Matur nuwun ya untuk Katri yang udah bergabung. Untuk lagunya yang sudah kita siapkan ada Raisa, Heaven Knows. Dan juga ada Shawn Mendes yang berkolaborasi dengan Camila Cabello, Senorita. Dan juga Shalon Seven Muda Asaja. Selanjutnya kita mainkan satu persatu di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Nanti pada pukul 19 kita akan update informasi teman Pro 2 melalui Pro 2 Info pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi hari ini 3 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini giat tersebut berhasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin di Sumatera Utara hari ini. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto mengkonfirmasi informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan hari ini. Namun KPK belum mengungkap identitas pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut. Lembaga Anti Rasuah juga belum menyampaikan secara rinci dugaan tindak pidana, kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Penghormatan khusus tersebut diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden

0: peluncuran roadmap for bilateral cooperation, di mana dokumen ini menjadi arah baru penguatan kerjasama Indonesia dan Belarus dalam berbagai sektor strategis.
1: Info Produa.
0: Selanjutnya informasi yang membanggakan dari tim para bulu tangkis Indonesia yang sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali ini didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Liani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas ini berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International di Mulhouse, Prancis bagian utara. Selanjutnya rombongan atlet mengikuti British and Irish Para Badminton International di Dublin, Irlandia. Para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas dan 1 perak dan 4 medali perunggu. Sementara itu, Ferdi Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas dalam ajang ini. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Persiapan selanjutnya untuk mengajak teman Pro 2 bergabung bersama Pro 2 Jakarta, karena sebentar lagi kita juga akan ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat malam ini live dari Pro 2 Jakarta dan juga direlay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Roti. Malam hari ini kita akan ngobrol dengan seniman asal Jawa Barat, teman Pro 2. Bocorannya adalah Prikitiu. Nah, penasaran? Langsung aja kamu dengerin MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha demang, Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik.
0: I'm good. Asik.
1: Yes. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
1: nunggu. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Iya, benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan. Ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh,
0: gitu,
2: serius?
0: Kan? Ah, yeah. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito.
0: Ketuaan.
1: Ya.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan. Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya kan? beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulan.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya benar. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gua udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29 30 lah segituan.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gua.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau
2: 50? 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Ketahuan itu.
2: Nah, ini baru gua percaya.
0: Bener.
1: Umur 29 waktu itu, Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Ajendri umur berapa, Kang?
2: Ingin. Oh enggak sih, kalau Haji Andre kesininya.
1: Oh
2: iya. Haji Andre tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh iya.
2: Jadi kan gak langsung PJ tuh gak langsung berat.
0: Bener.
2: Empat, enggak. Jadi kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok lima itu.
1: Oh gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Nah, tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda abis itu.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya udah era Genji.
1: Wah, bener. Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
2: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi Kang Sule ini enggak sih maksudnya enjoy enggak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya, tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan
2: ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Yeah, cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
1: Iya. Yeah.
2: Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Gitu. Benar.
2: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Yeah, sebulan bisa wow gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi kering lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener.
2: Nol ya kan. Alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih? Maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Benar.
2: Gue udah punya dua channel, S-Pro sama SL Media, dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
2: Ya mau kan?
1: Aman Kang?
2: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain? Ya gue belum berani kayak Tolani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, takut gak kebayar. Iya,
1: karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener. Iya.
2: Bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Udah. Aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Okay.
2: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Jazz, blues, reggae, pop.
2: Wah, gila. R&B semua, pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Okay.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya, benar. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang. udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya, iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
2: ya
1: kan?
2: Enjen
1: juga sama ya?
2: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
2: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta
2: gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
2: ya? Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
1: Oh, oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
2: SD. SD, Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah, sampai 5 jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapet duit udah gitu ya. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul. Saya berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah.
1: Gokil. Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh An?
2: Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Seperti kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru Akang rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Lah iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, oke.
2: Okay. Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live, lu kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
0: Ah,
2: oke, okay, gitu. Bener. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
0: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Kan ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
0: Iya, yeah,
2: okay. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu,
1: jangan
2: lah. Begitu. Dan itu guys. Fenomena
1: benar-benar
2: terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Okay. Gara-gara disuruh, Kang.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati
2: mungkin ya seperti itu kejadian.
0: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
0: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
0: Okay.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Okay. Dan sekarang gue filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa gitu. Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gue menyindir gitu. Bukan.
0: Oh,
2: gue bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh
0: dengan
2: sambutan di si host itu sendiri
0: kan
2: gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya, ya itu mah. Ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
0: Iya,
2: biar orang-orang tuh ya waspada lah.
0: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
0: Iya.
2: Ya dong.
1: Masih orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
0: Iya.
2: Karena
0: iya,
2: di atas langit masih ada.
0: Benar.
2: Masih kan?
0: Iya.
2: Masih, ya. Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koin akhirnya hancur semuanya gitu loh.
0: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
0: Waduh.
2: Terus ada yang dari judol dan lain-lain.
0: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
0: Bener.
2: Untuk semua orang itu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
0: Oh,
2: oke. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
0: Iya.
2: Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
0: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu.
0: Oh, gitu.
2: Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
0: Oh, gitu.
2: Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya.
0: Oh, wow.
2: Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Dia udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin.
0: Oh,
2: itu ada loh.
0: Oke.
1: Wah, Kang Sule update banget tentang
0: ini. Iya, benar.
2: Keren juga. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Kalau lu punya enggak jadi masalah.
0: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual gitu benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelahnya nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya,
0: wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Benar. Itu dia. Strip Enti Sutisna barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeskas sedikit ya. Agak ngeskas sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Terus spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa. Terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya ya, sih, benar.
0: Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Paling ingat
1: ya.
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow,
0: cepet banget kan? Cepet.
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Gara-gara seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan,
1: udah. Iya.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambahlah ya.
2: Tambah okay. Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Benar. Cepat banget buat
2: cepat. Bukan cepat seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Yeah,
2: maksudnya kalau orang ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
0: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain gue gaya gitu-gitu? Oh, yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Benar.
2: Time is money.
0: Iya. Sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu.
0: Secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Yeah. Satu kata untuk.
0: Yeah.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
1: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya, misal.
2: Solo.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: nih kita. Gitu.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Benar. Expect aja.
1: Iya.
2: Gua aneh mah orang-orang ya. Bilang gua Pak Jokowi.
1: Iya.
2: Kalau kok deg-degan?
1: Iya.
0: Apa-apa.
1: Iya nggak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi nggak di Solo, takutnya.
2: Kan gua nggak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
1: Oke.
0: Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Kang Ibing.
0: Untuk Ogi.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi. Okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja, Tulan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Benar. Spesialis ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja.
0: Benar.
1: Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya,
1: benar. Benar.
0: Oke. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Itu ini apa, masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule, bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat. Kuda catur yang udah.
1: Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya.
1: Harus bijak.
0: Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, nggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya.
0: Maaf. Oke, Kang. Ya. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Ya. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
0: berarti.
1: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
0: Hey.
1: Tuh, udah tuh dikasih tuh.
0: Dikasih. Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Gitu. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu.
0: Oh.
2: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicecein
0: gitu. Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya
0: udahlah.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih juga yang masih ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.
3: Music Live Chat.

Satu unit sepedanya Citra Scholastika Tilik Jogja menemani kita teman Pro 2 kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ya, selanjutnya persiapan teman Pro 2 untuk kita ngobrol di hari Jumat ini, kita akan ngobrol seputar kesehatan bersama Dokter Tias. Nah, tema apa yang akan kita bahas nanti kita akan spill ya. Yang jelas terbuka lebar untuk kamu yang pengen konsultasi, pengen bertanya, pengen kita berdiskusi, boleh ya nanti dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam bersama Dokter Tias malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau.

ya. Hit me with your do do do tarat tarat tarat tarat aye aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 kali ini mencoba untuk menemani kamu dan mengingatkan kalau setelah ini kita akan masuk di segmen Ngobrol Bareng dengan dokter yang akan membahas seputar kesehatan pastinya. Dan buat kamu yang penasaran ngobrolin apa sih malam hari ini teman Pro 2, kita ngomongin soal toxo teman Pro 2, spesifik tentang toxoplasmosis bersama dokter Tias, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Respati Yogyakarta. Kamu bisa bergabung teman Pro 2 karena ini relate banget nih teman Pro 2 dengan musim kemarau juga yang mungkin berpotensi lebih terkait dengan penyakit ini. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM ya di 0811 251 1.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita mulai segmen ngobrol bareng untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2, bersama Dr. Tias. Dan tentunya kita akan mencoba untuk ngajakin kamu juga ngobrol sesaat lagi di Ngobrol Bareng. Waktunya
1: Ngobrol Bareng
2: di Pro 2 Jogja.
3: Pro 2 Jogja.

0: Salam buat semuanya yang ada di sana, sekaligus menyapa selamat malam untuk Dr. Tias, partner siaranku malam hari ini. Salam sehat, Dokter.
1: Salam sehat juga, Mas Abi.
0: Baik, matur nuwun. Dokter udah bergabung malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja. Malam hari ini kita punya tema menarik ini, teman Pro 2 bersama Dr. Tias, yaitu mungkin terkait dengan cuaca apa enggak nih. Nah, kita akan cari tahu teman Pro 2 ya. Kalau tadi sudah aku spill di sesi sebelumnya, malam hari ini bersama Dr. Tias kita akan ngajakin teman Pro 2 untuk ngobrol tentang talk show. Nah, ini dia ya. Kamu bisa bergabung teman Pro 2, bukan hanya bisa dengerin aja. Teman Pro 2 kami undang untuk bergabung, untuk berinteraksi di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Dan tentunya teman Pro 2 yang pengen gabung boleh banget di WhatsApp yang sama, boleh bertanya, boleh konsultasi, dan juga menyampaikan mungkin apa yang ingin disampaikan ke Dokter Tias terkait dengan kesehatan malam hari ini ya. Dokter, terkait dengan tema kita hari ini, talk show, apa nih Dokter? Apakah memang ini berhubungan dengan cuaca yang lagi panas-panasnya, toxoplasmosis? Ini spesifiknya seperti apa, Dokter? Kalau bahasa awamnya, Dokter, yang harus kita pahami.
1: Ya, biasanya awam sudah ya. Sebentar, Mas.
0: Gimana? Silakan.
1: Ya, biasanya itu kita mengenalnya sebagai virus kucing.
0: Nah, itu dia, virus kucing biasanya ya.
1: Padahal ini sebenarnya bukan virus.
0: Aku tanya virus, Dokter. Gimana penjelasannya, Dok?
1: Ya, ini kan karena parasit ya sebenarnya. Nah, biasanya itu seseorang itu akan terkena virus ini ya. Kita bicara virus karena sebenarnya ini salah ya, parasit gitu ya.
0: Oke, nanti diluruskan. Oke.
1: Nah, dari toxoplasma ini yang kemudian biasanya loh kita akan sering dengar kalau seseorang hamil gitu.
0: Iya, benar. Iya, jangan dekat-dekat sama kucing. Iya, takut kena toxoplasma.
1: Terus? Nah, itu takutnya itu akan sering keguguran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan melahirkan bayi dengan kepalanya besar, hidrosefalus.
0: Iya.
1: Okay. Atau mungkin ya, kepalanya kecil, mikrosefali. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya adalah toxoplasmosis ini.
0: Gitu.
1: Nah, karena ini kemudian akan menyerang seseorang gitu ya. Ini tadi kan sudah spesifik pada ibu hamil gitu ya. Yang biasanya ibu ini karena daya tahan tubuhnya cukup bagus ya, sehingga kemudian dia akan kronis. Si parasit ini akan kronis di dalam tubuh. Tetapi bukan hal tidak mungkin ya kan. Kalau sekarang ini kalau saya lihat di tetangga kanan kiri saya itu memang banyak sekali kucing gitu, Mas. Nah, padahal mungkin kucingnya itu ini apa sudah ada kalungnya ya, kalung yang ada kepemilikan gitu ya.
0: Ada yang punya.
1: Nah gitu. Tetapi sebenarnya cara pemeliharaan kucing yang tidak pas itu yang kemudian akan dia akan memangsa ya, pada umumnya dia akan memangsa tikus gitu ya. Tikus itu adalah daging yang belum dimasak gitu ya. Jadi meskipun dia punya kepemilikan, tetapi ketika dia berkeliaran, ini kita juga harus waspada. Karena kalau kemudian kita sudah masuk ke dalam tubuh ya, apalagi orang yang suka dengan kucing dan kemudian dipeluk-peluk, dicium-cium.
0: Lucu sih emang.
1: Tapi kucing ini pernah jalan-jalan kemana
0: kita
1: gitu?
0: Kita nggak tahu.
1: Nah itu dia. Yang itu yang kemudian bisa menyerang si kita ya, entah laki-laki atau perempuan tidak ada beda. Nah, yang ditakutkan ini gejala awalnya itu hanya mirip flu biasa begitu ya. Badan tidak enak begitu ya. Ya, seperti itu, sederhana sekali. Tetapi kalau kemudian atau mungkin sakit kepala, nyeri ya, seperti orang flu biasa begitu ya, nyeri otot atau mungkin nyeri tenggorokan begitu. Tapi tidak dalam waktu lama, misalnya satu minggu sudah meninggal karena diagnosisnya ternyata toxoplasma. Ini kan tidak enak banget gitu ya. Dan ini secara kebetulan nih Mas, secara kebetulan dua minggu yang lalu itu, ya kurang lebih tepatnya 2 minggu yang lalu. itu saya baru aja melanggar gitu ya pada remaja, yeah. Karena dia masih kuliah semester tahun ketiga lah. Itu diagnosisnya adalah kecoak plasma. Sehingga saya pengen banget ngingetin gitu bahwa kucing-kucing di, yang berkeliaran di dekat kita itu meskipun punya pemilik dan kita suka, ya jangan kemudian dipegang dan kemudian apa dicium-cium gitu ya.
0: Iya benar. Iya.
1: Ya, kan betul kata Mas Aki, lucu ya.
0: Iya.
1: Tapi kita sih takutnya nyawa kita juga jadi ancaman.
0: Iya, karena kita nggak tahu ya tadi ya interaksi kucing kesayangan kita tadi sama siapa ya, kalau memang kita membiarkan kucingnya untuk keluar rumah atau seperti apa. Dokter, kalau kita bicara soal tadi ya, mengkaitkan toksoplasma dengan kucing tadi, apakah memang benar faktanya kucing ini menjadi satu-satunya penyebab dan inang utama dari penyakit ini, dokter?
1: Sebenarnya tidak, Mas.
0: Gimana?
1: Karena secara prevalensi itu kucing lebih dibandingkan seperti kambing misalnya. Kita kadang-kadang kan makan kambing, sate. Saya dengan bayangan sate. Sate itu kan kadang-kadang proses pembakarannya kan juga tidak sempurna begitu nih.
0: Sate kambing.
1: Okay. Ya betul. Ada kemudian ada sapi gitu ya. Selain tikus sama kucing tadi ya. Itu tidak hanya itu sebenarnya. Unggas. Kadang-kadang kan kita juga suka makan ayam.
0: Ya,
1: kayak gitu ya. Bahkan mungkin dulu kita juga lihat ada burung dara segala macam. Mungkin ya. Ya, itu adalah binatang-binatang yang sebenarnya juga
0: berpotensi,
1: sangat berpotensi.
0: Oke, iya.
1: Cuman dari sekian banyak hewan itu, kucing lah paling banyak. Gitu. Sehingga awal mengatakan virus kucing.
0: Iya. Karena memang mungkin interaksi kita selama ini yang paling dekat itu sama kucing ini ya dokter ya.
1: Iya,
0: gak mungkin juga kan kalau kita meluk-meluk kambing gitu ya dokter ya. Meluk-meluk sapi gitu kan. Gede banget ya. Oke. Dicium-cium. Agak aneh ya. Oke, dokter. Kita bicara soal kucing dokter. Nah, kalau bicara soal toksoplasma. Kalau tadi dokter bicara ini bukan virus ya. Sebenarnya tadi juga ada mengatakan bahwa inang. Sebenarnya toksoplasma ini apa nih bentuknya? Kutu atau dia jenis penyakit atau parasit loh?
1: Memang parasit.
0: Oh mas. Parasit ya. Oke.
1: Dan itu apa bentuknya itu memang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Oh, jadi kita tidak melihat.
0: Okay.
1: Nah, yang jadi masalah tuh mas, ya kan mas Afi bilangnya apakah berkaitan dengan kondisi cuaca?
0: Cuaca
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Sebenarnya kalau kotoran kucing yang kadang-kadang kan kita nggak enak banget ya, kucingnya kucing tetangga, tetapi
0: kita yang bersihin.
1: Kita yang bersihin.
0: Kalau dibiarin gimana ya? Benar-benar dokter.
1: Itu ya. Kadang-kadang kan halaman kita mungkin ada beberapa yang mungkin memang ada tanahnya gitu.
0: Ada pasirnya.
1: Ya, kan? Ada pasir.
0: Iya.
1: Nah, ketika kita nyapu nih, saya cuma bayangkan nyapu dan kemudian berdebu dan kemudian kita masuk ke dalam kita, itu dia. Jadi kalau cuaca ya itu tadi kalau musimnya
0: kering,
1: menurut saya
0: ini
1: kan kering dan berdebu begitu, ini potensi terhadap penularan ya.
0: Baik. Dari penjelasan dokter tadi kan kebayang kita. Berarti kalau kita suka berinteraksi dekat dengan kucing, terus juga banyaknya debu bertebaran yang mungkin ada unsur-unsur fesesnya kucing tadi yang mungkin di situ sudah terkontaminasi dengan parasit toxo tadi ya dokter ya. Itu berarti penularannya dari mana dokter? Apakah dari hidung yang dihirup tadi atau mungkin dengan cara lain juga bisa dok?
1: Sebenarnya yang paling utama ya itu adalah makan ya, memakan daging yang misalnya tidak matang
0: ya. Sempurna.
1: Nah itu sebenarnya yang pokok penularan utamanya adalah ketika kita makan makanan yang tidak sempurna yang sudah terkontang dari parasit
0: toxo itu tadi, karena
1: parasit si toxo ini kan memang kemudian dia hancurnya adalah dalam tubuh kita, dalam lambung.
0: Iya benar.
1: Nah, takutnya kita juga akan terinfeksi, gitu mas.
0: Oke. Tapi kalau misalnya katakanlah beberapa hewan yang biasa kita makan seperti kambing, sapi yang juga berpotensi menularkan parasit toxo ini, kalau misalnya dimasak dengan matang sempurna itu tidak berpotensi menularkan penyakit ini ya dok?
1: Ya betul. Tapi yang perlu kita pahami juga mas ya, tapi kan kita punya halaman dan kita mungkin suka berkebun misal.
0: Benar.
1: Nah otomatis kalau kita sudah berkebun seperti ini takutnya kemudian kena tanah atau tanah yang terkontaminasi dan kemudian membersihkan ini yang ditakutkan. Apalagi saya cuma bayangkan pada anak-anak kecil pada usia-usia 3 tahun, 4 tahun itu kan gimana mereka suka sekali memasukkan tangan ke mulut gitu.
0: Betul, iya iya iya.
1: Nah, kalau tidak diajari cuci tangan ya, tidak diajari cuci tangan yang betul, ini yang ditakutkan masih mungkin nempel di apa sela-sela jari kah, atau mungkin di sela-sela kuku kah. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya kita terinfeksi. Demikian pada kita mau tidak mau sebaiknya memang harusnya rajin-rajin cuci tangan.
0: Cuci tangan, iya.
1: Betul-betul itu sangat menghindari.
0: Ada pertanyaan dokter dari Mbak Teri di Playen. Dok, bayangannya sebahaya apa sih toksin ini bagi manusia dan apakah manusia yang terinfeksi bakteri ini bisa menularkan ke manusia lain? Nah, apa nih? Tadi udah di disclaimer ya bahwasanya ini parasit tadi ya dokter ya. Seperti apa jawabannya dok?
1: Ya, jadi tadi sempat saya cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melayat begitu. Itu cuma satu minggu. Dari belajar merasa tidak enak sampai kemudian normal dan masuk rumah sakit dan kemudian meninggal. Ya, ini artinya bahwa sebahaya itu begitu kan. Toksoplasma. Jadi kenapa kita harus belajar untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita begitu ya. Syukur itu pada kondisi yang optimal dan kemudian kita juga lihat-lihat nih kucing ini. Meskipun ada pemiliknya, tetapi kalau dia berkeliaran, hati-hati. Jangan kemudian dipegang, diambil, dan kemudian dicium-cium. Ya, mungkin kan sekarang banyak kucing bagus-bagus ya, Mas. Gitu. Tapi kalau itu dia berkeliaran, ya kita harus waspada.
0: Baik. Ada lagi pertanyaan dari Mas Bayu di Gorian. Dari Mas Bayu, pengen tanya nih, dokter, saya adalah pecinta kucing. Mau tanya nih, dok, apakah ada tanda-tanda khusus pada kucing kita yang bisa menjadi indikasi bahwa kucing ini sedang membawa penyakit yang beresiko bagi manusia atau ibu hamil tadi? Bagaimana cara memastikan kucing kita itu dalam kondisi sehat? Kucing saya jarang keluar rumah dok. Nah, jarang ini yang bahaya ya. Nggak tahu.
1: Berarti kan. Itu bagian kecilnya kemana-mana.
0: Berarti kan bisa potensi. Gimana dok jawabannya dok?
1: Sebenarnya kita kan ketika kita memiliki peliharaan gitu ya, anjing, kucing begitu ya, pasti kan ada tempat untuk buang air gitu ya, buang air besar. Nah, tentu saja kita tetap waspada bahwa itu juga harus dibersihkan. Rajin kita harus rajin membersihkan itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, ya karena kadang-kadang kucing itu juga sehat, anjing itu juga sehat, tapi sebenarnya dia membawa kuman. Kalau itu pernah keluar yang kita tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita memberikan makanan pada kucing ataukah mungkin pada kita yang lain, ini sebaiknya adalah pakan. Jadi bukan ya kalau kucing, anjing itu kan suka daging gitu ya. Nah, ya kita jangan memberikan daging mentah gitu. Kalau kita beri itu adalah daging yang sudah matang. Karena di otot-otot itu tadi si parasit itu kan bisa hidup dan kemudian dia bisa pecah begitu kan. Dan kemudian dia akan berubah menjadi larva dan kemudian akan kita menjadi terinfeksi. Nah kondisi yang seperti ini yang harus kita waspadai sebaiknya memang memberikannya dengan pakan. Sehingga kalau pakan itu jelas gitu. Apa kondisinya jelas, apakah mungkin pada saat kita memberikan daging kita masak seperti itu. Apakah mungkin kita memberikan sayuran kalau mau lu ya mas. Ya kita kan bayangkan apa itik atau apa ayam gitu ya atau mungkin burung begitu. Kadang-kadang kan kita memberikan daun gitu ya. Daun ini sikat ya karena kalau kemudian di situ juga akan ada terkontaminasi dari feses gitu ya. Ini yang takutkan kemudian justru kita makan tidak kita bersihkan dengan bersih ya kemudian kita akan menjadi tertular. Nah kadang-kadang kita agak susah mas kalau misalnya kita beri makanan di luar yang bentuknya masih daun gitu ya mas. Nah selada misalnya. Saya contohkan adalah selada yang kadang-kadang kita memakan dengan apa kondisi selada masih mentah gitu.
0: Lalapan. Oke.
1: Okay. Ya, betul, betul. Kalau kita tidak terlalu yakin ya kita minta dibersihkan lagi di situ.
0: Oke.
1: Karena ini sangat ya kita di bukan kita parno banget ya enggak, tetapi ya kita jaga diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Ini loh cuma satu minggu. Satu minggu bisa menyebabkan kematian. Sangat tidak enak.
0: Oke. Okay. Baik, dokter, kita ngomong lagi, ini ada beberapa yang bergabung dokter ya. Dari Iva kali ini di Jombor. Halo dok, saya sedang merencanakan program hamil dan kebetulan saya memelihara kucing. Nah, apakah saya wajib tes darah toksin dulu atau juga seperti apa dok? Sarannya ya.
1: Jadi tetap ya, kalau misalnya dengan program hamil, otomatis secara otomatis suami istri itu akan periksa, gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Paling gampang itu adalah tentang angka apa darah kita, gitu ya, darah kita. Nah tentu saja biasanya ya kalau misalnya itu di apa layanan kesehatan itu pasti akan ditanya apakah memelihara kucing atau tidak, kucingnya sehat. Di belara atau bagaimana gitu. Nah ini sebenarnya screening gitu ya, screening bahwa program hamil ini asumsinya harus berhasil gitu. Jangan sampai kita sudah program hamil ternyata faktor lingkungan kita ini ya, faktor lingkungan kita tidak mendukung gitu.
0: Oke, baik. Berarti mungkin bisa diminimalisir potensi resikonya dokter ya?
1: Betul. Kalau misalnya sampai terinfeksi itu kan kemudian akan menjadi diobati terlebih dahulu gitu ya, sehingga tubuh itu memang sudah siap untuk kalau terjadi mutasi atau penempelnya konsepsi itu bisa gitu kan,
0: hasil
1: konsepsi itu bisa nempel pada rahim.
0: Baik, tadi dokter sempat membahas tentang gejalanya, ini kebetulan ada yang bertanya juga nih dok, mungkin bisa di highlight lagi dok gejalanya. Tadi yang aku ingat sih katanya flu ya, nah, apa bedanya nih dok dengan flu biasa dan flu karena toksoplasmosis ini dokter?
1: Sebenarnya itu ya yang paling karena itu hampir sama, hampir mirip. Itu yang kadang-kadang kita tahu itu adalah di sekitar leher gitu ya. Sekitar leher ini itu coba aja dipegang di raga apakah ada gejala tidak gitu ya. Memang ini tidak, tidak spesifik gitu karena penyakit terutama di daerah leher kepala itu misalnya atau pilek gitu ya. Itu kadang-kadang misalnya lebih dari 2 minggu itu kadang-kadang dari kita raga di sini di sekitar leher itu akan ada muncul bintik-bintik awal benjolan kecil-kecil gitu. Jadi itu memang tidak spesifik, tapi begitu kita mengalami gejala yang tadi saya sebutkan seperti sakit kepala, nyeri badan dan sebagainya, otot dan sebagainya itu, nah kita lihat diri kita sendiri, apakah kemudian kita pelihara anjing, kucing, begitu. Begitu kita pelihara anjing dan kucing, ya sudah. Mari silakan untuk periksa. Jadi supaya kita sadar bahwa kita harus sehat.
0: Oke. Dokter, sebagai penutup mungkin juga bisa di-highlight lagi dokter terkait dengan penyembuhan, pertanyaannya bagaimana penyembuhannya dan apakah bisa disembuhkan dan apa tips dari dokter Tias untuk teman Produani agar bisa terhindar dari toksoplasmosis ini dokter, silakan.
1: Iya, jadi kalau kita terinfeksinya kronis tapi yang dilakukan pada ibu-ibu hamil yang dan berarti kan di dalam dirinya sudah ada terinfeksi dan itu kronis. Nah sebenarnya ini bisa diobati, ada obat gitu. Nah yang kadang-kadang kita kesulitan itu yang akut, nah yang tadi saya yang melalui cuma satu minggu yang kemudian meninggal. Ini yang agak sulit. Jadi begitu kita merasa bahwa tadi ada demam, ada kemudian nyeri otot dan sendi, misalnya seperti itu, coba diraba di sekitar leher gitu. Ketika ada benjolan kecil-kecil, sudah tidak usah menunggu. Silakan untuk langsung melakukan biar ada pemeriksaan yang lebih baik.
0: Nah,
1: pencegahannya, itu tadi ketika kita tahu ada kucing, ya sebaiknya kita menghindar. Nah untuk yang memelihara kucing, karena yang memelihara kucing pun juga berpotensi terjadinya seperti itu, artinya kucing harus dipastikan sehat. Salah satu caranya adalah rajin memeriksakan kucing, bahwa kucing itu. Yang kedua, Ketika kita memberikan makan kucing, sebaiknya kalau itu daging, adalah daging yang sudah matang. Atau ikan pakan. Nah, itu.
0: Okay.
1: Dan ini berlaku untuk peliharaan-peliharaan kita. Sebaiknya dengan pakan itu akan lebih terjaga atau terjamin dibandingkan kalau itu dagingnya juga daging mentah. Apakah mungkin sayuran yang kita tidak tahu cara pembersihannya. Nah, ini karena kalau kita sebagai pemelihara kucing.
0: Oke, baik. Terima kasih dokter untuk waktunya malam hari ini sudah komprehensif kita bahas tentang tokso ini. Ini juga menjadi pembahasan juga mungkin untuk orang tua muda, dokter ya, yang saat ini sedang program. Tadi juga sempat ditanyain, tadi ada beberapa pertanyaan juga yang menyangkut hal yang sama. Nah, mudah-mudahan kita sudah bisa menambah referensi terkait dengan satu hal tentang kesehatan yang kita bahas malam hari ini, yaitu tentang tokso. Terima kasih sekali lagi dokter Tias untuk kebersamaannya malam hari ini. Salam sehat selalu dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 2 Jogja. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik teman Pro 2, sudah bersama kita dokter Tias malam hari ini. Dokter Yenugraha Tias Utami MKes, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta, tentang mengenal toksoplasmosis ya, biar kita lebih waspada tentunya teman Pro 2, walaupun kita menyadari banyak potensi yang ada di sekitar kita, minimal kita bisa menjadi lebih tahu dan juga bisa meminimalisir potensi resikonya. Saya Surya Bimar undur diri dari teman Pro 2 untuk edisi kali ini di Ngobrol Bareng edisi 3 Juli 2026 bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur nuwun Jogja.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. New entry kita minggu lalu, teman Pro 2, sesi potret menemani kita. Biasanya lagu ini di request nih, aku udah play nih. Biar yang request lagu ini request lagu lain ya. Sudah aku mainkan di awal. Jam 9 lebih 9 menit, teman Pro 2, saatnya kamu bantuin aku. Boleh request 9 lagu? Boleh. Nanti kita pilihin mana yang bisa dimainkan malam hari ini ya. Yang beatnya medium slow pastinya, biar kita mensupport orang-orang di luar sana yang lagi capek-capeknya abis nikmatin Yogyakarta dengan segala

kemacetannya hari ini bukan macet sebenarnya sih, ramai lebih tepatnya ya. Karena memang musim liburan teman Pro 2, namanya kota wisata, apalagi ada hashtag se-Indonesia datang ke Jogja. Semoga ini menjadi penyemangat tersendiri buat saudara-saudaraku para UMKM, semoga laris manis ya. Amin, seneng banget dengarnya. Kalaupun mau cerita boleh, tapi gak usah cerita omset juga sih sebenarnya. Cerita lagu apa yang pengen kamu dengar, request saja. Aku tungguin.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Automatic and cross-check.
2: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu, teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Olivia Rodrigo teman bro dua Vampire tadi sudah di request lagunya. Sama siapa kamu di sana angkat tangan? Adalah Rapor Ramasari ya. Terima kasih sama-sama. Dapat love malam hari ini ya. Bayu de Godean, wih lagunya banyak Bayu, gak apa-apa bos. Ya, matur nuwun ya. Udah dibantu untuk pilih-pilih lagu malam hari ini. Sam Smith, Stay With Me. Terus juga ada Afghan Bukan Cinta Biasa. Wih, pakai ngirimin Portugal lagi. Iya. Kita tunggu nanti malam bagaimana. Apakah musuh bebuyutannya akan lolos juga di 16 besar? Mudah-mudahan ya. Yang jelas malam hari ini teman bro dua, kamu bisa update informasi jadwal pertandingan Piala Dunia yang masih tersisa. Walaupun mungkin tim favorit kamu sudah pulang lebih awal teman bro dua, tapi masih ada cadangan tentunya ya, alternatif selanjutnya biar suasana Piala Dunia makin seru di babak-babak penentuan. Kamu bisa update informasi jadwal pertandingan selanjutnya teman bro dua melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya ada Coldplay, kita mainkan. Yang request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur sama Tulus, Hati-Hati di Jalan. Kita mainkan abis ini, abis lagu ini. Jangan kemana-mana. Yang jelas buat yang lain, boleh gabung ya. Aku tunggu masih WhatsApp-nya. Nomornya masih sama, di save aja. Di 0811-251-1025. Ini lama banget intronya. Aku tunggu ya, sampai dengan jam 11 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau. Malam.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Bener kan yang aku bilang? Stay aja di situ. Lagunya Tulus kita dengerin bareng. Hati-hati di jalan juga untuk kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dari sana, dari kendaraan kamu. Karena memang lagi rame-ramenya jam segini ya. Kalau di Jogja itu unik teman Pro 2 ya. Sebagian itu memang ada yang pengen menikmati Yogyakarta di malam hari. Katanya sih kalau Jogja itu kelihatan lebih cantiknya itu memang di malam hari. Dengan hiasan lampu-lampunya dan juga beberapa aktivitas malam kulinernya. Dan juga mungkin juga ada beberapa spot-spot wisata yang kalau malam hari itu justru lebih eksotik. Ya, seperti Bukit Bintang, terus juga ada beberapa tempat wisata lainnya yang sudah masuk dalam tujuan destinasi kamu. Malam hari ini Jalan Avandi masih ramai ya dan relatif lancar teman Pro 2 terpantau dari sini. Ini mencoba juga buat kamu yang lagi menyusun rencana. Belum capek hilangnya hari ini, sudah ada rencana besok lagi. Ngabisin waktu di Jogja itu emang gak kelar-kelar ya. Karena banyak hal yang perlu dieksplorasi, termasuk Pro 2 FM Jogja yang akan terus nemenin kamu dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam di tengah apapun rencana besar kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Satu hits dari Andin Teman Pro 2, Selamat Jalan Kekasih, menemani kita malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Mencoba juga untuk menemani kamu Teman Pro 2 malam hari ini dengan lagu-lagu lainnya yang kamu bisa request di 0811-251-1025. Siapa lagi yang udah gabung nih, kita absen satu-satu ya. Matur nuwun untuk yang udah request lagu. Ada Andar di Purworejo, lagunya Mahal Ini Bermimpi, tadi udah kita mainkan ya. Salamnya buat Yundaku Mbak Yuli di Kota Gede, sehat selalu. Iya. Terus juga ada Godean, Yogyakarta Sumuk Bro. Ada Bayu di sana ya. Terus juga Mas Muat di Kalimantan, terima kasih. Lagunya udah ya, tadi Aneth, mungkin hari ini, esok atau nanti. Terus juga terima kasih untuk yang udah gabung, Mbak Lara tadi udah kita sapa. Terus juga, oh ada yang request lagunya Iqro Rem Laude. Dari siapa ini? Dari Caca. Halo Caca, selamat malam ya. Dari Bogem, bergabung lagi kali ini untuk lagunya Andin, Selamat Jalan Kekasihku. Sudah kita dengerin. Berarti Rem Laude-nya belum ya, yang Iqro ya. Kita siapin. Kita dengerin selanjutnya untuk menemani kamu Teman Pro 2. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Yang lain, lagu manca juga boleh loh. Lagu manca juga boleh kamu request ya. Di WhatsApp yang sama di 0811-251-1025. Dan mencoba juga kali ini memainkan lagu yang nanti jadi jawara Teman Pro 2 di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Nanti kita akan dengerin bareng. Buat kamu yang lagi nikmatin Jogja, pas banget lagunya relate ya. Lagu kamu yang FYP di mana-mana pada zamannya Teman Pro 2, semoga ini menjadi salah satu soundtrack tersendiri buat kamu yang lagi nikmati hal apapun yang indah di Jogja malam hari. Salah satunya dengerin Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

satu hits miliknya Kunto Aji, Rehat, menjadi sinyal tersendiri teman Pro 2 buat kamu yang lagi capek-capeknya. Istirahat ya, udah jam 10:30 malam. Itu aku ngomong sama diri sendiri sebenarnya. Tapi aku harus siaran teman Pro 2, nemenin kamu sampai dengan jam 12. Abis itu harus produksi lagi chart untuk besok. Dan abis itu kayaknya ragu-ragu mau tidur atau enggak, takut kesiangan ya. Karena besok pagi ada big match teman Pro 2 di ajang Piala Dunia 2026. Karena menurut jadwal yang aku update dari rri.co.id, akan ada pertandingan, 3 sisa pertandingan di 32 besar Piala Dunia, di mana masih menyisakan pertandingan antara Australia, Mesir, Argentina, Tanjung Verde, dan juga ada Kolombia versus Ghana. Di mana untuk besok ini semuanya teman Pro 2 ya. Dari jam 1 pagi nanti ada Australia, Mesir. Terus buat kamu yang menunggu Lionel Messi, besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat jadwalnya ya. Terus juga buat kamu yang mendukung Ghana atau Kolombia, mereka akan berlaga besok pagi juga, tepatnya jam 8:30 pagi waktu Indonesia Barat, di hari yang sama ketiganya teman Bro 2, di tanggal 4 Juli 2026. Penentuan apakah akan menyusul 16 besar lainnya yang udah didapatkan tiketnya oleh Paraguay, Prancis, Brazil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia, dan Swiss. Masih menyisakan beberapa tim lagi teman Pro 2 ya. Dan yang jelas menyisakan 3 tim lagi nih. Masih ada kurang round 16 besarnya. Kita akan tahu bagaimana pertandingan antar tim-tim jagoan kamu di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadwalnya teman Pro 2 bisa update juga ya di sumber informasi yang aku dapetin di rri.co.id. Di situ juga kamu bisa manfaatin untuk bisa dengerin jalannya pertandingan melalui audio teman Pro 2, karena memang Radio Republik Indonesia kali ini menjadi official broadcast audio terestrial untuk ajang FIFA World Cup 2026. Menyapa untuk yang udah bergabung malam hari ini, yang sangat mengidolakan The GOAT. Oke, kita tunggu nanti ya. Semoga sesuai dengan harapan kita semua, semuanya juara. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to

Biasanya emang gitu teman Pro 2, lagu-lagu maut itu di jam-jam terakhir ya. Hampir jam 11 malam lagu maut salah satunya kita mainkan. Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, menemani kamu teman Pro 2 yang memang lagi entah kenapa mengingat kembali hal-hal yang membuat kamu sedih. Tapi sedih bukan sedih dengan arti sesungguhnya teman Pro 2 ya. Sedih ada kenangan-kenangan indah, kok gak bisa diulang lagi, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa FYP di media sosial yang menggambarkan masa-masa sekolah, masa-masa bareng teman-teman, masa-masa di mana dulu belum ada beban apa-apa. Sekarang juga sebenarnya kuncinya cuma satu, sehat, bersyukur, dinikmati ya. Sehat itu bukan kebutuhan teman Pro 2, sehat itu adalah sebuah keharusan. Jadi semua sehat-sehat ya, istirahat. Abis ini saya terdengar lagu-lagu enak masih di Pro 2 Jogja. Oh iya, yang udah request lagunya Kelly Clarkson, Never Enough, cover lagunya The Greatest Showman, ada Kak Tri di Pelayan. Gea Indrawarinya udah tadi, termasuk nanti yang request lagunya Feby Putri yang judulnya Runtuh, kolaborasi bersama Firsa Besari. Ada Azizah yang ada di Klaten, matur nuwun ya. Satu persatu hitnya kita dengerin. Aku harus pamitan teman Pro 2, dari Jaga Malam Jangan Galau Malam. Untuk edisi malam hari ini 3 Juli 2026, Pro 2 Jogja lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Sekali lagi, matur nuwun. Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까 수년간

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
3: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
4: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
3: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
4: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
3: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

disajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Davandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia. Udah bangun pagi, terus mungkin langsung sholat subuh dulu gitu ya kan, untuk yang muslim. Terus mungkin ya ada doa-doa gitu ya yang mungkin akan dipanjatkan pagi hari ini demi kelancaran acara kamu ataupun juga demi kelancaran perjalanan kamu. Tentunya Pro 2 Jogja akan menemani kamu, menyapa kamu lewat sepada selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Aca udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu simak sepanjang nanti sampai jam 10 pagi di sepada selamat pagi teman Pro 2. Gak cuma sepada aja sih hari ini, tapi kamu juga bisa menyimak santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Hari Sabtu kamu juga bisa menyimak chart Pro 2 Indo Hits dan juga chart Pro 2 Hitlist. Abis ini kita simak dulu Jazz Music sampai nanti jam 6. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM ya. Aja bakalan balik lagi tentunya buat nemenin kamu di sepada selamat pagi teman Pro 2.

0: Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua manusia Allah ciptakan dengan penduduk tubuh yang sempurna. Kata Allah dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan bentuk tubuh yang sempurna. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraba, kaki untuk melangkah. Semua itu kita gunakan dengan baik. Taati perintah Allah, jauhi larangan Allah, supaya Allah mencintai dan memuliakan kita. Orang yang mulia di pandangan Allah bukan diukur dari jabatannya yang tinggi. Orang yang mulia di pandangan Allah bukan diukur dengan kekayaan yang mewah dan megah. Orang yang mulia di pandangan Allah pun bukan diukur dari kecantikan maupun ketampanan. Tetapi orang yang mulia di pandangan Allah yang terkonsep dalam Al-Quran ialah inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
3: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
2: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
4: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
2: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
4: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
2: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
0: "Inilah Idris."

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut perkara bermula dari proyek Dinas Pendidikan dan Perkim Langkat tahun 2025. Berdasarkan alat bukti, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka kasus suap proyek. Syah Afandin diduga sebagai pihak penerima, sedangkan Yakub Abdal Al-Mu'arif diduga sebagai pemberi suap. Yakub Abdal Al-Mu'arif diduga memperoleh proyek melalui pengadaan langsung setelah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat terkait. Saat itu, Yakub diketahui merupakan pihak swasta sekaligus tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024. Di Dinas Pendidikan, sebanyak 80 paket pekerjaan dengan total 9,5 miliar rupiah, sedangkan di Dinas Perkim sebanyak 5 paket senilai 748 juta rupiah. Menurut KPK, Syah Afandin kemudian meminta fee sebesar 10% dari proyek Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek Dinas Perkim. Nilai fee yang disepakati mencapai 990 juta rupiah untuk proyek pendidikan dan 126,8 juta rupiah untuk proyek Perkim.

0: Kita beralih ke berita kedua. PT Pertamina menuntaskan penataan anak usaha sebanyak 31 entitas hingga akhir semester 1 2026. Langkah penyelarasan bisnis tersebut berjalan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Perusahaan Simon Aloysius Mantiri. Program penataan BUMN tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional. Kebijakan strategi korporasi itu juga dirancang untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono memberikan penjelasan mengenai program penataan tersebut. Aksi korporasi ini mencakup merger, divestasi bisnis non-core, hingga likuidasi entitas yang tidak aktif. Agung kemudian menerangkan status pengeluaran keuangan dari entitas hulu minyak dan gas bumi non-aktif. Langkah perampingan struktur grup tersebut diambil demi meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan serta efisiensi kerja.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Prodo Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia tersesungguhnya. Dan tentunya pagi hari ini masih ada ku Gatri Syaca yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. Aku bakal nemenin kamu hari ini cuman sampai jam 9 pagi aja. Soalnya nanti bakalan ada music planner, ya kan? Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini butuh disemangatin, butuh kayak ya pengen dengerin lagu favoritnya gitu ya. Mungkin buat nemenin kamu yang lagi siap-siap, yang lagi beres-beres, yang lagi masak, ataupun juga yang masih males-malesan di atas tempat tidur. Langsung aja deh kamu gabung sama Aca di 0811-251-1025 ya. Kamu bisa kasih tahu Aca lagu apa sih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Siapa nih yang pagi-pagi udah bahagia banget gitu ya, karena tadi malam bisa bermimpi dengan indah teman Pro 2. Ada yang mimpinya tuh kayak ketemu sama idola ya kan, atau mungkin ketemu sama seseorang yang kamu sayang tapi dia ini udah gak ada ya kan, gak ada di dunia maksudnya. Terus abis itu mungkin di mimpi tuh kamu misalnya kayak dapet rezeki yang banyak banget gitu kan ya, ataupun ya apapun itu yang bikin kamu happy. Dan kadang-kadang kalau misal kita lagi mimpi terus kayak berasanya tuh kayak nyata gitu kan, lagi happy terus tiba-tiba kebangun, nah itu pasti bakalan kesel banget gak sih? Kayak berasanya tuh pengen balik tidur lagi terus ngelanjutin mimpinya teman Pro 2. Nah cuman kayaknya gak bisa juga ya mimpinya gak bisa bersambung teman Pro 2. Tapi alhamdulillah kalau misal kamu punya mimpi yang baik, yang indah gitu ya kan, yang tentunya bikin kamu tambah semangat pas kamu bangun tidur. Tapi kalau misal tadi malam tuh kamu mimpi buruk, mimpi dikejar anjing, ataupun juga mimpi ketemu hantu gitu ya, nah itu bisa-bisa pas bangun tidur kamu tuh bisa kayak keringat dingin gitu ya, terus mungkin jadi ngos-ngosan gitu karena di mimpinya kamu dikejar-kejar ya kan. Kadang-kadang kayak jadi sedih ataupun juga kesel gitu ya kalau kita tuh mimpi buruk. Cuman kalau misal kamu tuh sering banget mimpi buruk, ini bisa jadi kamu tuh ritual kamu sebelum tidur itu mungkin kurang benar teman Pro 2. Jadi kalau di beberapa artikel yang aku pernah baca itu ketika kita mau tidur itu sebaiknya memang kayak kita tuh lepas dari handphone kita kayak maksimal banget tuh 30 menit sebelum kita tidur teman Pro 2. Jadi bukannya kayak udah di tempat tidur, udah siap tidur tapi masih scrolling gitu ya kan. Matiin lampu kamar ataupun juga bisa pakai lampu tidur yang redup gitu ya, agar suasananya tuh emang suasana mau tidur gitu. Dan kalau misal lampunya tuh terlalu terang, nah ini juga bisa bikin kamu tuh jadi susah tidur dan nanti bisa berakibat kamu jadi mimpi buruk teman Pro 2. Terus abis itu bersih-bersih dulu nih teman Pro 2 ya kan, karena misalnya kita abis beraktivitas di luar, abis naik motor, terus enggak bersih-bersih, abis itu enggak ganti baju, nah mungkin ya kayak karena enggak bersih gitu ya, itu bisa berpengaruh juga sama kualitas tidur kamu gitu ya. Nah terus juga jangan lupa nih kalau misal kamu mau tidur itu pakailah baju yang nyaman teman Pro 2. Biasanya kalau baju tidur itu kan terbuat dari bahan-bahan yang memang nyaman gitu ya untuk di jadikan tidur gitu. Terus ya yang paling penting sih jangan lupa berdoa. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita lagi scrolling terus ketiduran, nah kadang-kadang memang jadi lupa berdoa ya. Tapi berdoa sebelum tidur itu emang penting banget nih teman Pro 2. Bisa juga kamu tuh sebelum tidur itu bisa journaling gitu ya. Kamu bisa mencatat apa saja sih hal-hal yang kamu syukuri yang terjadi di hari tersebut. Terus apa aja hal-hal yang mungkin bisa kamu perbaiki keesokan harinya. Jadi sebelum tidur itu pastikan kamu emang udah benar-benar siap tidur gitu ya, agar kualitas tidur kamu tuh baik gitu ya, dan menghindari mimpi buruk.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama, kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata di teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil menyingkirkan Australia melalui adu penalti yang berakhir dengan skor 4-2. Pertandingan babak 32 besar yang digelar di Stadion Dallas Arlington Sabtu dini hari berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Emam Assour setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespons melalui penguasaan bola lebih baik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia berhasil menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Muhammad Hani mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Timnas Australia melakukan sejumlah pergantian pemain sejak awal babak kedua untuk menambah energi pada berbagai sektor di permainan tim. Mesir juga merespons melalui pergantian pemain secara bertahap guna menjaga keseimbangan permainan hingga memasuki babak tambahan. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu setelah kedudukan bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa tambahan gol dari kedua tim. Mesir menerima kartu kuning melalui Hossam Hasan di menit ke-105, sedangkan Yasser Ibrahim memperoleh kartu kuning di menit ke-120. Mesir tampil lebih efektif di babak adu penalti melalui eksekusi Mohamed Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel Maguid. Australia hanya mencetak gol melalui Jackson Irvine dan Awer Mabil, sehingga Mesir mengamankan kemenangan adu penalti 4-2 serta berhasil melaju ke babak 16 besar.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Satria Muda Pertamina Bandung umumkan berakhirnya kerjasama dengan 3 pemain asing, Jalen Jones, Georgi Bezanisvili, dan Niven Anton Glover setelah perjalanan tim hingga semifinal IBL 2026. Jalen Jones menjadi satu-satunya pemain asing sejak awal musim, mencatatkan rata-rata 20 poin, 10 rebound, dan 3 assist per pertandingan dalam 25 laga, termasuk 35 poin lawan Bogor Hornbills dan 31 poin lawan Dewa United. Georgi Bezanisvili dan Niven Anton Glover bergabung di tengah musim. Georgi sebagai big man di paint area dan Niven membawa semangat yang kompetitif. Manajer tim Cecilia Dwi Maya mengapresiasi kontribusi ketiga pemain. Mereka diakui menjadi bagian dari keluarga besar Satria Muda.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: Petenis Jepang Naomi Osaka memastikan tempat di babak 16 besar Wimbledon untuk pertama kalinya dalam karir. Unggulan ke-14 itu mengalahkan Daria Kasatkina 6-1-6-3 di pertandingan yang digelar pada hari Jumat kemarin. Bermain di lapangan 1 All England Club, Osaka tampil dominan sejak awal melalui pukulan-pukulan kerasnya. Ia unggul 6-1 lalu memimpin 3-1 pada set kedua setelah hanya kehilangan 5 poin servis pada set pertama. Kasatkina sempat bangkit dengan memperpanjang rally dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Namun Osaka kembali merebut servis lawan untuk unggul 4-3 sebelum mengunci kemenangan hanya dalam 65 menit. Osaka 3 kali mencapai babak keempat Australian Open dan berhasil meraih 2 gelar juara. Ia juga 1 kali mencapainya di Roland Garros dan kini pertama kali di Wimbledon. Super Sport.
1: Pro 22 Super Sport. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

Ya teman Pro 2, pagi-pagi emang enak banget kalau misalnya kita tuh bisa berolahraga, apalagi olahraganya tuh di luar rumah, teman Pro 2. Karena selain bisa mendapatkan udara yang segar gitu ya, kita juga bisa mendapatkan sinar matahari yang melimpah, apalagi pagi hari ini mataharinya udah bersinar dengan cerah, teman Pro 2. Dan kadang-kadang kalau misal kita lagi olahraga pagi tuh udah riwe banget pakai sunscreen ya kan. Emang sih sunscreen itu penting untuk melindungi kulit tubuh kita ya kan. Cuman kalau matahari pagi ini kan masih belum terlalu berbahaya nih teman Pro 2. Jadi gak apa-apa pagi-pagi pas kamu olahraga itu gak usah pakai sunscreen gitu ya, biar tubuh kamu tuh bisa terkena sinar matahari dan bisa menyerap kebaikan-kebaikan dari sinar matahari teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang pagi hari ini, ya kalau misal olahraga tuh kayak emang panas sih ya, cuman ya bisalah pakai sunglasses, pakai kacamata hitam gitu ya, ataupun juga pakai topi gitu untuk melindungi mata kamu biar enggak silau teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi mau olahraga, jangan lupa pemanasan dulu teman Pro 2, karena pemanasan ini sangat penting untuk menghindari cedera ataupun juga untuk melemaskan dulu gitu ya, dan memberitahu tubuh kita bahwa yuk kita abis ini olahraga ya, biar tubuh kita pun juga siap teman Pro 2. Jadi jangan sampai nih niatnya mau olahraga biar sehat malah cedera